0: 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya.
2: Besar beban operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada, sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional.
0: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada petani karena swasembada beras dapat diwujudkan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada para petani karena swasembada beras dapat diwujudkan. Bagi Presiden, petani adalah pahlawan bagi rakyat Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin panen raya serentak di Malang, Jawa Timur. Ada 43 titik panen raya yang telah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Panen raya itu mencakup tanaman tebu, padi, dan kedelai. Presiden Prabowo dalam sambutannya menyatakan rasa bangga atas dedikasi petani Indonesia. Petani dan nelayan turut menjaga ketahanan pangan Indonesia. Kini Indonesia telah berhasil swasembada beras dan jagung. Presiden Prabowo juga menyindir pihak-pihak yang kerap mengeluhkan harga beras mahal.
1: Saya bangga jadi Presiden Republik Indonesia. Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya. Kau menghasilkan pangan untuk kita semua. Yang mengatakan beras terlalu mahal, suruh ikut kau tanam beras. Kalau petani beras gak boleh dapat penghasilan yang tinggi, ya suruh mereka tanam padi sendiri gitu. TNI akan siapkan lahan untuk mereka. Menteri Pertanian siapkan lahan untuk mereka. Suruh tanam sendiri. Wena aja gitu.
3: Pada kesempatan yang sama, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyampaikan komitmen TNI dalam upaya mewujudkan swasembada pangan nasional. TNI melakukan pendampingan kepada petani sehingga hasil panen lebih optimal. TNI Angkatan Udara melakukan pendampingan untuk petani pada komoditas tebu, TNI Angkatan Laut pada komoditas kedelai, dan TNI Angkatan Udara pada komoditas padi.
4: Dalam rangka meningkatkan hasil produksi, hingga Juni 2026 telah dibuka lahan baru di lahan milik TNI Angkatan Laut dan lahan binaan Kodairal seluas 3.110 hektar di 7 wilayah dengan estimasi hasil 5.287 ton. Upaya ini akan memperkuat kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan impor. Pada sektor padi, TNI Angkatan Darat mendampingi panen di bulan Juli 2026 seluas 479.659 hektar. Sejak Januari hingga Juni 2026, total luas panen mencapai 6,26 juta hektar dengan produksi 19,2 juta ton beras atau telah mendukung 55,24% target produksi beras nasional tahun 2026.
3: Presiden Prabowo mengatakan target pemerintah selanjutnya adalah swasembada energi dan air sehingga rakyat Indonesia memiliki akses kepada air bersih. Pemerintah juga menertibkan terhadap semua kegiatan yang ilegal seperti penyelundupan, kegiatan tambang ilegal, perkebunan ilegal, kegiatan perikanan ilegal, dan praktik dagang yang ilegal. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
2: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena
5: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Agustina Arumsari menyampaikan laporan keuangan BGN tahun anggaran 2025 telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Menurutnya, opini tersebut diberikan karena laporan keuangan telah disusun dengan sistem pengendalian internal yang memadai dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintah. Agustina juga menjelaskan, laporan realisasi anggaran mencatat jumlah belanja sebesar Rp51,5 triliun yang di dalamnya termasuk belanja program makan bergizi gratis.
2: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena memang kami tidak melakukan usaha yang bersifat tadi ada PNBP, maka memang besar beban operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional 47,9 T. Dan terakhir adalah ekuitas akhir 3,5.
5: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Teti Rohatiningsih meminta BGN memberikan penjelasan lebih rinci terhadap sejumlah pos dalam laporan keuangan tahun 2025. Menurutnya, beberapa komponen pengeluaran perlu diuraikan secara lebih detail agar anggota DPR dapat memberikan penjelasan yang utuh kepada masyarakat.
6: Tolong nanti diuraikan detail seperti ada honor narasumber dan lain-lain ini kita tadi lagi agak terpukul besar banget anggarannya gitu ya satunya.
5: Komisi 9 DPR RI juga meminta BGN menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pelaksanaan dapur program makan bergizi gratis. DPR mendorong inventarisasi dapur yang telah memiliki identitas operasional serta memastikan transparansi transfer keuangan kepada yayasan maupun dapur SPPG agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
7: Indonesia bersama 29 negara lainnya menandatangani pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau World Artificial Intelligence Cooperation Organization, WIKO. Dalam penandatanganan yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok pada tanggal 16 Juli 2026, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dalam keterangan persnya Jumat malam dari kantor KJRI Shanghai, Menko Airlangga mengatakan keikutsertaan Indonesia dalam WIKO merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam organisasi ini, lanjut Menko Airlangga, Indonesia akan berperan aktif dalam menjembatani kesenjangan kemampuan teknologi secara global. Selain itu, Indonesia berkomitmen menjalin kerjasama internasional dalam pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan AI yang aman, terpercaya, dan beretika.
8: Di wadah ini, Indonesia berkomitmen untuk berperan aktif untuk menjembatani kesenjangan antara kemampuan teknologi secara global. Jadi AI diharapkan menjadi jembatan, bukan menjadi digital divide, tetapi menjadi jembatan untuk kebersamaan. Dan kehadiran Indonesia juga menegaskan bahwa pengelolaan AI perlu lebih aman atau safe, terpercaya, dan juga beretika.
7: Indonesia sendiri saat ini sedang menyiapkan peta jalan pengembangan AI. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI Angga Raka Prabowo, peraturan pemerintah tentang peta jalan pengembangan AI tersebut tinggal menunggu ditandatangani Presiden. Nantinya pemanfaatan AI akan diterapkan di berbagai bidang, mulai dari pertanian, kesehatan, pendidikan, hingga pengelolaan energi terbarukan.
9: Dan ini sejalan dengan apa yang sedang disusun peraturan Presiden tentang peta jalan artificial intelligence di tahun 2026 dan 2029 dalam waktu dekat yang akan disahkan. Kemudian juga peraturan presiden tentang etika artificial intelligence itu sendiri yang sekarang sedang dalam pembahasan dalam tahap akhir.
7: Pengembangan AI juga diharapkan bisa meningkatkan potensi ekonomi digital di Indonesia. Tahun ini, potensi ekonomi digital Indonesia menurut data Kemenko Perekonomian sebesar 130 miliar dolar Amerika Serikat. Dan hingga tahun 2030, potensi ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan meningkat menjadi 366 miliar dolar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang sekolah dasar hingga SMA di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
10: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang SD hingga SMA di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis sebagai bagian dari rangkaian MPLS Tahun Ajaran Baru 2026-2027. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Dr. Bambang Triyono Putro, dalam hal ini menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan akan menjadi dasar pemetaan kondisi kesehatan seluruh siswa.
11: Hari ini adalah yang kita lakukan CKG untuk anak sekolah, utamanya di sekolah rakyat. CKG kegiatan hari ini kita mulai dari tes kebugaran. Ya, tes kebugaran untuk melihat tingkat kebugaran anak-anak. Kemudian berikutnya setelah tes kebugaran mereka istirahat sebentar, kemudian baru dilaksanakan cek kesehatan gratis sesuai dengan juknis yang ada, di mana dilakukan pemeriksaan screening kesehatan. Kegiatan ini tentu untuk memetakan mana anak-anak yang sudah punya faktor resiko, mana yang tidak begitu. Sehingga nanti tentu yang punya faktor resiko akan mendapatkan pemantauan begitu, atau mungkin perlu pemeriksaan lanjutan.
10: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Fadli, menegaskan bahwa cek kesehatan gratis ini merupakan agenda wajib yang berfungsi sebagai dasar pembinaan kesehatan para peserta didik.
12: Kegiatan CKG ini memang satu keharusan, tapi hanya untuk mengetahui peta kesehatan anak-anak. Jadi sekali lagi CKG itu bukan untuk menyeleksi di mana nanti kalau ada anak tidak lulus CKG terus dikembalikan, enggak. Jadi hanya untuk mengetahui peta. Itu hasilnya nanti akan kita gunakan dasar untuk pembinaan anak-anak.
10: Melalui pelaksanaan cek kesehatan gratis ini, diharapkan kondisi kesehatan seluruh peserta didik dapat terpantau sejak awal sehingga proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri dapat berlangsung secara optimal dengan dukungan lingkungan sekolah yang sehat dan juga aman. Anu Kusuma melaporkan.
0: Inovasi pangan dari bahan dasar daur ulang mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika di Fakultas Teknobiologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika Isai Competition yang ke-8 tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya Anika Sana.
13: Inovasi pangan dari bahan dasar daun mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika serta Fakultas Teknologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika ISE Competition 8 tahun 2026. Tidak hanya medali emas, tim yang terdiri dari 5 mahasiswa ini juga menyabet 2 penghargaan lainnya, yakni harapan 3 untuk semua kategori dan best poster untuk kategori pangan. Edwin Tirtana, salah satu tim, menjelaskan berdasarkan hasil penilaian juri, inovasi yang dibuat tim Ubaya terbilang berbeda dan memanfaatkan limbah agro menjadi produk pangan yang sehat.
14: Kita kan pakai limbah agro waste ya Kak. Nah, limbah agro waste ini kita jadikan di produk pangan. Jadi kan kita lihat dari background sebelumnya itu daun mangga itu kan banyak nggak dimanfaatin gitu. Kemudian kulit kacang tanah biasanya cuma dibuang aja. Nah, akhirnya kita kepikiran, lah gimana sih kalau misal ada sesuatu yang bermanfaat nih dari daun mangga ataupun kulit kacang itu yang bisa bermanfaat buat kesehatan. Nah, akhirnya kita ketemu ide buat membuat snack bar gitu.
13: Josephine Aprilia, salah satu tim, juga menuturkan ide pembuatan snack bar dari bahan daun mangga dan kulit kacang ini berawal dari keresahan maraknya makanan yang tinggi gula sebagai salah satu penyebab diabetes.
15: Di daun mangga sendiri itu ada kandungan namanya mangiferin. Nah, di situ dialah yang berperan sebagai anti diabetesnya nanti gitu. Okay. Nah, terus selain itu dari kulit kacangnya sendiri itu dia bisa menjadi antioksidan karena ada beberapa kandungan contohnya seperti luteolin.
13: Mandalika ISE Competition 8 mengusung tema Indonesia Hebat 2035, arah baru pembangunan dari sudut pandang generasi muda. Diikuti 575 finalis yang tergabung dalam 233 tim dari 100 instansi pendidikan negeri maupun swasta di 20 provinsi se-Indonesia. Ani Hasana melaporkan.
0: Proyek strategis Abadi Masela diharapkan menjadi produsen dan juga distributor gas alam cair secara nasional dan juga untuk banyak negara di kawasan Asia. Di tengah ancaman krisis energi akibat ketidakpastian global, Presiden Prabowo Subianto menyatakan keberhasilan pembangunan proyek Blok Masela akan menjadi bukti bahwa kerja keras, persatuan, dan kolaborasi mampu mewujudkan proyek strategis yang dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Berikut laporan selengkapnya, Pradipta.
16: Laporan khusus.
17: Dimulainya pembangunan proyek strategis Abadi Masela atau Blok Masela membawa angin segar dan membuka cakrawala harapan atas kemandirian energi nasional. Presiden Prabowo Subianto bahkan mengapresiasi seluruh pihak yang berkontribusi hingga proyek Abadi Masela memasuki tahap pembangunan. Presiden Prabowo mengapresiasi sinergi seluruh pihak termasuk para investor dalam mewujudkan proyek strategis itu. Apalagi proyek ini telah dipersiapkan sejak 28 tahun lalu. Bagi Presiden, Indonesia memiliki modal penting berupa stabilitas dan hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai negara. Hal ini dicapai di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.
18: Kita menghargai semua unsur, kita apresiasi, kita harus memberi suatu penghargaan sekali lagi kepada semua unsur yang telah memungkinkan proyek ini terwujud. Kita hargai dari kawan-kawan kita dari Jepang yang investasi di sini, dari Inpex, dari Malaysia, Petronas juga ikut di sini, dan kita tentunya bangga putra putri kita, perusahaan nasional kita, Pertamina, ada di sini.
17: Presiden Prabowo bahkan mengatakan proyek Blok Masela sangat penting untuk membantu ketahanan energi nasional. Kepala negara juga meminta agar proyek Blok Masela dapat diselesaikan secara cepat tanpa hambatan.
18: Proyek ini hampir tiga dekade, tiga dasawarsa rakyat menunggu. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan tidak boleh terhambat, harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
17: Untuk diketahui, LNG atau Liquefied Natural Gas berbeda dengan LPG atau Liquid Petroleum Gas. LNG adalah gas alam yang bersumber dari sumur gas, sementara LPG adalah gas dari hasil pengolahan minyak dan pemrosesan gas alam. Komposisi utama dari LNG yaitu metana, sementara komposisi utama dari LPG yaitu gas propana dan butana. Pembangunan proyek strategis nasional Abadi LNG Masela, menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia, menyerap sekitar 12.000 tenaga kerja. Putra daerah asal Maluku akan mendapat prioritas untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja.
19: Ciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja. Tenaga kerja langsung, kalau tambah tidak tenaga kerja langsung itu bisa kali tiga, menurut teori ekonominya begitu.
17: Adapun CEO Inpex Corporation dari Jepang, Takayuki Ueda, mengatakan kesuksesan dari Blok Masela di masa mendatang bagi Inpex tidak diukur dari angka. Menurut Ueda, kebermanfaatan Masela bagi rakyat luas menjadi tolok ukur pas untuk kesuksesan.
20: The success of this project is not measured solely by
17: suksesnya proyek ini tidak hanya dilihat dari besaran angka, tapi dari kebermanfaatannya yang dirasakan oleh rakyat, khususnya mereka yang tinggal di daerah Tanimbar. Salah satu contoh adalah komitmen kami untuk memberikan dampak sosial secara integrasi yang dilakukan pemerintah Maluku. Kami perkuat kontribusi ke daerah melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kemampuan dan juga kekuatan usaha lokal dan program komunitas.
20: communities, particularly those living around the project area. Therefore, we are committed to developing the Abadi Energy Project reasonably, respectively, local cultures and wisdom.
17: Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela diketahui berlokasi sekitar 170 hingga 180 km di sebelah barat daya Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Blok Masela dikembangkan melalui skema Cost Recovery PSC oleh Inpex Masela LTD. Inpex Masela adalah operator dengan saham mayoritas 65%, bermitra strategis dengan PT Pertamina Persero 20%. Selain itu juga ada Petronas 15%. Nilai investasi proyek ini mencapai 20,9 miliar US dolar. Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun MTPA, menyalurkan gas pipa domestik sebesar 150 MMSCFD atau 150 juta kaki kubik standar gas per hari, dan juga menghasilkan kondensat sekitar 35 ribu barel per hari untuk mendukung kebutuhan energi nasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Blok Masela perkuat posisi Indonesia di pasar LNG Asia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pembangunan sektor energi adalah jantung dari ketahanan nasional di tengah pacuan pertumbuhan ekonomi yang kian agresif. Di sisi lain, peta energi global tengah bergeser, di mana permintaan gas alam cair atau LNG dunia terus melonjak tajam. Dalam konteks inilah, pembangunan Blok Masela bukan lagi sekedar proyek migas biasa. Ini adalah langkah strategis untuk mengunci posisi Indonesia di pasar LNG Asia yang sangat kompetitif. Blok Masela adalah raksasa investasi. Dengan proyeksi nilai mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat, lapangan ini menjadi salah satu pengembangan LNG paling ambisius di Asia Tenggara. Produksi dari Blok Masela bukan hanya untuk domestik, melainkan amunisi baru bagi Indonesia untuk menjadi pemasok utama bagi negara-negara yang haus energi seperti Jepang, Korea Selatan, dan mitra dagang Asia lainnya. Kita memiliki keunggulan komparatif yang tidak terbantahkan. Lokasi Blok Masela di kawasan timur Indonesia berada tepat di jalur pelayaran internasional. Selain menekan biaya distribusi agar jauh lebih efisien, posisi ini menempatkan Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasok energi kawasan Indo-Pasifik. Namun, nilai ekonomi sebuah mega proyek hanya akan berarti jika dampak multiplier efeknya menyentuh akar rumput. Proyek ini adalah katalis bagi pertumbuhan ekonomi daerah, sektor pendukung seperti logistik, pelabuhan, konstruksi, hingga jasa teknik wajib melibatkan keterlibatan pelaku usaha lokal. Dengan demikian, kehadiran Masela tidak hanya menumbuhkan devisa negara, tapi juga memutus rantai ketergantungan ekonomi lokal melalui pembukaan lapangan kerja yang masif. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dituntut untuk memastikan tata kelola yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. Jangan sampai kekayaan alam ini hanya menjadi angka di atas kertas. Kehadiran Blok Masela harus mampu mengubah wajah ekonomi kawasan timur sekaligus memperkokoh posisi tawar Indonesia sebagai negara kekuatan energi di Indo-Pasifik. Momentum ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa Indonesia tidak lagi sekadar penonton, melainkan dirijen dalam orkestra energi global. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Duta Besar Rwanda untuk Indonesia Abdul Karim Arelimana menyampaikan bahwa Rwanda menghargai Indonesia sebagai mitra penting dalam kerjasama Selatan-Selatan untuk perdagangan, pariwisata, investasi, inovasi, dan keterlibatan bersama. Hal itu dikatakan oleh Arelimana dalam sambutannya pada peringatan Hari Pembebasan Rwanda atau Kwibohora ke-32 di Jakarta pada Jumat malam. Sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Arelimana melanjutkan, Hari Pembebasan Rwanda menandai awal kebangkitan nasional yang dibangun di atas harapan, persatuan, dan tekad untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setelah berakhirnya masa penderitaan bangsa Rwanda. Mengutip pesan Presiden Paul Kagame pada Hari Pembebasan 4 Juli, Dubes Rwanda itu menegaskan bahwa pembebasan bukan tujuan akhir, melainkan komitmen keberlanjutan untuk menjaga persatuan, memperkuat kedaulatan, membangun institusi, dan membuka peluang bagi generasi muda. Dari dunia olahraga, Putri Kusuma Wardani membawa kepercayaan diri setelah mencatat kemenangan pertama atas Wang Jiyi untuk menghadapi wakil tuan rumah Akane Yamaguchi pada semifinal Japan Open 2026 di Tokyo, Jepang pada Sabtu hari ini. Putri melaju ke empat besar setelah mengalahkan Wang pada pertemuan ke-8 dengan 9-21, 21-17, 21-4 pada perempat final Jumat. Keberhasilan menyikirkan unggulan kedua dari Tiongkok itu menjadi pencapaian penting Putri yang selalu kalah dalam 7 pertemuan terakhir. Sebelumnya dengan Wang, Putri mengatasi persoalan yang kerap menghambatnya ketika menghadapi pemain elit, yaitu kehilangan fokus dan kendali permainan pada game penentuan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,
2: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 712.

Riff dengan Bunga. Selamat pagi untuk ada yang semangat pagi, ada yang sambil mungkin nyiram bunga gitu ya, pagi-pagi menjalani hobi, ada yang sambil olahraga dan lainnya. Semangat untuk hari Sabtu ini, semoga menjadi Sabtu yang penuh ceria untuk Anda. Apalagi buat yang punya rencana hari ini bakal bepergian, menikmati weekendnya gitu ya. Tapi ada juga yang mungkin lebih memilih untuk aduh kayaknya pengen ini aja gitu ya, pengen bersantai-santai dulu gitu ya di rumah, me time. Punya rencana apa hari ini? Boleh ikut berbagi cerita. Namun buat yang mau ikutan gabung juga berbagi informasi update, pantauan lalu lintas dan juga cuaca, silakan ya. Boleh di 0811-7972-7912 atau juga bisa melalui 0213440696 3441499. Jadi udah sarapan apa hari ini? Atau ada yang lagi prepare buat sarapan paginya? Selamat menikmati sarapannya ya.

0: Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Generasi Langgas, Millennials Indonesia, karya Yoris Sebastian. Merupakan panduan yang mengupas tentang karakteristik, nilai, dan potensi generasi milenial di Indonesia. Buku ini mengadopsi istilah langgas yang berarti bebas untuk menggambarkan sifat independen milenial yang cenderung menghargai kebebasan berekspresi, fleksibilitas, dan inovasi dalam kehidupan mereka. Yoris menjelaskan, milenial Indonesia generasi yang lahir dalam era teknologi dan globalisasi. Mereka memiliki ciri khas sebagai digital natives yang mudah beradaptasi dengan perubahan teknologi, kebiasaan multitasking, berpikir kritis, serta kemampuan belajar mandiri adalah kekuatan yang membuat mereka unggul. Namun, generasi ini juga kerap dikritik karena dianggap tidak loyal terhadap pekerjaan dan memiliki ekspektasi tinggi terhadap kehidupan. Generasi milenial lebih mengutamakan pengalaman daripada sekedar memiliki barang. Mereka menghargai keberagaman, inklusivitas, dan keberlanjutan. Dalam dunia kerja, mereka mencari makna dan dampak sosial dari pekerjaan yang dilakukan, bukan semata-mata mengejar gaji. Hal ini menantang perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang fleksibel, inovatif, dan mendukung perkembangan pribadi. Yoris menggarisbawahi peran teknologi sebagai alat yang memungkinkan milenial menciptakan peluang baru. Misalnya, mereka mampu memanfaatkan media sosial untuk membangun personal branding atau memulai bisnis berbasis digital. Buku ini juga menyoroti bagaimana milenial mendobrak batasan tradisional seperti mempopulerkan konsep gig economy. Yoris memberikan tips kepada perusahaan, pemerintah, dan orang tua untuk memahami dan bekerja sama dengan generasi ini. Buku ini menekankan pentingnya kolaborasi antara generasi untuk menciptakan masa depan yang lebih inklusif. Generasi Langgas merujuk kepada generasi milenial atau Gen Y, yaitu generasi yang lahir dalam rentang tahun 1980 sampai dengan tahun 2000. Generasi Langgas menjadi sebuah terminologi populer ketika buku Generasi Langgas yang ditulis oleh Yoris Sebastian, Dila Amran, dan Youth Laboratory Indonesia terbit pada tahun 2016 dan menjadi bestseller.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Nina, aku capek banget nih. Kerjaan numpuk, tidur cuma 4 jam. Tapi ya, gak bisa nolak deh sama snack manis sama kopi.
3: Lia, kebiasaan begini kalau terus-terusan, risiko penyakit jantung, diabetes, dan masalah kesehatan lainnya meningkat loh.
2: Oh gitu?
3: Iya, gak cuma itu, kurang olahraga juga pengaruh.
2: Tapi kayaknya susah banget ganti kebiasaan ini.
3: Gak harus drastis, Lia. Bisa dimulai dari mengatur pola makan sedikit demi sedikit. Dan menambah aktivitas ringan setiap hari. Tubuh kita tuh butuh perhatian loh. Biar kita bisa tetap sehat sambil ngejar karir.
2: Oke, aku coba deh mulai dari besok. Thanks ya, Nina.
3: Sip. Ingat, hidup sehat itu investasi jangka panjang, bukan cuma tren.
4: Lakukan satu langkah nyata hari ini untuk menjaga kesehatan dan energi, agar setiap mimpi semakin dekat untuk diraih.
5: Melansir dari laman Ethos Ethology System, kecoa akan memanfaatkan kepalanya untuk bertahan hidup. Kecoa dapat hidup tanpa kepala selama 1 minggu. Kecoa memiliki kemampuan unik untuk tetap hidup tanpa kepala karena sistem sarafnya yang terdistribusi di seluruh tubuh. Sistem saraf kecoa tidak terpusat di otak seperti pada manusia, melainkan tersebar di sepanjang tubuh. Oleh karena itu, kecoa masih dapat menjalani fungsi-fungsi dasar seperti bernafas, bergerak, dan bahkan merespon rangsangan meskipun tidak memiliki kepala.
1: Jakarta Pagi Ini 91,2 FM.

0: Selamat pagi untuk kalian yang pagi hari ini mau prepare sarapan ya. Sekarang udah mulai sarapan sehat, jadi happy banget gitu ya. Biar semakin sehat dan bugar. Oh, okay, baik. Dan yang lagi sambil di perjalanan sambil berbagi informasi update juga boleh ya. Ikutan gabung di 0811-797-7912. Menyapa ada Teh Eca. Halo Teh Eca, selamat pagi. Kabarnya sehat-sehat semua ya. Izin update nih, katanya Bogor dan sekitarnya umumnya cerah. Sudah sarapan kah pagi ini? Aku belum sarapan nih. Teh Eca lagi prepare buat nasi goreng bakso dan telur ceplok. Ih, enak banget. Bergabung yuk breakfastnya, nanti aku buatkan porsi lebihan. Tapi jauh, gimana dong? Tapi ngomong-ngomong, saya udah lama nih gak ke Bogor. Pengen deh ke Bogor lagi, kulineran lagi di sana. Coba ntar ya, lihat-lihat waktu ya. Selamat bertugas, sukses, tetap semangat, dan happy always. Have a nice weekend. Thank you, Teh Eca. Have a nice weekend too. Dan nanti kalau udah jadi nasgornya, coba di-spill juga ya, dikirim ke sini ya. Dan untuk yang pagi-pagi juga lagi prepare buat sarapannya, selamat sarapan pagi. Ada yang mungkin tetap di hari Sabtunya harus beraktivitas ya. Semangat buat hari ini. Dan yang lagi di perjalanan juga tetap update kondisi lalu lintas. Setelah ini kita akan dengarkan juga bagaimana kondisi cuaca kelautan ya bersama Prakirawan BMKG Maritim Tanjung Priok dengan Mas Rangga Setia Pratama. Silakan Mas Rangga.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Setia Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Rangga Setia Pratama sebagai Prakirawan Cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok Jakarta. Pada pagi kali ini kami akan menyampaikan perakhiran cuaca untuk wilayah perairan DKI Jakarta hingga utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 18 Juli 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga 24 jam ke depan. Baiklah pendengar, untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta hingga utara Jawa Barat secara umum diprediksi akan cerah berawan. Lalu untuk kondisi angin secara umum diprediksi akan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau 28 km per jam yang berpotensi terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, dan perairan Bekasi Karawang. Serta kecepatan angin mencapai 20 knot atau 37 km per jam yang berpotensi terjadi di perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Selanjutnya, untuk kadar gelombang laut diprediksi dalam kategori rendah atau dengan ketinggian setengah hingga 1,25 meter yang berpotensi terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk informasi pasang surut di wilayah pesisir utara Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 0,9 meter diprediksi akan terjadi pada pukul 22 malam nanti, dan untuk surut minimum dengan ketinggian 0,2 meter diprediksi akan terjadi pada pukul 9 pagi ini. Baiklah, demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta hingga utara Jawa Barat pada pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya kami kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Mas Rangga atas informasinya. Demikian informasi kondisi cuaca kelautan ya bersama Prakirawan Maritim BMKG Tanjung Priok, Rangga Setia Pratama.

0: Edisi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gempuran tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta Pagi Ini.
3: Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota atau Sudin Tamhut Jakarta Barat kembali melakukan penghijauan untuk memperluas ruang terbuka hijau dengan menanam pohon tabebuya pink pada lahan aset milik Pemprov DKI di RT 08 RW 09 Wijaya Kusuma Grogol Petamburan. Di mana disampaikan Kepala Sudin Tamhut Jakarta Barat Dirja Kusuma, sasaran kegiatan itu yakni lahan aset milik Pemprov DKI Jakarta berupa taman, media jalan, bantaran kali, dan tempat pemakaman umum atau TPU. Pihaknya mengimbau masyarakat agar bersama-sama merawat lingkungan. Sementara itu, pendengar, beralih ke informasi lainnya. Satuan Patroli Jalan Raya atau PJR Cikampek Korlantas Polri mengungkap kronologi kecelakaan beruntun yang melibatkan 4 kendaraan di ruas jalan tol Jakarta Cikampek kilometer 26.600 jalur B arah Jakarta pada Jumat kemarin. Kepala Induk Patroli Jalan Raya Cikampek Korlantas Polri Kompol Sandi Tita menyampaikan kecelakaan yang terjadi pada pukul 5.01 waktu Indonesia Barat itu diduga kuat dipicu oleh kelalaian salah satu pengemudi yang tidak mengantisipasi jarak aman saat terjadi perlambatan arus lalu lintas di lajur cepat. Dua kendaraan tersebut adalah Jeep Lexus berplat nomor B2735 UJC dan kendaraan BYD Diesel berplat nomor B1303 UDO. Dan di mana dijelaskan terkait mengenai kejadian tersebut, pengemudi dari truk ringan kurang mengantisipasi jarak aman dan upaya pengeremannya tidak sampai sehingga langsung menghantam bagian belakang mobil tersebut. Dan dijelaskan juga dari informasi PT Jasa Marga Trans Jawa Tol Bergerak Cepat terkait insiden kecelakaan di kilometer 26B ruas jalan tol Jakarta Cikampek. Demikian kilas berita.
3: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah apa hal dari diri Anda yang perlu Anda rubah menjadi lebih baik sehingga Anda menjadi orang yang sangat luar biasa saat ini. Revolusi mental pertama adalah tentang identitas diri. Bangun identitas Anda, bangga dengan diri Anda. Bangunlah bangsa ini menjadi bangsa yang membanggakan sehingga bisa bersaing dengan negara lain dan bangsa lain di dunia. Yang kedua, revolusi mental kedua adalah bangun value-value baik, bangun value-value yang sangat mencerminkan diri Anda sehingga Anda bisa sangat bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga adalah tentang keyakinan. Anda tidak akan bisa membangun identitas dan nilai-nilai diri Anda tanpa Anda yakin bagaimana diri Anda bisa membuat orang lain lebih baik. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda membangun skill, membangun keahlian, membangun pengetahuan sehingga Anda jauh lebih baik. Demikian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik. Braille diambil dari nama penemunya, Louis Braille. Melansir Gately, ketika Louis Braille masih kecil, dia tidak sengaja melukai matanya dengan penusuk ayahnya, yang menyebabkan ia kehilangan penglihatan. Ia menghabiskan waktu di Royal Institute of Blind Youth di Perancis. Lalu saat usianya 10 tahun, ia mengembangkan dan meningkatkan teknik titik timbul yang akhirnya dikenal sebagai Braille. Huruf yang ia ciptakan tersebut akhirnya diterima sebagai metode utama informasi tertulis bagi penyandang tunanetra dalam skala global. Sayangnya, Braille tidak mampu menyaksikan kegunaan ciptaannya. 2 tahun sebelum Royal Institute mulai mengajarkan Braille, tepatnya pada tahun 1852, Braille meninggal dunia. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui Braille sebagai alat luar biasa yang memberikan akses yang luas bagi penyandang tunanetra dan penyandang disabilitas penglihatan atau UNGA. Akhirnya pada November 2018 ditetapkan 4 Januari sebagai Hari Braille Sedunia.
2: Bu Foni, sekarang usaha kuenya makin maju aja. Bungkusnya juga makin cakep loh.
3: Iya Bu, sekarang saya pakai AI buat bantu usaha kue saya.
2: AI?
3: Iya, saya pakai AI buat bikin nama produk, desain kemasan, sampai nulis caption promosi Bu.
2: Wah, pantesan jualannya laris di online. Berarti usaha kue rumahan juga bisa naik kelas ya?
3: Alhamdulillah Bu, bisa banget. Asal kita mau belajar dan manfaatkan teknologi. Saatnya UMKM Indonesia naik kelas.

Menemani Anda di Jakarta pagi ini, selamat pagi. Selamat pagi buat yang sedang di perjalanan ya. Kita akan update di ruas tol Jasa Marga. Coba dicek dulu saldo tolnya, apakah masih terisi. Namun untuk pantauan terkini ya di ruas tol Jagorawi, setelah gerbang tol Ciawi 1 km 44 plus 500 yang menuju km 46 plus 500 arah Sukabumi, ini diperlakukan lajur kontraflow atau sebelah kanan, harap tertib di antrian. Selanjutnya di tol dalam kota Cawang yang mengarah ke Tomang, Pluit, Cengkareng lancar. Dari arah Cengkareng menuju Pluit, Tomang, Cawang dalam kondisi lancar. Selanjutnya tol Jerwa 2S dari arah Pondok Pinang yang menuju Veteran, Ulu Jami, Pondok Ranji lancar. Demikian untuk arah sebaliknya. Tetap berhati-hati buat yang sedang di perjalanan. Kalau mungkin melihat ada beragam peristiwa, silakan ya, boleh informasikan juga kondisi terkini di 0811 7972 7912.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Des, anakmu kamu belikan HP terbaru lagi ya? Bukannya HP yang lama masih bagus dan canggih?
3: Iya nih, anakku minta yang lebih canggih lagi. Katanya teman-temannya HP-nya lebih canggih dari HP yang dia punya. Yah, namanya memanjakan anak, gak ada salahnya kan?
2: Memanjakan anak memang gak ada salahnya. Tapi jangan berlebihan kayak gitu juga. Akibat anak terlalu dimanja dengan barang-barang mewah, bisa membuat anak jadi boros dan tidak menghargai materi loh. Karena apa? Karena semua keinginan pasti dipenuhi.
3: Yah, aku ngerasa

0: 1 RRI Jakarta. Temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
1: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala,
6: akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
7: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan.

Menemani Anda di Jakarta pagi ini, selamat pagi. Tentunya berbagi informasi pendengar, di mana Pemprov DKI Jakarta ini bersiap menerapkan sistem kontrol landfill di tempat pengelolaan sampah terpadu atau TPST Bantar Gebang secara bertahap mulai 1 Agustus 2026 sebagai bagian dari transisi menuju penghentian praktik open dumping sekaligus memperbaiki tata kelola sampah. Jadi disampaikan proses transisi ini dilakukan secara bertahap ya, biar tidak mengganggu layanan pengangkutan dan pengelolaan sampah dari Jakarta. Dan bersamaan dengan penerapan sistem itu, Pemprov DKI terus meningkatkan kapasitas fasilitas pengolahan sampah, baik di dalam kota maupun di kawasan TPST Bantar Gebang, sehingga semakin banyak sampah yang bisa diolah sebelum ditimbun. Pada saat yang sama, penerapan kontrol landfill ditargetkan mencapai 8,39%, sedangkan pengolahan sampah melalui berbagai fasilitas ditargetkan meningkat 20,28%. Nah, kolaborasi ini bukan sekedar bertujuan mengakhiri praktik open dumping, tapi juga membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih modern, aman, bertanggung jawab dan berkelanjutan.

0: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
3: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Astacita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.
8: Aduh, hujan terus nih. Bingung aku mau ngapain di rumah.
9: Tenang, aku ada beberapa ide biar tetap produktif dan seru meski hujan.
8: Apaan aja tuh?
9: Misalnya, mulai dengan beresin rumah. Lumayan buat gerak dan bikin rumah nyaman.
8: Hmm,

0: tetap fokus.
1: Oh iya juga ya. Nah, kalau badan pegel, pengen gerak, gimana?
2: Workout di rumah aja, gak perlu alat canggih. Cukup stretching atau yoga ringan.
1: Wah, mantap. Terus nih, aku kalau pengen quality time sama keluarga juga, bisa?
2: Nah, bersantai dan quality time di rumah, bisa sambil nonton film atau masak bareng keluarga. Seru kan?
1: Wah, iya juga nih. Ternyata musim hujan bisa produktif dan menyenangkan.
2: Yuk, manfaatin cuaca hujan jadi waktu berkualitas.
1: Yuk, yuk.
3: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
4: Buku Nyalakan Api Pancasila, karya Setio Hadjar Dewantoro, menawarkan cara pandang baru terhadap Pancasila, tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai jalan hidup dan jalan spiritual bangsa Indonesia. Selama ini, Pancasila kerap dipahami sebagai kognitif, sekedar dihafal dan diucapkan dalam teori, namun jarang benar-benar dihidupi dalam keseharian. Melalui buku ini, penulis menegaskan bahwa Pancasila baru akan bermakna jika diinternalisasi dalam kesadaran dan tindakan nyata. Salah satu konsep utama yang diangkat adalah Hening Cipta. Selama masa Orde Baru, Hening Cipta dipraktikkan sebagai momen mengenang pahlawan dalam upacara. Padahal, menurut penulis, makna sejatinya setara dengan samadhi atau meditasi, yakni menyambungkan pikiran dengan rasa sejati dan menyatu dengan Tuhan melalui kasih murninya. Dengan Hening Cipta, jiwa dan raga dimurnikan sehingga bangsa Indonesia dapat kembali menghidupkan peradaban agungnya. Buku ini juga mengingatkan pembaca akan kejayaan Nusantara di masa lalu. Jejak peradaban luhur masih nyata terlihat melalui candi, keris, batik, sistem subak, dan warisan budaya lainnya. Menurut penulis, keberhasilan membangun peradaban luhur itu didukung oleh 5 pilar: kesadaran spiritual yang tinggi, penguasaan teknologi, cita rasa seni yang luhur, kemampuan ekonomi, dan stabilitas politik. Di antara semua pilar tersebut, kesadaran spiritual menjadi fondasi utama untuk menopang kejayaan Nusantara. Dengan menyikap fakta sejarah sekaligus nilai-nilai yang mendasarinya, penulis mengajak bangsa Indonesia untuk kembali optimis. Kebangkitan bangsa tidak akan mungkin tercapai tanpa kembali pada nilai-nilai luhur dan praktik spiritual yang telah diwariskan oleh leluhur. Hening Cipta menjadi kunci untuk menyalakan kembali api Pancasila dalam sanubari, sekaligus membuka jalan menuju Indonesia yang gemar IPA. Loh Jinawi, Tata Tentrem, Kerta Raharja. Sebagai bacaan, buku ini sangat relevan bagi siapa saja yang peduli terhadap masa depan Indonesia. Ia bukan hanya memberi pencerahan intelektual, melainkan juga dorongan praktis untuk menghidupkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan gaya bahasa yang lugas, argumentasi yang tajam, serta ajakan yang tulus, Nyalakan Api Pancasila layak menjadi referensi penting bagi generasi yang ingin menjadikan Pancasila lebih dari sekedar simbol, tetapi juga roh peradaban bangsa.
3: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

33 kali menemani di 11 menit lepas dari jam 9 pagi. Selamat pagi juga untuk Anda yang sepagi ini ya. Sambil menyapa juga yang sedang menikmati hari Sabtunya. Seperti ada siapa nih mau menyapa? Teh Echa nih bilang katanya mana? Oh, lagi banyak PR nih hari ini. Oh, sampai spill juga. Wow, nasi gorengnya baru selesai tapi nggak jadi pakai bakso, ternyata stok di freezer habis. Selamat sarapan, Teh Echa. Selamat sarapan pagi. Selamat pagi, Binda. Nyimak aja dari Pemalang, Jawa Tengah. Kemarin nggak dibacain WA-nya. Emang iya? Sorry, dari siapa nih? Buat Binda dan kru, semangat ya. Terima kasih. Jangan lupa sarapan pagi ya. Di Pemalang gimana cuaca hari ini ya? Coba boleh ikut berbagi informasi juga. Termasuk mungkin yang hari ini lagi punya rencana kemana sambil berbagi cerita agendanya di hari Sabtu ya, Anda boleh share langsung di 08 11 7 9 7 2 7 9 12, atau bisa juga tentunya bergabung di 021 3 4 4 0 6 9 6 3 4 4 1 4 9 9. Di mana setelah ini ada informasi juga terkait mengenai event yang dibuka oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta. Tapi setelah yang berikut ini, tetap di Jakarta pagi ini.

0: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
3: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.
8: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
9: And Then There Were None, salah satu karya terkenal dari Agatha Christie yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1939. Novel ini mengisahkan tentang 10 orang yang diundang ke sebuah pulau terpencil bernama Pulau Niger oleh seorang tuan rumah misterius yang menggunakan nama UN Owen. Setibanya di pulau tersebut, mereka menemukan bahwa tuan rumah mereka tidak ada. Dan satu persatu mereka mulai terbunuh. Para tamu tersebut berasal dari berbagai latar belakang, termasuk seorang hakim, seorang tentara, seorang mantan inspektur polisi, seorang pengacara, seorang dokter, dan lainnya. Mereka segera menyadari bahwa setiap dari mereka memiliki masa lalu yang kelam, dan semua diundang ke pulau tersebut untuk membayar atas dosa-dosa yang pernah mereka lakukan yang tidak terhukum oleh hukum. Di rumah tersebut, terdapat sebuah sajak anak-anak yang terkenal. 10 anak kecil negro. Yang menggambarkan bagaimana 10 anak kecil mati satu persatu. Hingga tidak ada yang tersisa. Setiap kali salah satu dari mereka terbunuh, metode kematian tersebut sesuai dengan lirik sajak tersebut. Pembunuhan pertama terjadi pada malam pertama, ketika Anthony Marston mati tersedak sianida yang dicampurkan ke dalam minumannya. Keesokan harinya, salah satu dari mereka, Mrs. Rogers, ditemukan tewas di tempat tidurnya. Ketegangan dan kecurigaan mulai tumbuh di antara mereka, ketika mereka menyadari bahwa pembunuhnya adalah salah satu dari mereka. Setiap babak baru dari novel ini membawa kematian baru. Dan setiap kali para tamu mati, patung-patung kecil di atas meja makan juga menghilang satu persatu, mencerminkan jumlah mereka yang semakin berkurang. Mereka mencoba untuk mencari tahu siapa pembunuhnya, namun kecurigaan terus bergeser dari satu orang ke orang lain. Pada akhirnya, hanya Vera Clayton dan Philip Lombard yang tersisa. Vera berhasil merebut pistol dari Lombard dan menembaknya, yakin bahwa dia adalah pembunuhnya. Namun, ketika Vera kembali ke rumah, ia menumpukan tali gantung yang sudah disiapkan di kamarnya. Dan, dalam keadaan stres dan panik, ia menggantung dirinya sendiri, meyakini bahwa itu adalah satu-satunya jalan keluar. Di epilog terungkap bahwa pembunuh sebenarnya adalah Hakim Wycliffe, yang berpura-pura menjadi korban, salah satu pembunuhan awal. Ia merancang seluruh plot dengan sangat cermat untuk membawa keadilan pada mereka yang lolos dari hukum. Dan kemudian bunuh diri untuk menghindari kecurigaan lebih lanjut. Novel ini dikenal karena plotnya yang rumit dan twist yang tak terduga. Menjadikannya salah satu karya terbaik Agatha Christie.
8: Esensi buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
10: Hey Mike. Gua heran deh, kenapa orang-orang masih pada ribut soal sampah di sungai sih? Namanya juga sungai, sampahnya pasti kebawa arus kan?
11: Ya elah Don, terbawa arus kan bukan berarti hilang tuh. Sampah itu cuma pindah tempat, lama-lama menumpuk di hilir, nyumbatin aliran, dan akhirnya bisa menyebabkan banjir kan?
10: Ah masa? Paling pengaruhnya juga kecil kan? Masih kelihatan mengalir kok.
11: Nah, justru itu tuh yang sering disalahpahami. Air sih memang tetap mengalir, tapi kan kualitasnya bisa menurun. Sampah dan limbah mencemari air, terus merusak habitat makhluk hidup di sungai, dan akhirnya membuat air tidak lagi aman digunakan.
10: Oh gitu, berarti dampaknya bukan cuma sungainya aja yang kotor ya?
11: Betul tuh, air bersih jadi berkurang, ikan-ikan ikut terdampak, dan kesehatan masyarakat juga bisa terancam. Menjaga sungai berarti menjaga kehidupan kita sendiri, Don. Sungai bukan tempat sampah, jaga kebersihannya hari ini agar manfaatnya tetap bisa dinikmati sampai nanti.

91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972792.

Menemani Anda di Jakarta pagi ini, selamat pagi tentunya untuk Anda yang juga mungkin bingung hari ini mau kemana ya. Ini Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menantang penyelenggara pameran seni rupa Jakarta Provoke untuk memanfaatkan ruang terbuka di Jakarta mulai dari Ratu Plaza sampai Bundaran Hotel Indonesia sebagai galeri seni pada peringatan 500 tahun Jakarta 2027. Dan dirinya menyampaikan ruang-ruang publik ini bisa menjadi panggung bagi para seniman untuk menampilkan karya terbaik sekaligus memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global yang berbudaya. Menurutnya ruang publik juga bisa jadi tempat bertemu karya seni dengan masyarakat sehingga mampu menghidupkan kota sekaligus memperluas akses terhadap seni. Di sisi lain, momentum 5 abad Jakarta ini harus jadi perayaan budaya yang luar biasa ya. Jakarta Provoke ini adalah hasil kolaborasi Dinas Kebudayaan DKI Jakarta dengan Yayasan Artpora Jakarta Provoke. Dan tahun ini sebanyak 25 karya baru dipamerkan di Taman Menteng Jakarta Pusat dengan mengangkat beragam isu perkotaan mulai dari hunian, transportasi, lingkungan, sampai dinamika kehidupan masyarakat Jakarta. Dan sejumlah karya memanfaatkan material daur ulang ya sebagai wujud kreativitas sekaligus kepedulian terhadap keberlanjutan lingkungan. Rano pun berharap pameran seni rupa tersebut terus berkembang menjadi ruang yang melahirkan karya-karya berkualitas dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

0: Kupu-kupu Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gemburan tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Bu Siska, tadi aku dengar di berita, katanya lahan basah itu harus dijaga. Lahan basah itu cuma tanah becek ya? Buat apa juga repot-repot dijaga?
3: Bu, sebenarnya lahan basah itu area di mana tanahnya jenuh atau tergenang air, baik permanen maupun musiman. Di situ terbentuk ekosistem unik, tempat air bertemu daratan. Misalnya rawa, gambut, bakau, danau, sungai atau delta.
2: Panjang amat. Tapi cuma buat becek doang kan?
3: Ya nggak cuma becek Bu. Lahan basah itu kaya keanekaragaman hayati. Dia juga penting sebagai sumber air, pemurni alami, pelindung pantai, atau bahkan penyimpanan karbon. Kalau hilang, bencana bisa makin parah.
2: Jadi tanah becek itu sebenarnya sangat berharga ya Bu?
3: Betul, harus dijaga Bu.

0: akan diabaikan, dirusak, atau dibiarkan begitu saja.
1: Lahan basah itu berharga. Rumah satwa, pelindung bencana, dan penyimpan karbon. Mari kita jaga bersama.

0: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam
1: selamat
2: ini.
1: Selamat malam, untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI kami belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
6: Akarnya bersih, sehingga menaikkan transaksi.
7: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan.

0: Menemani Anda di Jakarta pagi ini. Selamat pagi untuk Anda yang setia semangat ya di hari Sabtu ini. Dan tentunya mudah-mudahan semuanya juga rencana-rencana di weekend ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Tidak terasa saatnya saya Bina pamit. Terima kasih kebersamaannya untuk Jakarta pagi ini. Setelah ini ada rekan saya lainnya siap menemani Anda. Tentunya selamat menikmati weekend. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta pagi ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Dikenal sebagai sajian yang praktis untuk orang yang sibuk, kenapa roti lapis tersebut akhirnya diberi nama sandwich? Nah, melansir dari National Geographic, nama sandwich sendiri diambil dari nama seorang bangsawan Inggris, John Montagu. John Montagu adalah seorang bangsawan sekaligus pemimpin Angkatan Laut Kerajaan Inggris pada abad ke-18 dan punya gelar Earl of Sandwich 4. Kebiasaannya menikmati sajian roti lapis berisi irisan daging ini dilihat para rekannya. Akhirnya, mereka mulai menjuluki roti lapis itu sandwich sebagai nama gelar John Montagu.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Jakarta Siang Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Siang hari ini Selena Jamil akan menemani Anda dalam Di Indonesia Menyapa Siang. Dan kali ini pendengar, dalam Jakarta Siang Ini Seli juga akan hadirkan Beranda Astacita Ruang Disabilitas. Nanti kita akan membahas terkait dengan hak pendidikan ataupun hak pekerjaan bersama dengan narasumber kita siang hari ini. Ada Pak Gufroni Sakaril, Ketua Dewan Pertimbangan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia. Anda boleh bergabung bersama kami pendengar, silakan bergabung di 0811-7972-7912 ataupun di 0213441 499 344069.

0: Itu suara burung cabang, burung malam yang sering dianggap misterius. Konon, kalau suaranya terdengar dekat rumah, ada yang akan meninggal dunia. Tunggu dulu. Itu cuma mitos. Faktanya, burung cabak adalah penjaga malam sejati. Burung ini sekilas tampak seperti burung pipit dengan tubuh kecil berukuran 20-25 cm serta bulu coklat pudar dan coklat tua. Warna corak yang demikian juga berfungsi untuk menjauhkan mereka dari pandangan predator. Burung cabak aktif saat gelap, terbang rendah, memburu serangga seperti ngengat dan nyamuk. Suara misteriusnya, itu cuma cara dia berkomunikasi di malam hari. Jadi, kalau malam-malam dengar suara cabak, tenang aja. Bukan pertanda maut, tapi tanda alam sedang bekerja.
1: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
2: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
3: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
2: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
4: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
5: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
6: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
7: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
8: Kita kan memanjakan konsumen.
1: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Astacita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta, WhatsApp 0811-7977-912.

0: 101,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Jakarta siang ini pendengar, seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, dalam beranda Asta Cita Ruang Disabilitas. Kali ini kita akan berbincang terkait dengan hak pendidikan dan juga hak pekerjaan bersama dengan Ketua Dewan Pertimbangan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia atau PPDI, Pak Gufroni Sakaril. Langsung aja kita sapa karena sudah tersambung. Halo, selamat pagi Pak Gufron.
1: Selamat pagi, ini dengan Mbak siapa nih?
0: Dengan Mbak Sally, Pak Gufroni.
1: Mbak Sally, ya selamat pagi.
0: Selamat pagi
1: pendengar RRI juga ya.
0: Baik, sehat ya Pak pagi hari ini ya Pak?
1: Alhamdulillah sehat, okay. Ya harus sehat lah ya.
0: Harus sehat ya Pak ya. Pagi hari ini kita membahas terkait dengan hak pendidikan dan juga hak pekerjaan nih Pak Gufroni nih. Mungkin boleh diceritakan sedikit dong Pak, perjalanan Bapak hingga akhirnya bisa aktif gitu memperjuangkan hak teman-teman penyandang disabilitas.
1: Ya, sebagai penyandang disabilitas, saya juga teman-teman itu kan banyak yang mengalami hambatan ya, kendala ya, terutama teman-teman penyandang disabilitas misalnya kayak netra, kemudian tuli, ya apalagi yang pakai kursi roda dan lain sebagainya, tidak bisa mengakses pendidikan umum, maksudnya seperti itu. Nah, banyak kan mereka kan harus ke SLB, padahal kan harusnya mereka bisa masuk di sekolah inklusif kan, seperti itu. Tapi karena sekolahnya masih belum akses, maka kita ini kan PPD ini kan himpunan dari beberapa organisasi disabilitas, sehingga kita perlulah mengadvokasi stakeholder ya, baik itu pemerintah, kemudian sekolah dan lain sebagainya, supaya menyediakan pendidikan yang akses untuk teman-teman penyandang disabilitas seperti itu, karena itu merupakan hak ya kan, mereka, supaya mereka bisa mempersiapkan dirinya untuk lebih mandiri nantinya gitu.
0: Oke, nah kalau melihat kondisi saat ini nih Pak, apa sebenarnya yang paling berubah gitu ya untuk teman-teman penyandang disabilitas dibandingkan beberapa tahun yang lalu gitu?
1: Secara umum sebenarnya udah ada progres ya. Undang-undang sudah ada, cuman implementasinya kan yang jadi PR itu. Sekolah inklusi juga sudah ada, tapi masih belum merata, artinya masih terbatas, ya kan? Guru juga demikian, guru yang memahami kondisi disabilitas juga terbatas juga. Jadi harapan kami itu tentu saja gini, harusnya sih semua sekolah harus inklusif gitu. Jadi tidak ada label inklusif ini, ini tidak inklusif, ya otomatis kalau namanya sudah bikin sekolah ya harus bisa menerima penyandang disabilitas dengan ragam disabilitas yang ada gitu. Nah celakanya, ironisnya lah, ironisnya itu tidak semua sekolah bisa menyediakan fasilitas, misalnya kayak RAM atau mungkin juru bahasa isyarat ya, atau ya akomodasi yang layak lah buat teman-teman disabilitas untuk mengakses pendidikan di sekolah tersebut, seperti itu. Nah, makanya itu tantangan besar tuh bagi teman-teman penyandang disabilitas, padahal mereka kan punya hak ya untuk mendapatkan pendidikan yang setinggi-tingginya lah, bukan hanya SD tapi juga SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi.
0: Oke. Nah menurut Pak Gufroni sendiri, untuk saat ini masyarakat Indonesia apakah sudah mulai inklusif nih Pak?
1: Saya rasa sih belum ya, meskipun belum ya, sudah ada, belum. Artinya stigma negatif itu masih ada. Terus kemudian tidak semua masyarakat itu punya kesadaran tinggi untuk menerima disabilitas masuk ke komunitas mereka. Apalagi kalau dihubungkan dengan pekerjaan dan lain sebagainya, kan tidak semua perusahaan comply to undang-undang, misalnya pekerjaannya 1% itu penyandang disabilitas, kan belum juga. Jangankan swasta, pemerintah sekalipun juga demikian. Jadi saya mungkin perlu ditunjukkan lah mana kementerian yang pegawai negerinya itu 2% disabilitas, kan belum ada juga. Jadi PR-nya masih banyak Mbak.
0: Gak sebanding ya Pak ya. Nah Pak, untuk hak penyandang disabilitas ini kan sebenarnya sudah diatur ya Pak. Nah tantangannya untuk saat ini mungkin yang terbesar apa sih Pak?
1: Pertama tentu kita mulai dari stigma dulu. Stigma itu harus dirubah di mindsetnya bahwa disabilitas itu mampu dulu. Ya kalau orang cuma pemikiran begitu, oh disabilitas itu mampu, berarti kan harus disediakan nih, dikasih kesempatan ya kan ya. Nah ketika dikasih kesempatan, mereka nanti ya konsekuensinya pasti harus ada akomodasi yang layak ya, ada tempat khusus mereka, ada fasilitas buat mereka ya, kayak kantor misalnya, ada toilet yang akses, ada lift untuk lantai 2 misalnya untuk kursi roda dan lain sebagainya. Itu konsekuensinya sih ya, tapi kan semua itu memang bertahap lah. Bertahap. Nah kita sih butuh sih sebenarnya akselerasi gitu ya, karena gini, ada undang-undang, tapi implementasi kan rendah ya. Kenapa itu terjadi? Karena tidak ada sanksi. Itu coba kalau ada sanksinya, walaupun di undang-undang itu sebenarnya sudah ada disebutkan kalau melanggar ini sanksinya. Maaf.
0: Iya.
1: Tapi mekanisme pengaduan penuntutannya itu belum ada. Maaf ya.
0: Ya.
1: Masih minum dulu.
0: Iya Pak, baik Pak. Pak, ini kan kalau yang kita lihat memang di mal-mal gitu, kita sering melihat bahwa toilet-toilet untuk disabilitas itu kan memang sudah banyak ya Pak. Tapi kalau di kantoran memang belum ada ya Pak sampai saat ini untuk di Jakarta.
1: Di kantoran maksudnya gimana?
0: Di lingkup perkantoran.
1: Hah, apanya nih?
0: Untuk seperti toilet-toilet disabilitas gitu loh Pak. Sedangkan kalau kita lihat kan di mal-mal sudah mulai banyak ya Pak ya.
1: Oh iya. Di perkantoran sih ada, tapi terbatas ya.
0: Masih terbatas ya Pak berarti ya. Belum setiap kantor itu memiliki gitu ya Pak ya. Okay. Nah sebenarnya dari teman-teman disabilitas sendiri nih, yang Pak Gufroni tahu gitu ya, sebenarnya apa sih yang sering mereka keluhkan untuk saat ini?
1: Yang pasti ini apa namanya, kesempatan ya, kesempatan kayak informasi dan lain sebagainya itu kan nggak semuanya dapat ya. Informasi misalnya sebenarnya ada fasilitas dari pemerintah, beasiswa misalnya, tapi kan informasi kadang-kadang nggak nyampe ke mereka, bukan karena mungkin akses informasinya juga terbatas ya. Itu seperti misalnya di web sebentar. Saya masuk.
0: Iya, Pak Gufroni.
1: Halo.
0: Iya, terputus Pak, suaranya Pak. Mungkin jaringan ya,
1: sebentar,
0: ya Pak
1: sebentar,
0: ya. Oke.
1: Sebentar.
0: Iya, iya Pak.
1: Ada agak lumayan.
0: Ya, ini udah lumayan jelas. Silakan Pak.
1: Ya, jadi kesempatan itulah yang jadi apa namanya, penting bagi teman-teman disabilitas untuk mendapatkan kesempatan yang sama ya. Mulai dari informasi, kemudian fasilitas, akomodasi yang layak ya. Karena kalau nggak dikasih akomodasi yang layak kan mereka nggak bisa. Gitu.
0: Okay. Tadi berbicara soal aksesibilitas dan juga fasilitas nih Pak, apa yang masih perlu dibenahi mungkin selain yang tadi Bapak sebutkan?
1: Dari pihak ini ya, kantornya atau
0: betul.
1: Gimana?
0: Iya, dari pihak kantor.
1: Yang pertama adalah syarat dulu ya. Jadi syarat untuk masuk ke pegawai misalnya ya kan?
0: Iya betul.
1: Minimal tidak ada sehat jasmani rohani. Ya itu jadi kendala juga itu bagi teman-teman disabilitas sekarang, pemahaman sehat jasmani rohani itu disabilitas kadang-kadang dianggap tidak, apalagi teman-teman yang disabilitas mental kan dia secara mental nggak sehat.
0: Betul.
1: Gitu. Nah itu ya, terus tentu tes yang harus dijalanin itu harus disesuaikan dengan disesuaikan dengan ragam disabilitas disabilitasnya. Karena kan dia beda ini, kalau misalnya kayak tunanetra gitu kan, iya, dia nggak, sering-sering nggak bisa itu.
0: Beda-beda lah, nah, ya Pak ya.
1: Nggak bisa baca, harus disediakan pendamping untuk membacakan soal-soal. Pokoknya harus disesuaikan lah.
0: Oke, Pak Gufroni, ini kita break sebentar, tapi jangan diputus teleponnya, sambil saya undang pendengar, boleh ya Pak Gufroni ya?
1: Boleh.
0: Baik, pendengar, untuk Anda siang hari ini yang ingin bergabung bersama kami, kami saat ini sedang menghadirkan beranda Astacita Ruang Disabilitas. Bersama dengan narasumber kita ada Pak Gufroni Sakaril, selaku Ketua Dewan Pertimbangan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia atau PPDI. Dan tema kita siang hari ini adalah hak pendidikan dan juga hak pekerjaan untuk disabilitas. Silakan Anda bergabung di 0811 1977279712.

0: Bu, aku sebenarnya suka loh sama tas anyaman itu, tapi katanya dibuat sama orang yang pernah kena kusta. Ih, aku jadi takut mau beli.
1: Loh, takut kenapa sih, Bu?
0: Takut ketularan, kan kusta penyakit menular.
2: Ibu-ibu, kusta menular melalui kontak erat dan lama dengan penderita yang tidak diobati, terutama melalui percikan liur atau dahak saat batuk atau bersin yang mengandung bakteri. Oh. Bukan dari sentuhan biasa seperti jabat tangan atau duduk bersebelahan. Apalagi mereka semua sudah berobat, jadi tidak menularkan.
0: Oh gitu, jadi selama ini aku salah paham dong ya?
2: Yang berbahaya itu justru stigma dan menjauhi mereka.
0: Kalau begitu, aku jadi gak ragu dan takut lagi kalau mau beli.
2: Benar itu.
0: Sekalian bantu penghasilan mereka juga kan?
2: Iya.
0: Nah gitu dong, itu baru ibu hebat.
2: Mantap.
0: Yuk kita lawan stigma, bukan orangnya.
2: Ayo.
3: Pernah kepikiran gak sih kapan pertama kali es batu masuk ke Indonesia? Ternyata es batu pertama kali tiba di Indonesia pada November 1846 loh. Dibawa oleh kapal dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie and Co. Kabar kedatangannya bahkan udah dimuat sehari sebelumnya di surat kabar Kavache Koran yang bikin heboh warga Batavia. Bayangin, belum ada teknologi pendingin waktu itu. Jadi esnya disimpan pakai selimut wol supaya nggak cepat mencair. Es baru dibongkar sehari setelah kapal merapat. Dan jadi sorotan utama karena memang belum pernah ada sebelumnya di tanah Hindia Belanda. Saat itu, es batu adalah barang mewah yang cuma bisa dinikmati oleh kalangan elit Belanda di kawasan Weltevreden atau Sawah Besar dan Meester Cornelis atau Jatinegara. Banyak orang sampai ngomongin es batu, ada yang bilang itu obat sariawan. Ada juga yang ngaguminya karena bentuknya yang kristal putih dan bikin tangan kaku kalau disentuh. Bahkan sampai tahun 1870, es batu masih terus diimpor dari Boston karena belum bisa diproduksi secara lokal.

0: Jakarta siang ini pendengar masih dalam beranda Stacita Ruang Disabilitas bersama dengan narasumber kami ada Gofroni Sakaril selaku Ketua Dewan Pertimbangan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia atau PPDI. Dan tema kita pagi hari ini adalah pembahasannya terkait dengan hak pendidikan dan juga hak pekerjaan. Silakan Anda boleh bergabung pendengar di 0811-7972-7912 atau bisa juga via telepon di 344-0696-344-1499. Pak Gofroni.
1: Iya,
0: masih bersama kami ya Pak ya. Baik, Pak Gofroni, ini sebelum kita lanjutkan perbincangan, ya halo, Pak Gofroni.
1: Fenomena menarik dari budaya.
0: Halo.
1: Shipping.
0: Ya, Pak Gofroni bisa memantau suara kami. Ya, halo. Iya, Pak Gofroni bisa memantau suara kami, Pak? Halo, selamat siang, Pak Gofroni.
2: Ya, sebentar, Pak.
0: Ya.
2: Gimana?
0: Iya, Pak Gofroni.
2: Ya.
0: Iya, bisa memantau suara kami, Pak?
2: Iya.
0: Baik.
2: Minta,
0: baik.
2: Minta, minta waktu 5 menit lagi.
0: Oh.
2: 10 menit lagi.
0: Oh, oke, okay, baik, baik. Nanti kami hubungi kembali ya Pak Gofroni ya.
2: Boleh.
0: Baik. Ya, pendengar Pak Gofroni nampaknya sedang ada gangguan. Ini nanti kita akan perbincangkan lagi dan kita akan coba menghubungi Pak Gofroni kembali untuk melanjutkan perbincangan kita terkait dengan hak pendidikan dan juga pekerjaan.

0: Jakarta siang ini pendengar, kita masih bersama dengan Pak Gufroni pendengar, dan kita berbincang terkait dengan tema kita pagi hari ini, hak pendidikan dan juga hak pekerjaan untuk teman-teman disabilitas. Pak Gufroni, masih bersama kami ya Pak ya?
1: Yeah.
0: Iya, Pak Gufroni, ini sebelum kita lanjutkan, ada salah satu penelpon yang ingin berbincang langsung dengan Pak Gufroni. Mungkin ada yang mau ditanya, nanti langsung tanggapi saja ya Pak ya. Baik, ada gimana? Pak Setiawan dari Jakarta. Halo Pak Setiawan.
1: Apa namanya, tadi terakhir itu tentang
0: halo Pak Setiawan.
2: Beliaunya
1: konsep
0: iya. Halo Pak Gufroni. Pak Gufroni.
1: Iya, iya.
0: Ya, Pak Gufroni bisa memantau suara kami, Pak?
1: Iya.
0: Iya, Pak Gufroni?
1: Iya, iya.
0: Iya, Pak, ini ada salah satu penelpon yang ingin berbincang langsung dengan Pak Gufroni. Silahkan ya, Pak ya. Mohon didengarkan ya, Pak. Baik, Pak Setiawan, silahkan, Pak Setiawan.
2: Baik, standby. Makasih ya. Banyak, Kak Sally. Selamat ya. Siang, Pak Gufroni. Saya langsung saja. Izin sebelumnya, Pak Gufroni bisa menyimak suara saya, Bapak. Mohon maaf.
1: Ya, jadi itu ya. Jadi pakai itu ya.
0: Iya.
1: Terus kemudian pakai uji normalitas.
0: Iya.
1: Untuk apa?
0: Pak Gufroni.
1: Iya.
0: Iya, Pak Gufroni bisa menyimak suara kami, Pak? Atau kita lanjutkan lagi dialog kita, Pak, pagi hari ini?
1: Iya. Iya.
0: Pak Gufroni?
1: Bedanya dengan
0: iya, Pak Setiawan, nampaknya Pak Gufroni belum bisa bergabung ini, Pak.
2: Belum ya.
0: Iya, mungkin kita akhiri saja perbincangan kita siang hari ini, Pak Setiawan. Mohon maaf, Pak Setiawan ya.
2: Iya, baik, nggak apa-apa.
0: Iya, baik. Terima kasih, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Baik, selamat siang. Terima kasih. Ya, pendengar, itu tadi ya perbincangan kita bersama dengan Ketua Dewan Pertimbangan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia dari PPDI, ada Pak Gufroni Sakaril, yang sangat disayangkan karena siang hari ini beliau sambil mengajar kalau nggak salah ya, pendengar ya. Sehingga kita akhiri perbincangan kita dengan tema hak pendidikan ataupun hak pekerjaan untuk teman-teman disabilitas.

0: Bu Tini, tiap pagi kok ribet banget sih nyiapin sarapan? Anak saya cukup makan roti sama teh manis aja, toh kenyang.
1: Bu Rina, kenyang belum tentu bergizi loh. Kalau gizinya kurang, anak bisa berisiko stunting.
0: Loh, stunting itu karena keturunan kan?
1: Bukan, stunting terjadi karena kekurangan gizi sejak dini. Sarapan bergizi bisa bantu mencegahnya. Isi piring anak sebaiknya ada karbohidrat, protein hewani, ditambah sayur dan buah.
0: Oh, jadi nggak cukup makan roti manis aja ya? Wah, harus mulai berubah nih.
1: Nah, itu baru ibu hebat. Yuk, biasakan sarapan bergizi tiap pagi.
2: Sarapan bergizi tiap pagi, cegah stunting sejak dini. Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna. Saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik. Disko bersama RRI. Dari groove yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disko bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
3: Media sosial adalah platform yang telah mengubah cara kita berinteraksi, berbagi informasi, dan membangun komunitas, yang ternyata memiliki sejarah yang panjang dan menarik. Perkembangan menuju ditemukannya media sosial diawali dengan kelahiran internet. Pada tahun 60-an, Advanced Research Project Agency Network, atau ARPANET, dikembangkan sebagai jaringan komputer pertama yang menghubungkan beberapa universitas dan lembaga penelitian di Amerika Serikat. Ini yang menjadi cikal bakal internet. Kemudian pada tahun 70-an, BBS, Bulletin Board System, muncul sebagai platform online di mana penggunanya dapat bertukar pesan, file, dan informasi. BBS menjadi salah satu bentuk awal media sosial. Pada tahun 90-an, World Wide Web memungkinkan penggunanya mengakses informasi secara global melalui hyperlink. Perkembangan berikutnya di pertengahan tahun 90-an. Tepatnya pada tahun 97, muncullah AOL Instant Messenger, di mana penggunanya memungkinkan berkomunikasi secara real-time dengan teman-temannya. Kemudian di tahun 2002, muncullah Friendster. Ini menjadi situs jejaring sosial pertama yang meraih popularitas massal. Kemudian di tahun 2003, muncullah MySpace, yang merupakan platform media sosial terbesar pada masanya yang memungkinkan penggunanya membuat profil, berbagi musik, dan berinteraksi dengan teman-temannya. Di tahun 2004, muncullah Facebook, yang awalnya ditujukan untuk mahasiswa Harvard. Kemudian platform ini berkembang menjadi jaringan sosial terbesar di dunia. Tahun 2006 muncullah Twitter, atau yang sekarang menjadi X. Ini merupakan platform microblogging yang memungkinkan penggunanya untuk berbagi pesan singkat. Di tahun 2010, muncullah Instagram, yang fokus pada berbagi foto dan video. Di tahun 2011, ada juga Snapchat, yang merupakan aplikasi pesan yang memungkinkan penggunanya mengirim pesan yang menghilang setelah dilihat. Kemudian di tahun 2017, muncullah TikTok. Dengan berbagai pilihan media sosial, menjadikan kita lebih mudah untuk bertukar informasi dan mendapatkan pengetahuan tentang hal baru. Namun, jika tidak digunakan dengan bijak, media sosial juga bisa menjadi ancaman. Jadi, bijaklah saat bermedia sosial.
2: 91,2 FM, Jakarta, siang ini.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Slavko Vincic, wasit pertama asal Slovenia yang ditunjuk sebagai wasit Piala Dunia. Kimi Antonelli tampil tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps. Tim Vitality melangkah ke Grand Final MWI Esports World Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari ajang Piala Dunia 2026. Slavko Vincic ditunjuk sebagai wasit final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dengan Argentina di Stadion MetLife New Jersey Senin pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pria Slovenia itu merasa tugas ini sangat berarti bagi seorang wasit. Terlebih ia telah menjadi wasit internasional sejak 2010 silam. Vincic menjadi wasit Slovenia pertama yang bertugas pada final Piala Dunia dan menjadi wasit ke-23 yang memimpin partai puncak Piala Dunia.
1: Merupakan suatu kehormatan yang luar biasa bisa memimpin final Piala Dunia. Bagi seorang wasit, terutama wasit muda yang baru memulai karirnya, ini adalah sebuah impian. Jadi, saya sangat bangga pada diri saya sendiri dan tim saya. Pertama-tama, sangat sulit untuk mengungkapkan semuanya dengan kata-kata. Tetapi, saya sangat bangga dapat mewakili negara saya, Slovenia, dalam ajang olahraga terbesar di dunia ini. Saya sangat bangga, tim saya juga sangat bangga, dan kami akan melakukan yang terbaik.
2: We will do our best.
0: Selama Piala Dunia 2026, Vincic memimpin jalannya pertandingan antara Brasil menghadapi Maroko dan Yordania versus Aljazair di fase grup. Lalu ia juga menjadi wasit untuk laga Meksiko versus Ekuador dalam babak 32 besar. Dan Vincic akan memimpin partai final Piala Dunia 2026 dibantu oleh asisten wasit yang juga dari Slovenia, yaitu Thomas Klansenik dan Andras Kovacic. Sementara wasit asal Yordania, Adam Makhatme, menjadi wasit keempat dan Muhammad Al-Khalaf akan menjadi wasit asisten cadangan. Untuk tim VAR akan dipimpin oleh Bastian Denkert dari Jerman bersama dengan asisten wasit VAR Nicolas Gallo. Sedangkan Kamis Almari dari Qatar akan bertindak sebagai pendukung VAR.

0: Masih dari kabar sepak bola, gelandang Dominic Szoboszlai menandatangani atau menaikkan kontrak jangka panjang baru bersama Liverpool dalam nilai yang tidak disebutkan. Menurut beberapa laporan, pemain berusia 25 tahun itu menandatangani kontrak 5 tahun hingga akhir musim 2030-2031. Szoboszlai sangat senang bisa memperpanjang kontrak bersama dengan Liverpool.
1: Biggest day, but there are
2: mungkin ini adalah hari terpenting dalam hidupku, tapi ada momen-momen yang lebih penting sebelumnya. Mungkin saat aku menandatangani kontrak dengan Liverpool untuk pertama kalinya, dan tentu saja saat anakku lahir. Namun dalam karir sepak bolaku, aku bisa bilang ini termasuk dalam tiga besar. Sangat bahagia dan tak sabar untuk mengalaminya lagi dan lagi dan lagi. Dan ya, aku hanya senang bisa berada di sini seperti yang sudah kukatakan berkali-kali.
1: Just happy to be here, as I said many times.
0: Pemain berkebangsaan Hungaria itu didatangkan Liverpool pada awal musim 2023-2024 setelah bersinar dengan klub Liga Jerman RB Leipzig. Dan selama berseragam Liverpool, Szoboszlai tampil dalam 147 laga untuk mencetak 28 gol dan 26 assist serta menyumbangkan 2 gelar juara Liga Inggris pada 2020.

Masih dari kabar bursa pemain, pemain internasional Mesir Mohamed Salah dilaporkan hampir bergabung dengan raksasa Turki Beşiktaş. Ia telah mencapai kesepakatan lisan klub menyusul kepergiannya dari Liverpool sebagai agen bebas pada 18 Juli 2026. Penyerang berusia 34 tahun itu diperkirakan menandatangani kontrak 1 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim lagi. Ia akan digaji tahunan sekitar 10 juta euro plus bonus 2 juta euro. Kesepakatan dengan Beşiktaş masih menunggu penyelesaian beberapa detail terakhir. Agen Salah, Remy Abbas Issa mengisyaratkan pengumuman resmi akan segera dilakukan. Dan jika bergabung dengan Beşiktaş, Salah akan menjadi tambahan besar bagi skuad asal Turki tersebut. Dan Salah juga akan bermain bersama dengan Leandro Trossard yang baru saja bergabung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Kita beralih ke lintasan balap mobil. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli menutup hari pertama Grand Prix Belgia 2026 dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan reporter kami Liliana Dea berikut ini.
1: Kimi Antonelli menutup hari pertama rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia dengan catatan tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Pembalap Mercedes itu membukukan waktu 1 menit 45,944 detik, unggul atas Lando Norris di posisi kedua dan Max Verstappen di tempat ketiga. Antonelli bangkit setelah hanya menempati posisi ke-6 pada latihan bebas pertama. Mercedes sempat mengubah setelan mobil karena merasa kekurangan downforce pada sesi pembuka. Perubahan itu langsung membuahkan hasil dan membuat Antonelli memimpin hampir di sepanjang sesi latihan kedua. Meski demikian, pemimpin klasemen sementara itu menilai Mercedes masih memiliki pekerjaan besar sebelum sesi kualifikasi.
2: Yeah, we made big changes with the car and
3: kami membuat perubahan besar pada mobil dan hasilnya jauh lebih baik. Jadi itu arah yang tepat. Tentu kami masih memiliki banyak pekerjaan sebagai tim dan juga pada cara saya mengemudi. Sesi ini jauh lebih baik dan sekarang saya menantikan hari besok.
2: And now looking forward to tomorrow.
1: Sementara itu, Max Verstappen sempat membuka akhir pekan di Belgia dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama. Pembalap Red Bull itu mengungguli Lewis Hamilton setelah mencatat waktu 1 menit 47,70 detik. Namun, pembalap asal Belanda itu harus puas berada di posisi ketiga pada latihan bebas kedua. Meski tertinggal dari Mercedes pada FP2, Verstappen menilai Red Bull sudah memaksimalkan paket mobil yang tersedia.
4: Pretty decent, I think, for us.
3: Saya rasa hari ini cukup baik bagi kami. Keseimbangan mobil sudah terasa sejak awal. Kami hanya perlu sedikit menyempurnakan setelan agar mobil bisa lebih cepat. Secara keseluruhan dengan paket mobil yang kami miliki, ini adalah hari yang baik.
1: Rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia berlanjut sore ini dengan sesi latihan bebas ketiga disusul sesi kualifikasi pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, balapan utama akan digelar besok di sirkuit Spa-Francorchamps pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar e-sport. Wakil Indonesia tim Vitality melangkah ke Grand Final Mobile Legends Bang Bang Women's Invitational atau MWI Esport World Cup atau EWC 2026 setelah mengalahkan Geltek Cyber Team dengan 3-1 pada semifinal di Paris, Prancis malam tadi. Tertinggal pada game pertama, tim Vitality bangkit memenangi 3 game berikutnya secara beruntun. Dan hasil tersebut membawa juara bertahan MWI kembali ke partai puncak, sekaligus membuka peluang mempertahankan gelar. Geltek Cyber mengawali pertandingan dengan penampilan yang dominan. Wakil kawasan Eropa Timur dan Asia Tengah tersebut memanfaatkan keunggulan dalam fase draft, penguasaan objektif, dan ekonomi untuk mengamankan game pertama. Tim Vitality kemudian melakukan penyesuaian pada game kedua, permainan yang lebih agresif, rotasi yang disiplin, serta eksekusi pertarungan tim yang lebih baik membuat mereka mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Dan momentum itu terus berlanjut pada game ketiga dan keempat. Akhirnya tim Vitality tampil semakin percaya diri dengan mengontrol jalannya pertandingan melalui penguasaan objektif dan koordinasi antar pemain hingga memastikan kemenangan 3-1. Hasil tersebut mengantarkan tim Vitality kembali ke Grand Final MWI EWC 2026 untuk menghadapi wakil Filipina Navy PH pada Sabtu malam untuk mempertahankan gelar.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: ini. Pecinta olahraga, informasi olahraga nasional, kami awali dari Persis Solo.
1: Semangat ini takkan berhenti.
0: Persis Solo menambah kekuatan di lini depan dengan mendatangkan pemain saya Feby Eka untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Dikutip dari laman resmi klub pada Sabtu, Feby Eka mengucapkan terima kasih kepada manajemen karena telah diberikan kepercayaan untuk membela Persis Solo. Mantan pemain Dewa United tersebut memastikan akan mengerahkan seluruh kemampuannya saat bermain untuk Laskar Sambernyawa yang memiliki ambisi naik ke kasta tertinggi, yaitu Super League. Ia berharap kehadirannya di Persis Solo dapat membantu tim promosi ke BRI Super League untuk mewujudkan hal tersebut. Dirinya mengajak seluruh elemen di dalam tim mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Sebelumnya pada musim 2025-2026, Feby Eka dipinjamkan oleh Dewa United ke klub Pegadaian Championship Garuda Yaksa FC pada paruh kedua kompetisi dan mengemas 11 penampilan serta mencetak masing-masing 1 gol dan assist.

Dan berikutnya kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia atau IBL. Hang Tua Jakarta tidak memperpanjang kontrak center Padre Taranyar. Maksud kami Padre Taranyar Hosba sebagai persiapan menghadapi IBL 2027. Melansir dari laman IBL pada Jumat, keputusan itu menambah daftar pemain yang dilepas oleh klub yang bermarkas di Gor Ciracas, Jakarta tersebut. Sebelumnya, Hang Tua melepas Kapten Difta Pratama, kemudian Januar Kuntara dan Sahid Muhammad Abdul Kasim setelah musim 2026 selesai. Manajemen menyebutkan kebijakan itu bagian dari usaha menyusun ulang skuad untuk menghadapi musim depan.

Masih dari kabar bola basket nasional, Timnas Basket U18 Putri Indonesia melaju ke semifinal FIBA Asia Cup 2026 Division B. Juan Giovanni dan kolega mengalahkan Samoa 94-49 di Nimit Bur Stadium Bangkok kemarin Jumat. Indonesia tampil dominan sejak awal pertandingan. Pemain merah putih terus menekan Samoa tanpa memberi kesempatan mengembangkan permainan. Joanna dan Yemina menjadi pencetak poin terbanyak untuk Indonesia. Keduanya menyumbang 15 poin dalam kemenangan atas Samoa. Dan Indonesia melaju ke semifinal usai mengalahkan Samoa. Lebanon sudah menanti sebagai lawan tangguh yang wajib diwaspadai karena tampil sebagai juara grup B.

Kita beralih ke kabar bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melangkah ke semifinal Japan Open 2026. Hasil tersebut didapatkan Fajar dan Fikri setelah mengalahkan pasangan asal Inggris Ben Lane, Sean Fendi secara straight set 22-20, 21-13 dalam permainan selama 38 menit di Tokyo Metropolitan Gymnasium Jumat malam kemarin. Pertandingan berjalan dengan ketat. Permainan cepat dari Ben dan Shen memaksa Fajar dan Fikri untuk cepat beradaptasi. Dan pada game pertama, ganda putra nomor 2 dunia asal Indonesia itu sempat kewalahan hingga interval akibat permainan cepat dari lawan. Fajar dan Fikri akhirnya merubah pola permainan mereka setelah jeda. Dan perubahan itu terbukti membawa dampak positif dan dengan cepat Fajar Fikri menyamakan kedudukan setelah mencatatkan 5 poin secara beruntun. Skor yang semula 11-16 berubah menjadi 16-16. Game pertama terus berlanjut hingga setting pertama. Tapi Fajar Fikri berhasil tampil lebih baik dan merebut game dengan kemenangan 22-20. Permainan apik tersebut terus berlanjut di game kedua. Sempat diajak beradu poin hingga kedudukan 9-10. Fajar dan Fikri langsung tancap gas dengan mencatatkan 8 poin secara beruntun. Tidak butuh waktu lama untuk pasangan Indonesia merebut kemenangan game dengan skor akhir 21-13. Dan selanjutnya Fajar Fikri akan berjumpa dengan wakil tuan rumah Tokuro Hoki dan Yugo Kobayashi dalam semifinal turnamen berlevel Super 750 tersebut. Sebelumnya Fajar dan Fikri pernah berjumpa dengan Hoki dan Kobayashi di Denmark Open 2025 dan menelan kekalahan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.go.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Eh bu, tempat sampah kok jauh di sana sih? Iya, aku kan mau buang sampah, jauh banget. Ah, aku buang di sungai aja ya bu.
1: Eits, jangan begitu bu. Sungai itu bukan tempat buang sampah.
0: Ih, kan paling cuma sekantong aja. Nggak ngaruh kali bu.
1: Justru gara-gara mikir begitu, satu orang buang sekantong, yang lain ikut-ikutan. Lama-lama sungainya penuh sampah, airnya kotor, got mampet, ujung-ujungnya banjir. Siapa yang repot? Kita-kita juga.
0: Eh, iya juga ya, Bu. Ih, tadi tuh aku mikirnya yang penting beres gitu, Bu.
1: Daripada begitu, mending buang di tempat sampah. Lingkungan bersih, hati juga tenang. Anak-anak juga jadi punya contoh yang baik.
0: Benar banget ya, Bu. Mulai sekarang, aku nggak bakal buang sampah lagi deh ke sungai.
1: Jangan anggap membuang satu kantong sampah itu hal sepele. Kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar. Yuk, jaga sungai tetap bersih, lingkungan sehat, hidup pun jadi lebih nyaman.
2: Burung kedasi, yang dikenal dengan suaranya yang khas dan aneh, seringkali menjadi bahan perbincangan dalam berbagai mitos dan legenda. Dalam masyarakat, dipercaya bahwa suara burung ini menjadi pertanda malapetaka. Ketika terdengar, banyak yang merasa cemas dan mengaitkannya dengan peristiwa buruk yang akan datang. Selain suaranya yang mencolok, kelakuan burung kedasi juga tak kalah menarik. Burung ini dikenal hidup menyendiri dan enggan untuk berinteraksi dengan burung lainnya dan tidak mau membuat sarangnya sendiri. Dengan segala mitos yang mengelilinginya, burung kedasi menjadi bagian tak terpisahkan dari tradisi lisan dan kepercayaan masyarakat, mengingatkan kita akan kompleksitas hubungan antara manusia dan alam. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Selamat berakhir pekan untuk seluruh pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Hari ini sebelum memulai aktivitas ya, alangkah baiknya jika simak perkiraan cuaca untuk wilayah Jabodetabek di hari ini ya, hari Sabtu 18 Juli 2026. Karena secara umum untuk wilayah di Jakarta, Depok, Tangerang dan juga Bekasi ini diprediksi cerah hingga cerah berawan. Kondisi ini juga cukup mendukung untuk aktivitas di luar ruangan maupun perjalanan bersama dengan keluarga. Sementara itu untuk wilayah Bogor ini juga ada berpotensi hujan ringan. Jadi bagi Anda yang akan beraktivitas ke kota hujan, jangan lupa juga siapkan payung dan juga jas hujan. Karena meski cuaca didominasi oleh cerah dan juga berawan pada hari ini, masyarakat tetap dihimbau untuk menjaga kondisi tubuh, terus juga cukup minum air putih, serta memantau informasi cuaca terbaru karena kondisi atmosfer dapat berubah-ubah dalam sewaktu-waktu. Dan Anda juga boleh update mendengar kepada Pro 1 RRI Jakarta siang hari ini, silakan. Bagaimana untuk cuaca wilayah Anda ataupun mungkin yang dalam perjalanan juga boleh, arus lalu lintasnya seperti apa, Anda sampaikan di 0811 7972 7912.

0: Bu Siska, sekarang tuh nama brand sama resep bisa jadi kekayaan intelektual loh.
1: Maksudnya?
0: Kalau didaftarkan sebagai hak cipta atau merek dagang, kita punya perlindungan hukum biar aman, gak ditiru orang.
1: Oh gitu, apa bisa buat usaha kecil juga?
0: Iya Bu, justru usaha kecil sangat dianjurkan untuk mendaftarkan merek supaya produk kita gak mudah ditiru orang lain.
1: Oh begitu ya?
0: Iya.
1: Jadi makin cepat kita daftarkan merek, makin aman juga usaha kita dari penjiplakan.
0: Betul itu, UMKM kan harus melek biar usaha kita naik kelas.
2: Pernahkah Anda merasa makanan yang disantap di pesawat terasa lebih hambar dibanding saat makan di rumah atau di restoran? Padahal, menu yang disajikan mungkin sebenarnya dibuat dengan resep yang sama dan bahan yang berkualitas baik. Ternyata, penyebabnya bukan semata-mata pada makanan itu sendiri, melainkan pada kondisi tubuh kita saat berada di ketinggian. Ketika pesawat terbang pada ketinggian puluhan ribu kaki, tekanan udara di dalam kabin dibuat lebih rendah dibandingkan tekanan udara normal di permukaan bumi. Udara kabin juga cenderung sangat kering, dengan tingkat kelembaban yang jauh lebih rendah daripada yang kita rasakan sehari-hari. Kondisi ini mempengaruhi dua indera penting yang berperan dalam menikmati makanan, yaitu indera perasa dan penciuman. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kemampuan kita merasakan rasa manis dan asin bisa menurun cukup signifikan saat berada di udara. Aroma makanan pun menjadi tidak sekuat biasanya. Padahal, sebagian besar pengalaman merasakan enak sebenarnya datang dari penciuman. Itulah sebabnya, maskapai sering merancang makanan dengan bumbu yang lebih kuat, lebih gurih, lebih asin, atau lebih kaya rempah, agar rasanya tetap nikmat.

0: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari groove yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Tahukah Anda bagaimana sejarah penemuan dan perkembangan dari kacamata? Meskipun tidak ada catatan pasti siapa yang pertama kali menemukan kacamata, namun terdapat beberapa petunjuk dari berbagai peradaban kuno. Salah satunya peradaban Romawi kuno. Pada masanya, Kaisar Nero dikabarkan menggunakan batu permata cekung untuk membantu penglihatannya saat menonton pertunjukan. Namun belum ada bukti pasti apakah ia benar-benar memiliki masalah penglihatan. Kemudian pada peradaban Cina kuno, sekitar abad ke-12, orang-orang Cina menciptakan semacam kacamata dari lembaran kuarsa dan kristal. Kacamata ini lebih berfungsi sebagai pelindung mata dari sinar matahari daripada alat bantu penglihatan. Kacamata yang lebih mirip dengan kacamata modern pertama kali muncul di Italia sekitar abad ke-13. Para biarawan dan pengrajin di Pisa atau Venesia diyakini sebagai penemu kacamata yang dapat digunakan. Kacamata ini terbuat dari lensa kaca yang dibingkai oleh logam. Kemudian pada perkembangan berikutnya, di abad ke-14 hingga abad ke-16, kacamata mulai populer di Eropa dan digunakan oleh berbagai kalangan, termasuk para ilmuwan dan tokoh penting lainnya. Desain kacamata juga terus berkembang dengan munculnya berbagai jenis lensa dan bingkai. Pada abad ke-17, Benjamin Franklin, ilmuwan Amerika, menemukan kacamata bifokal yang memungkinkan penggunanya melihat objek dekat dan jauh dengan satu pasang kacamata. Kemudian pada abad ke-20, kacamata mengalami revolusi dengan ditemukannya plastik sebagai bahan bingkai dan lensa kontak yang lebih praktis. Di abad ke-21, teknologi lensa terus berkembang, menghasilkan lensa progresif, lensa fotokromik, dan lensa khusus untuk berbagai jenis gangguan penglihatan.

0: 0809-727-912. Jakarta siang ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Puskesmas Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur membuka layanan cek kesehatan gratis atau CKG di sebuah pusat perbelanjaan di Jalan Raya Bogor Kramat Jati. Layanan digelar sejak Jumat hingga Sabtu. Layanan ini dibuka di lantai dasar Lipo Kramat Jati, melibatkan 12 tenaga kesehatan yang terdiri dari perawat, dokter umum, dokter gigi, ahli gizi, dan ahli jiwa. Selain itu, disiagakan juga 1 unit ambulan gawat darurat beserta 3 petugas yang terdiri dari supir, perawat, dan juga dokter untuk mengantisipasi jika ada pasien yang harus dirujuk ke rumah sakit umum terdekat. Kepala Puskesmas Kecamatan Kramat Jati, Indah Mutiara, mengatakan layanan ini untuk melengkapi kegiatan lomba ajang kreasi pemuda yang dihelat Sudin Pemuda dan Olahraga atau Sudinpora di pusat perbelanjaan tersebut. Sasaran layanan adalah warga lintas usia, mulai dari balita hingga lansia. Pemeriksaan yang diberikan meliputi tensi darah, denyut nadi, tinggi dan berat badan, lingkar perut untuk melihat status gizinya, indeks massa tubuhnya sesuai atau tidak, dan obesitas atau tidak. Selanjutnya ada pemeriksaan gula darah, mata, serta telinga. Sekian kilas berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur. Sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
2: Kilau Pancasila.

0: melewati hari yang panjang. Malam tiba, memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
1: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
6: Pasarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
7: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskah

0: Jakarta Malam Ini. Setiap hari, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Eh, Bu Siska, tadi aku dengar di berita, katanya lahan basah itu harus dijaga. Lahan basah itu cuma tanah becek ya? Buat apa juga repot-repot dijaga?
2: Bu, sebenarnya lahan basah itu area di mana tanahnya jenuh atau tergenang air, baik permanen maupun musiman. Di situ terbentuk ekosistem unik, tempat air bertemu daratan. Misalnya rawa, gambut, bakau, danau, sungai atau delta.
1: Panjang amat, tapi cuma buat becek doang kan?
2: Ya nggak cuma becek, Bu. Lahan basah itu kaya keanekaragaman hayati. Dia juga penting sebagai sumber air, pemurni alami, pelindung pantai, atau bahkan penyimpanan karbon. Kalau hilang, bencana bisa makin parah.
1: Jadi tanah becek itu sebenarnya sangat berharga ya, Bu?
2: Betul, harus dijaga, Bu. Bukan diabaikan, dirusak, atau dibiarkan begitu saja.
3: Lahan basah itu berharga. Rumah satwa, pelindung bencana, dan penyimpan karbon. Mari kita jaga bersama.

0: menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia, menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa bisa begitu?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam ke mana, kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.

Jakarta siang ini pendengar sudah di pukul 12.21 waktu Indonesia Barat. Yang pastinya siang hari ini saya ajak Anda untuk sharing menu makan siang. Kira-kira menu makan siang Anda itu apa di hari ini? Kebetulan hari ini adalah hari Sabtu. Rata-rata kayaknya lagi pada berkumpul dengan keluarga besar ya. Minimal keluarga inti ya, yang biasanya anaknya ngekos atau suaminya yang biasanya pulang seminggu sekali. Nah ini momennya lagi kumpul keluarga. Mungkin Anda mau sharing nih menu makan siangnya apa? Silakan sampaikan pendengar ya di 0811 7972 7912, bisa juga di nomor telepon 3440693441499.

sudah makan siang belum nih ya? Atau justru masih bingung nih mau makan apa hari ini? Nah, siang hari ini kita mendingan ngobrol-ngobrol soal menu makanan yang enak, mengenyangkan, tapi tetap ramah di kantong. Nah, di tengah harga makanan yang terus naik, ini ternyata masih banyak berbagai macam pilihan makanan dengan budget maksimal Rp25.000. Ayo, kira-kira apa? Jadi mulai dari warteg ya, terus juga soto, bakso, ayam geprek, nasi uduk, ketoprak, sampai menu favorit lainnya yang bisa menjadi andalan saat jam istirahat tiba atau jam makan siang tiba. Nah, kalau misalkan Anda diberi uang Rp25.000 untuk makan siang hari ini, kira-kira menu apa yang bakal kalian pilih ya? Apakah ada tempat makan langganan yang menurut Anda paling worth it ya? Dan juga porsinya bikin kenyang sampai sore. Ayo boleh dong rekomendasi atau berbagi cerita ya di 0811-7972-7912. Bisa juga Anda sampaikan di 0213441499 3441-0696.

0: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
1: Pagi, Bu. Itu rumahnya sekarang kelihatan makin hijau ya. Kelihatannya rajin banget dirawatnya, Bu.
2: Iya, Bu RW. Saya sekarang mulai menanam sayuran sendiri.
1: Oh.
2: Buat kebutuhan keluarga, tapi jadinya lebih sehat dan lebih hemat loh.
1: Bagus banget itu, Bu. Sejalan dengan program pemerintah yang ngajak masyarakat memperkuat ketahanan pangan dari rumah. Dengan memanfaatkan pekarangan, kita bisa mengurangi ketergantungan pasar dan memastikan makanan sehat untuk keluarga.
2: Betul. Walaupun lahannya ini kecil, tapi ternyata bisa bermanfaat loh.
1: Iya dong, Bu. Ketahanan pangan dimulai dari rumah, dari langkah sederhana yang kita lakukan bersama.
2: Betul, Bu.
3: Maxi, makan siang bersama teman sejati. 01

Rocker juga manusia pendengar. Wah, sudah saya putarkan ya di siang hari ini sambil menemani makan siang Anda. Tapi jangan lupa kalau saya hari ini mengundang Anda pendengar ya. Kalau misalkan Anda diberi uang 25.000, kira-kira menu makan siang apa yang bakal Anda beli? Ya, silakan sampaikan.

banget ya. Ada Bu Rina juga dari Depok. Halo Bu Rina, selamat siang. Selamat berkumpul dengan keluarga Bu Rina ya. Menu andalan saya ketoprak Mbak, harganya sekitar 20 ribu aja udah banyak banget, udah bikin kenyang ya, apalagi kalau bumbunya banyak dan berasa banget, itu udah paling favorit. Oke deh, siap Bu Rina ya. Ada Dedi dari Bekasi. Halo, kalau lagi kerja di lapangan sih paling aman itu makannya soto ayam ya, itu bikin kenyang. Terus juga masih banyak yang jual dengan harga seporsinya 20.000 sampai 25.000. Mantap. Ada Bu Yanti dari Tebet. Halo Bu Yanti. Kalau saya lebih pilih nasi uduk lengkap. Dekat kantor masih 22.000 sudah pakai ayam goreng. Wow. Tapi siang-siang masih ada kan nasi uduk Bu Yanti? Tapi mungkin ada beberapa yang di wilayahnya nasi uduk tuh dimakan siang-siang ya. Ada juga mungkin yang seperti itu. Tapi gak apa-apa, siap, semangat ya. Yang lainnya juga boleh, masih saya ditunggu. Pokoknya yang mau bergabung, saya ditunggu juga yang via telepon ya, di 021-344-0696 344-1499, atau bisa juga di WhatsApp 0811-7972-7912.

0: Televisi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Bu Turi, akhir-akhir ini aku coba bikin promosi produk kecil-kecilan di sosmed. Ternyata banyak yang tertarik.
3: Wah, iya Bu. Aku juga kemarin kasih diskon spesial buat pembeli pertama. Ternyata lumayan nambah pelanggan baru.
2: Yang penting konsisten posting dan kasih info yang jelas soal produk kita, Bu.
3: Setuju. Aku juga rencananya mau bikin paket bundling biar pembeli lebih tertarik.
2: Lumayan kan bisa meningkatkan omset?
3: Asal kreatif dan sabar, pasti hasilnya kelihatan loh. Kadang orang cuma butuh dorongan kecil buat coba produk kita.
2: Iya, yang penting kita tetap semangat. Meski usaha di rumah, pelan-pelan tapi pasti jalan.
4: Jangan takut mencoba hal baru.
3: Konsisten dan kreatif akan menuai hasil.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari Srimpi Sari Tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu. Karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solosje Radio Vereniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Maxi, makan siang bersama teman sejati. Pro 1 RRI Jakarta.
2: Sampaikan menu makan siang Anda pendengar siang hari ini. Saling mau sapa lagi nih yang sudah bergabung siang hari ini ya. Yang bergabung ada Arif dari Tangerang ya. Katanya kalau lagi hemat itu biasanya uang 25.000 dibeliin mie ayam, terus harganya juga masih aman di kantong. Jadi masih ada kembalinya, Kak. Siap. Siap Mas Arif. Terima kasih Mas Arif ya. Ada juga Maya dari Bogor siang hari ini yang bergabung ya. Kalau kata Maya, saya lebih pilih gado-gado sih, enak, sehat, terus juga gak bikin ngantuk setelah makan. Kalau misalkan Anda dapat uang 25.000 pendengar, kira-kira Anda mau beli makan siang apa? Silahkan sampaikan ya, masih sali tunggu ya. Ada juga Rian nih dari Kelapa Gading. Halo Rian, 25.000 kayaknya masih cukup deh Kak buat beli nasi goreng abang-abangan langganan. Bahkan biasanya nasi goreng juga masih banyak gak sih di bawah 20.000? Ada yang pas 20.000, kayaknya 25 masih kembali ya kalau nasi goreng ya. Ada Bu Ana Harsana. Halo Bu Ana, selamat siang.
3: Halo, cantik, apa kabar? Mau
2: baik.
3: Malam minggu.
2: Wow, semangat banget suara mau malam mingguan ya. Bu Ana,
3: iya dong.
2: Bu Ana, ini aku lagi buka topik ya. Aku nanya ke pendengar-pendengar Pro 1 nih, kalau misalkan ada uang 25.000 atau punya uang 25.000, kira-kira mau dibeliin makan siang apa Bu Ana? Kalau Bu Ana.
4: Oh, makan siang ya.
2: Menu makan siangnya.
3: Uangnya
2: apa?
3: Berapa? 25.000
2: aja.
3: Papua ini.
2: Wah, kurang ya kalau Papua ya.
3: Ya pokoknya ada lah paling-paling ini ya.
2: Apa tuh di Papua kalau 25?
3: 25.000 tuh bakso bisa.
2: 25.000 bakso apa? Ya.
3: Iya, terus apa tuh seperti mungkin pecel kah gitu.
2: Wow, mahal di sana Bu Ana ya ternyata ya.
3: Iya, aduh, pecel sama telur tuh 25.000, 27.000.
2: Wow.
3: Ya, itu tapi itu ya. Sudah ini tapi enggak tahu ya kalau yang di emper-emper yang di ini saya kurang tahu juga ya.
2: Oke deh kalau
3: bisa
2: gitu.
3: Barangkali 20-15 itu bisa kali ya.
2: Oke deh, menu makan siang Bu Ana apa nih siang hari ini?
3: Siang ini? Aduh, saya ini lagi sibuk-sibuk. Jadi tadi
2: apa tuh?
3: Tadi itu cuman hanya dadar telur.
2: Wow, enak itu.
3: Sambal mentah, lalap mentimun sama kacang panjang, minumnya air jeruk.
2: Itu
3: bikin sendiri.
2: Enak banget itu, Bu Ana.
3: Nah, itu. Jadi kita hari ini tidak pakai ikan, tidak pakai ayam, tidak pakai apa. Jadi lagi sibuk.
2: Oke deh, karena lagi enggak masak ya, Bu Ana ya.
3: Terus ini baru yang ngomong-ngomong yang ini bicara ini udah makan ke belum?
2: Oh, sudah dong. Sudah makan tadi. Sudah nyolong star.
3: Tadi makan sama apa?
2: Oh, tadi Sally makannya pakai ayam goreng sama sambal. Lumayan ya.
3: Iya.
2: Kebetulan
3: ya,
2: tadi beli juga sih Bu Ana, enggak masak sih ya. Beli juga.
3: Iya, Kak. Okay. Kalau saya itu kalau ini Kak Sally kalau lagi sibuk-sibuk itu apa saja saya mas.
2: Iyalah ya, makan apa aja ya Bu Ana ya.
3: Oke, terima kasih.
2: Terima kasih banyak Bu Ana ya.
3: Terima kasih Kak Rani, Kak Sally.
2: Salah kan? Antara Ruli dan Sally.
3: Habisnya sama cantiknya sama
2: amin, Bu Ana. Amin. Terima kasih banyak Bu Ana sudah bergabung ya Bu Ana ya. Selamat makan siang dan berkumpul dengan keluarga.
3: Terima kasih,
2: dadah bye-bye. Terima kasih, dadah bye-bye. Aduh Bu Ana rame banget ya Bu Ana pokoknya. Yang lainnya terima kasih banyak yang sudah bergabung di segmen Maxi kali ini. Nanti di jam 1 tepatnya kita juga akan hadirkan berita Jakarta. Nanti akan dibacakan oleh Sally dan tepat di jam 1 waktu Indonesia Barat.

0: 2 FM Pro 1 Jakarta. Kanal info 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972 7912.
1: Para dai, para mubalik yang baru saja mengikuti pendidikan ini, kita kasih ruang agar mereka bisa berkiprah di masjid-masjid yang dimiliki oleh pemerintah DKI Jakarta.
2: Saya berharap pada semua warga di Jakarta Pusat bisa menerima tugas yang besar ini dengan baik.
3: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Seliana Jamil. Sari berita penting. Gubernur Jakarta Pramono Anung buka peluang bagi lulusan pendidikan kadar mubalik untuk berdakwah di masjid milik Pemprov DKI Jakarta. Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin ajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam sensus ekonomi 2026. Informasi selengkapnya pendengar, Gubernur Jakarta Pramono Anung membuka peluang seluas-luasnya bagi lulusan pendidikan kadar mubalik atau PKM untuk bisa berdakwah di masjid-masjid milik Pemprov DKI Jakarta, termasuk melalui kolaborasi dengan Dewan Masjid Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Gubernur Pramono kemarin saat melepas 65 wisudawan PKM Angkatan 32 tahun 2025, sekaligus menyambut 75 mahasiswa baru Angkatan ke-33 tahun 2026 di Balai Kota DKI Jakarta.
1: Untuk para dai, para mubalik yang baru saja mengikuti pendidikan ini, kita kasih ruang agar mereka bisa berkiprah di masjid-masjid yang dimiliki oleh pemerintah DKI Jakarta maupun bekerja sama dengan DMI, Dewan Masjid Indonesia yang ada di Jakarta. Karena saya meyakini hal itu akan memberikan kesempatan bagi mereka untuk berperan serta seluas-luasnya.
3: Adapun program PKM sendiri telah berjalan sejak tahun 1993. Program PKM dirancang untuk melahirkan mubalik dan mubaligah yang memiliki pemahaman agama dan juga kemampuan komunikasi dakwah yang baik. Mereka juga didorong untuk memiliki kepekaan terhadap persoalan sosial, termasuk memperkuat nilai-nilai kebajikan, persatuan, hingga toleransi. Informasi lainnya pendengar, Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Wahyu Dewanto mendorong pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama stakeholder terkait untuk mencari solusi mengenai titik penjemputan ojek online. Berikut Rizky Basuki melaporkan selengkapnya.
4: Wakil Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta Wahyu Dewanto mendorong pemerintah Provinsi DKI Jakarta beserta pemangku kepentingan terkait untuk segera merumuskan solusi konkret terkait penyediaan titik penjemputan atau pick up point ojek daring. Langkah itu perlu dilakukan guna mengurai semrawutnya tata ruang jalanan ibu kota sekaligus memberikan kepastian ruang bagi para pengemudi ojek online. Demikian disampaikan Wahyu Dewanto kepada wartawan di Jakarta kemarin.
5: Harus duduk bersama, ya karena kita juga mobilitas juga tinggi. Tapi saya rasa kalau itu diatur dengan baik, kayak orang misalnya udah antri tertib, tiba-tiba diselak dan semuanya merasa, oh dia bisa, itu jadi gak tertib gitu. Jadi pemerintah itu dan stakeholder lainnya harus duduk bersama. Jangan dianggap, udahlah itu bagaimana di lapangan, kasihan juga. Jadi dengan adanya ini juga sekalian pesan juga, untuk duduklah semua stakeholder, dikumpulin itu, tentukan titik pick up-nya.
4: Harapan itu disampaikan Wahyu Dewanto merespons video viral di media sosial terkait penertiban kendaraan roda 2 milik pengemudi ojek daring oleh petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta beberapa waktu lalu. Penertiban yang berujung ketegangan itu dinilai menunjukkan belum adanya titik temu antara penegakan aturan lalu lintas dan kebutuhan fasilitas penunjang bagi transportasi berbasis aplikasi. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
3: Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam sensus ekonomi tahun 2026 dengan menerima petugas Badan Pusat Statistik atau BPS dan memberikan data yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Berikut Maiska Daresa melaporkan.
6: Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam sensus ekonomi 2026 dengan menerima petugas Badan Pusat Statistik atau BPS dan memberikan data yang sesuai kondisi sebenarnya. Ajakan tersebut disampaikan setelah Arifin mengikuti pendataan sensus ekonomi 2026 di Rumah Dinas Wali Kota Jalan Taman Sunda Kelapa, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Pendataan yang dilakukan BPS mencakup identitas diri, anggota keluarga, hingga informasi mengenai kegiatan usaha yang dimiliki responden. Menurut Arifin, data yang terkumpul akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi sehingga partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
2: Saya berharap pada semua warga di Jakarta Pusat bisa menerima tugas sensus ekonomi. Baik, dan saya ingin tekankan di sini, jangan ada kekhawatiran bahwa sensus ekonomi ini tidak berkaitan secara langsung urusannya dengan masalah pajak. Termasuk juga ada berbagai informasi kekhawatiran bagi warga kita yang saat ini khawatir kalau disensus takutnya bantuan-bantuan ini berhenti. Nah, itu juga tidak benar. Ya, jadi saya tegaskan sekali lagi bahwa informasi tadi sebetulnya informasi yang keliru. Jadi mohon semuanya bisa menerima.
6: Lebih lanjut, Arifin berharap keterlibatan masyarakat dalam sensus ekonomi 2026 dapat mendukung penyediaan data yang valid untuk perencanaan pembangunan di masa mendatang. Ia juga mengimbau warga Jakarta Pusat agar menyambut petugas sensus dengan baik, serta memberikan keterangan secara jujur dan lengkap demi mendukung kemajuan perekonomian daerah maupun nasional. Demikian dari Jakarta, Miska Daraisa melaporkan.
3: Sementara itu, pendengar, kerap meresahkan pencuri paving block di kawasan Pantai Wika Cilincing ditangkap warga dan juga polisi. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan selengkapnya.
7: Aksi pencurian material bangunan berupa paving block yang kerap meresahkan warga di kawasan Wika Cilincing, Jakarta Utara, akhirnya berhasil diungkap. Seorang pelaku berhasil diamankan oleh kepolisian Cilincing setelah tertangkap basah oleh warga saat sedang melancarkan aksinya pada Selasa 14 Juli malam. Kapolsek Cilincing AKP Bobi Subasri menjelaskan, satu pelaku lainnya kini masih dalam pengejaran petugas dan masuk dalam daftar pencarian orang. Menurut Bobi, penangkapan ini bermula dari kecurigaan warga yang melihat adanya aktivitas mencurigakan dari para pelaku di lokasi kejadian pada malam hari. Warga yang sigap kemudian langsung menghubungi pihak polsek untuk bersama-sama mengamankan pelaku.
8: Intinya apa? Udah ditangkap udah mengamankan polsek?
9: Oh, udah ditangkap, Pak. Ditangkapnya kapan, Pak? Berarti, Pak?
8: Semalam ya.
9: Berapa orang pelakunya?
8: Pelakunya tuh itu keterangan dari pelaku itu aja ada 2 orang, tapi dia mungkin baru satu, itu lagi DPO.
9: Oh, satunya lagi berarti masih DPO. Udah beraksi berapa kali, Pak?
8: Udah sering katanya.
9: Oh, tapi nggak ada jelas berapa kali berapa kalinya?
8: Iya, kan banyak itu yang hilang kan. Dia ngambilnya satu gerobak itu loh.
9: Oh, ngambilnya satu gerobak. Ada
8: gerobaknya ada. Ada di posisi gerobaknya sama ban bloknya ada juga itu.
9: Ada berapa banyak, Pak, berarti barang buktinya? Total berapa gerobak, Pak?
8: Gerobaknya satu. Uh-huh. Nah, blok yang sudah ada itu sekitar 20-30-an lah.
7: Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, pelaku diduga sudah kerap melakukan aksi pencurian serupa dengan modus operandi mengangkut paving block menggunakan gerobak. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya satu buah gerobak yang digunakan untuk mengangkut hasil curian, serta sekitar 20 hingga 30 buah paving block. Rencananya, barang-barang curian tersebut akan dijual kembali oleh pelaku. Hingga saat ini, pihak kepolisian Cilincing masih melakukan pemeriksaan mendalam terhadap pelaku yang tertangkap guna mengetahui total kerugian rekam jejak aksi komplotan ini, serta memburu satu pelaku lain yang masih melarikan diri. Untuk identitas inisiatif dan usia pelaku, pihak kepolisian menyatakan masih melengkapi data pemeriksaan. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melapor.
3: Pemerintah Kabupaten Pandeglang akan segera memulai pembangunan 2 kampung nelayan merah putih di Kecamatan Panimbang dan Sumur yang saat ini telah memasuki tahap mutual check. Berikut Ridwan Maulana melaporkan selengkapnya.
10: Pemerintah Kabupaten PK Pandeglang terus memperluas program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di berbagai wilayah. Sebanyak 2 titik baru di Kecamatan Panimbang dan Kecamatan Sumur telah mendapatkan penetapan resmi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP untuk segera dibangun. Kepala Dinas Perikanan Diskan Kabupaten Peneglang, Uun Junandar menyatakan proyek pembangunan di Desa Panimbang Jaya dan Desa Sumber Jaya tersebut saat ini sudah memasuki tahap mutual check giro atau MC kosong. Pihak ketiga pelaksana proyek disebutnya telah turun langsung ke lapangan bersama tim teknis dari kementerian untuk memastikan kesiapan lahan sebelum konstruksi dimulai. Menurut Uun, program unggulan ini dirancang untuk memberikan dukungan infrastruktur vital seperti gudang beku dan pabrik es guna menjaga kualitas hasil tangkapan nelayan. Ketersediaan sarana tersebut dipandangnya sangat krusial agar nelayan dapat menyimpan ikan saat tangkapan melimpah, sekaligus memangkas biaya operasional penyediaan es balok secara mandiri.
11: Untuk Kabupaten Pandeglang, sudah mengusulkan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sebanyak 4 titik. Alhamdulillah proses usulan dari sejak tahun 2025 akhir tahun kemarin sampai sekarang ini proses verifikasi dan informasi yang kita dapat bahwa sudah ada penetapan. Nah, penetapan salah satunya adalah di Kecamatan Panimbang dan Sumur. Nah, ini karena ini prosesnya bertahap, tidak sekaligus ditetapkan oleh kementerian, itu yang informasi yang kita dapat. Nah, sejauh ini sudah ada 2 kecamatan yang sudah ditetapkan sebagai lokasi kampung nelayan merah putih, yaitu di Desa Panimbang Jaya dan Desa Sumber Jaya, Kecamatan Sumur.
10: Pengelolaan seluruh fasilitas KNMP nantinya diserahkan sepenuhnya kepada Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai penerima manfaat utama program. Adapun Diskan berperan dalam memfasilitasi pendampingan serta pembinaan agar operasional kampung nelayan berjalan maksimal sesuai harapan dalam membangun ekonomi pesisir Banten Selatan tersebut. Selain 2 titik baru, KNMP pertama di wilayah Cikuruh Wetan dilaporkan Uun sudah menunjukkan dampak positif dengan beroperasinya sentra kuliner dan pasar ikan. Nelayan setempat kini memiliki akses lebih baik untuk mendapatkan perahu serta mendistribusikan hasil tangkapan secara luas ke berbagai pasar lokal maupun regional. Dari Paneglang, Ridwan Maulana melaporkan.
3: Dari Bernuk hingga kopi lokal, berikut kreativitas kelompok sadar wisata atau Pokdarwis Kabupaten Serang dalam mengangkat potensi daerah. Selengkapnya dilaporkan oleh Rohma Nudin.
12: Keindahan destinasi wisata Kabupaten Serang tersimpan kreativitas masyarakat yang terus berkembang. Melalui kelompok sadar wisata atau Pokdarwis, berbagai produk unggulan berbasis potensi lokal berhasil diolah menjadi kerajinan tangan. Kopi khas hingga aneka hasil bumi yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Deretan produk itu menjadi daya tarik tersendiri saat Pokdarwis Kabupaten Serang berpartisipasi dalam Exciting Banten Festival 2026 di kawasan Pantai Palem Ciberem 1 Anyer. Berbagai hasil karya masyarakat dipamerkan kepada pengunjung sebagai bukti bahwa sektor pariwisata tidak hanya menjual panorama alam tetapi juga kreativitas warganya. Salah satu produk yang mencuri perhatian adalah kerajinan berbahan dasar buah berenu. Buah yang sebelumnya kurang dimanfaatkan kini disulap menjadi berbagai produk kerajinan bernilai seni. Sentuhan tangan-tangan kreatif masyarakat menjadi berenu sebagai identitas baru yang memperkaya khasana ekonomi kreatif Kabupaten Serang. Selain kerajinan, kopi lokal hasil olahan masyarakat turut menjadi favorit pengunjung. Aroma khas dan cita rasa yang unik memperlihatkan bahwa hasil bumi Kabupaten Serang memiliki kualitas yang mampu bersaing. Beragam produk pertanian lainnya juga ditampilkan sebagai bentuk promosi potensi desa kepada wisatawan. Ketua Pokdarwis Kabupaten Serang, Jainal menyampaikan, seluruh produk yang dipamerkan merupakan hasil karya pelaku UMKM yang tergabung dalam Pokdarwis. Keikutsertaan mereka di berbagai ajang diharapkan dapat memperluas pasar sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
13: Kerajinan dari berbahan dasar buah berenu kemudian ada produk-produk lainnya juga, ada kopi.
12: Bagi masyarakat Kabupaten Serang, produk-produk tersebut bukan sekedar cenderamata di balik setiap kerajinan secangkir kopi maupun hasil bumi yang dipasarkan, tersimpan semangat gotong royong, inovasi, dan harapan agar pariwisata mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Melalui tangan-tangan kreatif Bob Darwish, potensi lokal yang dahulu dipandang biasa kini berubah menjadi produk bernilai jual tinggi.
13: Sementara ini biasa kita selain offline, biasa by online. Juga. Ada beberapa yang sudah masuk marketplace juga.
14: Gimana peminatnya, Kang?
13: Peminat memang kalau untuk kerajinan-kerajinan tangan ini belum terlalu bagus trafiknya, tapi itu tidak menyurutkan para pelaku usaha.
12: Inilah wajah baru pariwisata Kabupaten Serang, di mana keindahan alam berjalan beriringan dengan kreativitas masyarakat dalam menciptakan peluang ekonomi yang berkelanjutan. Dari Serang, Banten, Rohmanuddin melaporkan.

Mono Anung buka peluang bagi lulusan pendidikan kadar mubalig untuk berdakwah di masjid milik Pemprov DKI Jakarta. Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin ajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam sensus ekonomi 2026. Itulah berita yang sudah kami udarakan pendengar. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengarkan di RRI Banten dan dibaca di portal berita resmi kami rri.co.id.

Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: kemarin aku lihat berita tentang lutung Jawa. Ternyata satwa itu sekarang makin langka ya.
1: Iya Bu Ani, lutung Jawa itu salah satu primata asli Indonesia yang cuma ada di Jawa. Habitatnya makin berkurang karena banyak hutan yang ditebang.
0: Ih, kasihan banget ya anak-anak kita. Kalau nggak dijaga, bisa nggak ngeliat lagi tuh lutung Jawa.
1: Makanya penting banget kita ajarin anak-anak sejak dini buat sayang sama alam dan satwa. Misalnya nih, jangan sembarangan buang sampah di hutan.
0: Betul, Bu. Oh iya, selain lutung Jawa nih, Bu, ada juga orang utan dan tarsius. Semua itu endemik Indonesia loh.
1: Iya, unik banget ya. Kita sebagai orang tua bisa mulai dari hal kecil. Misalnya nih, Bu, ikut program konservasi atau sekedar cerita tentang primata ke anak-anak.
0: Setuju, Bu. Mulai dari rumah dulu, biar anak-anak juga peduli sama satwa kita.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Buku Lembaga Hidup, karya Buya Hamka, yang diterbitkan pada tahun 1970, mengupas tentang konsep hidup dan lembaga yang ada di dalamnya. Buku yang terdiri dari 8 bab ini dapat dijadikan sebagai panduan untuk memahami konsep hidup secara lebih mendalam. Bab pertama, Buya Hamka membahas konsep hidup dari sudut pandang filsafat dan agama, serta hubungannya dengan lembaga yang ada di dalamnya. Hidup dan lembaga adalah dua hal yang saling berkaitan. Bab 2, membahas lingkungan dan kaitannya dengan hidup. Buya menuliskan, lingkungan merupakan faktor yang sangat penting dalam membentuk karakter seseorang, dan menekankan pentingnya menjaga lingkungan agar tetap sehat dan lestari. Sementara pada bab 3 membahas tentang lembaga keluarga. Keluarga lembaga yang paling penting dalam kehidupan. Keluarga harus menjadi tempat yang nyaman dan aman bagi setiap anggotanya. Sementara bab 4 membahas tentang lembaga masyarakat. Lembaga yang berada di luar keluarga juga sangat penting dalam membentuk karakter seseorang. Bab 5 membahas tentang lembaga agama. Buya Hamka menuliskan lembaga yang paling penting dalam hidup. Agama harus menjadi pegangan dalam hidup dan harus dipraktekkan secara konsisten. Bab 6 membahas tentang lembaga negara, lembaga yang paling kuat dalam hidup. Negara harus mampu memberikan perlindungan dan keadilan bagi seluruh rakyatnya. Dan bab 7 membahas lembaga pendidikan, lembaga yang sangat penting dalam membentuk karakter seseorang. Pendidikan harus membentuk manusia yang memiliki akhlak yang baik. Bab terakhir, Buya Hamka menulis kesimpulan dari seluruh isi buku, menekankan bahwa hidup dan lembaga adalah dua hal yang tak bisa dipisahkan dan harus dipahami secara utuh untuk memperoleh kehidupan yang sehat dan harmonis.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia. 100% Indonesia.
4: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: 100%

Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

0: Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya.
1: 91,2 FM, Jakarta, siang ini.

Jakarta siang ini pendengar sudah masuk dalam segmen 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Yang mau request lagu silakan pendengar ya, boleh ya di 0811-7972-7912. Anda boleh sampaikan juga salam-salam ya di 0811-7972. Bisa juga di via telepon pendengar ya, jangan lupa di 021-344-0696-344-1499. Sudah ada Mas Bayu nih dari Tangerang Selatan. Waduh, seperti biasa ya, tanpa absen. Mas Bayu, selamat siang.

0: Siap, sukses, selamat selalu Mbak, sehat selalu Mbak Seli, terima kasih ya. Ada juga yang bergabung via telepon. Halo, selamat siang.
1: Halo, siang Kak Seli.
0: Halo, dengan siapa di mana ini?
1: Jessie di Tangsel, Kak.
0: Oh, Jessie, oke, baik. Jessie mau dengerin lagu apa siang hari ini?
1: Yang Ivan Seventeen yang Jangan Paksa Rindu ada gak, Kak?
0: Jangan Paksa Rindu, coba ya, kita cari dulu Ivan itu ya. Ah, ada ya. Lagunya. Mau itu ya?
1: Oke.
0: Ada yang aja. Mau disalam-salam?
1: Salamnya buat Kak Selia sama kru yang bertugas aja deh.
0: Oke, okay, terima kasih ya, banyak. Amin, terima kasih Jessie. Sehat selalu ya, juga sama ya Jessie ya. Ada Mbak Jessie barusan nih yang katanya mau dengerin lagunya Ivan Seventeen ya, Jangan Paksa Rindu. Terakhir siapa ya? Ada beberapa WhatsApp masih yang bergabung nih, tapi nanti saya sapa-sapa lagi deh. Jadi ditunggu aja sekalian ya. Untuk kalian yang masih mau request lagu, silahkan. Jangan lupa di 0811-7972-7912. Kali ini saya mau puterin lagu requestan dari Mas Bayu di Tangerang Selatan yang mau dengerin lagunya Ari Lasso, Hampa.

0: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
1: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
2: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar. Oh.
3: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
4: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
3: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
0: Obrolan hangat dan sharing opini.
5: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
1: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Dan aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
4: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
3: Kamu ya.
0: Ada juga lagu-lagu pilihan.

0: Jakarta Sore Ini. Setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Bersin adalah respon tubuh yang kuat untuk membersihkan saluran nafas dari iritasi. Bersin juga melindungi paru-paru. Ketika bersin, tubuh melepaskan udara dengan kecepatan tinggi, kurang lebih 160 km per jam pada volume udara yang besar dan dapat menghasilkan suara yang keras.
2: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: melewati hari yang panjang. Malam tiba, memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
1: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
6: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
7: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskah

0: Jakarta Malam Ini setiap hari mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Buku berjudul Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah karya yang mengeksplorasi peran generasi milenial dalam perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Buku ini membahas berbagai pandangan yang ada tentang generasi ini dan mengurai argumen-argumen yang menyatakan bahwa mereka adalah penyebab dari berbagai permasalahan dalam masyarakat. Buku ini bermula dari tulisan di blog yuswohadi.com berjudul How Millennial Kill Everything, bulan November 2018. Sebuah tulisan yang awalnya dianggap biasa saja, tapi rupanya kemudian menjadi viral di media sosial. Karena viralnya topik ini membuat mereka akhirnya mencari tahu dan mengumpulkan bagaimana kejamnya generasi milenial membantai produk, layanan, dan industri. Apa yang salah sehingga produk atau industri ditinggalkan konsumen milenial? Hal ini menjadi masalah besar, karena pelan tapi pasti, pasar akan diisi dan didominasi oleh konsumen milenial. Dalam beberapa tahun ke depan, konsumen baby boomers, generasi yang lahir antara tahun 1946 sampai dengan 1964, dan Gen X, generasi yang lahir antara tahun 1965 sampai dengan 1980, akan segera terganti atau hilang dari peredaran. Kebetulan, fenomena pembunuhan oleh generasi milenial ini adalah fenomena global, sehingga ada banyak tulisan mengenai topik ini di berbagai media global. Buku ini terdiri atas 50 bab yang masing-masingnya merupakan bab terpisah berisi analisis mengenai jatuh dan tidak relevannya lagi produk, layanan, industri, dan perilaku sebagai dampak dari pergeseran nilai-nilai, perilaku, dan preferensi milenial. Buku ini menceritai mengenai tragedi, yaitu tragedi bergugurnya berbagai hal akibat adanya sebuah disrupsi yang disebut disrupsi milenial atau millennial disruption. Walaupun banyak mengungkap jatuhnya berbagai produk dan industri, sesungguhnya buku ini adalah buku consumer behavior karena syarat berisi analisis fenomena pergeseran konsumen milenial. Sebuah pergeseran yang ekstrim dan radikal karena bisa sampai menjatuhkan sebuah produk atau industri tertentu. Dalam keseluruhan, buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah pandangan yang mendalam tentang generasi milenial dan dampak mereka pada berbagai aspek masyarakat. Penulis mencoba untuk meruntuhkan stereotip negatif yang sering diletakkan pada generasi ini dan menggambarkan peran positif yang mereka mainkan dalam mengubah dunia. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih memahami generasi milenial dan melihat mereka sebagai agen perubahan yang berharga dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Perlu dicatat bahwa setiap generasi memiliki kelebihan dan kelemahan, dan penting untuk memahami peran unik yang dimainkan oleh generasi milenial dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Sementara, mereka mungkin telah membunuh beberapa aspek tradisional, mereka juga telah membawa perubahan yang positif dan membawa jalan bagi inovasi baru. Buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial YouTube sebuah video yang mengklaim bahwa memperlihatkan terjadinya gempa dan tsunami di Bali pada tanggal 14 Juli 2026. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari antaranews.com, akun resmi media sosial Instagram Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Provinsi Bali menerangkan ada dua gempa yang mengguncang Bali pada 14 Juli 2026, yaitu gempa magnitude 2,5 di Kuta Selatan serta gempa magnitude 2,1 di Gianyar Bali. Namun, kedua gempa tersebut tidak disertai dengan tsunami di Bali. Sementara itu, video yang di YouTube yang mengklaim adanya gempa serta tsunami di Bali ternyata tidak memuat kejadian terkini. Kejadian sebenarnya dalam rekaman tersebut adalah berlangsung di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 11 Mei 2025 dan di Pulau Nusa Penida, Bali pada tahun 2022.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila,

0: ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pernah membayangkan apa yang terjadi jika seluruh cacing tanah di dunia tiba-tiba menghilang? Mungkin sekilas tidak ada yang berubah. Jalanan tetap ramai, gedung-gedung tetap berdiri, dan aktivitas manusia berjalan seperti biasa. Namun, dalam jangka panjang, dampaknya bisa sampai ke makanan yang kita konsumsi setiap hari. Cacing tanah sering dianggap sebagai hewan biasa yang hidup di bawah permukaan tanah. Padahal, mereka adalah salah satu pekerja paling penting dalam menjaga kesuburan lahan. Saat bergerak, cacing membuat lorong-lorong kecil yang membantu udara dan air masuk lebih dalam ke tanah. Kondisi ini membuat akar tanaman lebih mudah tumbuh dan menyerap nutrisi yang dibutuhkan. Selain itu, cacing memakan daun-daun kering dan sisa bahan organik lainnya. Bahan tersebut kemudian diolah menjadi kotoran yang kaya nutrisi dan sangat baik untuk tanah. Tak heran jika keberadaan cacing tanah sering dijadikan indikator bahwa suatu lahan berada dalam kondisi sehat. Karena perannya yang luar biasa, ilmuwan terkenal Charles Darwin bahkan menghabiskan puluhan tahun mempelajari cacing tanah. Ia menyebut bahwa sebagian besar lapisan tanah subur di bumi telah diproses oleh cacing selama ribuan tahun. Tanpa cacing, tanah akan menjadi lebih padat, kurang subur, dan hasil pertanian berpotensi menurun. Jadi, meskipun ukurannya kecil dan sering luput dari perhatian, cacing tanah sebenarnya adalah salah satu pahlawan tak terlihat yang membantu menjaga ketersediaan pangan bagi manusia.
1: 91,2 FM, Jakarta siang ini.

ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih di 91,2 FM Pro Satu Radio Jakarta, pendengar. Ada boleh request lagu ya, lagu-lagu favorit Anda silahkan sampaikan di 0811 7972 7912, atau bisa juga yang mau via telepon ya di 0213440963441499. Saatnya Sally sapa-sapa lagi nih pendengar yang sudah bergabung via WhatsApp ya. Ada Adit dari Tangerang. Wah, halo Adit, selamat siang. Mau request lagu dong, lagunya Ian Kasela, Tak Tergantikan, atau 5 Minute deh yang bertahan. Makasih Kak. Sama-sama. Nanti coba kita putarkan lagunya ya. Ada juga Bu Saurin. Wow, halo Bu, selamat siang. Wah, siang hari ini lagi ngapain nih Bu Saurin ya? Mau request lagu, katanya mau dengerin lagunya Gala Bunga Matahari dari Sal Priadi. Oke deh kalau gitu ya. Terima kasih Mbak Sally, selamat bertugas, tetap semangat, sehat selalu, amin. Ya Allah, terima kasih ya Bu Saurin ya. Ada juga dari sebentar ya, kita baca dulu. 100% Indonesia dari Nurdi di Bogor. Selamat siang Kak, lagi panas banget cuacanya ya di sana katanya. Request lagu dong, lagunya Iwan Fals atau Ariel Noah yang terlupakan. Oke. Okay. Salam untuk Pro 1 RRI Jakarta dimanapun Anda berada. Siap deh kalau gitu. Oh, oke. Okay. Ada juga. Oh, katanya oh, salah baca Sally ternyata. Dari Nurdi Bogor yang katanya hari ini request lagunya Peter Pan Walau Habis Terang. Oh, yang Sally baca pesan sebelumnya ternyata ya, yang dikirim kemarin. Baiklah kalau gitu Mas Nurdi, Walau Habis Terang ya dari Peter Pan ya. Nanti kita akan putarkan lagunya. Ada juga beberapa yang sudah bergabung siang hari ini. Saya tunggu ya pendengar ya. Pokoknya langsung aja telepon atau WhatsApp 0811 7972 7912.

0: begitu mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
1: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
2: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
3: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Sepertinya musim hujan tahun ini cukup ekstrim ya. Banyak potensi banjir dan tanah longsor.
5: Iya, Bu. Makanya kita harus mempersiapkan diri dengan perlengkapan darurat.
4: Perlengkapan darurat?
5: Iya, perlengkapan darurat itu adalah barang-barang atau peralatan yang disiapkan dan dibawa untuk mengatasi situasi darurat atau keadaan mendesak. Misalnya, air minum yang cukup untuk beberapa hari, obat-obatan, senter, makanan kaleng, selimut, dan alat komunikasi seperti radio atau HP. Terus, ada lagi, Bu. Kita buat rencana evakuasi keluarga dan mengatur titik pertemuan dan cara cepat untuk menghubungi satu sama lain jika terjadi keadaan darurat.
4: Gitu. Oh, begitu, Pak.
5: Iya. Persiapan adalah kunci untuk melindungi keluarga kita.
0: 91,2 FM Jakarta siang ini.

siang ini masih di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Tadi lagunya sudah saya putarkan pendengar ya, requestan dari para pendengar Pro 1. Siang hari ini juga saya akan putarkan lagu-lagu pilihan Anda. Ada Nadia dari Bekasi yang katanya request mau dengerin lagunya Fionita, Dia Masa Lalumu, Aku Masa Depanmu. Siap ya. Yang lainnya masih boleh ya di 0811 7972 7912.

0: Pernahkah Anda merasa makanan yang disantap di pesawat terasa lebih hambar dibanding saat makan di rumah atau di restoran? Padahal, menu yang disajikan mungkin sebenarnya dibuat dengan resep yang sama dan bahan yang berkualitas baik. Ternyata, penyebabnya bukan semata-mata pada makanan itu sendiri, melainkan pada kondisi tubuh kita saat berada di ketinggian. Ketika pesawat terbang pada ketinggian puluhan ribu kaki, tekanan udara di dalam kabin dibuat lebih rendah dibandingkan tekanan udara normal di permukaan bumi. Udara kabin juga cenderung sangat kering, dengan tingkat kelembaban yang jauh lebih rendah daripada yang kita rasakan sehari-hari. Kondisi ini mempengaruhi dua indera penting yang berperan dalam menikmati makanan, yaitu indera perasa dan penciuman. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kemampuan kita merasakan rasa manis dan asin bisa menurun cukup signifikan saat berada di udara. Aroma makanan pun menjadi tidak sekuat biasanya. Padahal, sebagian besar pengalaman merasakan enak sebenarnya datang dari penciuman. Itulah sebabnya, maskapai sering merancang makanan dengan bumbu yang lebih kuat, lebih gurih, lebih asin, atau lebih kaya rempah, agar rasanya tetap nikmat saat disantap di kabin.
1: Kenapa ya? Banyak orang menganggap mangrove itu sangat penting, bukannya itu cuma pohon yang tumbuh di tepi pantai.
2: Justru karena tumbuh di tepi pantai, mangrove punya peran yang tidak bisa digantikan. Akarnya mampu menahan abrasi, mengurangi kekuatan gelombang, dan menjaga kestabilan garis pantai.
1: Tapi, kalau beberapa pohon hilang, rasanya nggak akan berpengaruh banyak kan?
2: Nggak sesederhana itu sih. Ketika mangrove rusak, pantai lebih mudah terkikis. Habitat ikan dan kepiting ikut hilang. Bahkan, mata pencaharian masyarakat pesisir bisa terdampak loh.
1: Jadi, manfaatnya bukan hanya untuk lingkungan, tapi juga untuk kehidupan manusia ya?
2: Tepat sekali. Menjaga mangrove berarti menjaga keseimbangan alam dan keberlangsungan hidup di masa depan.
1: Mangrove adalah pelindung pesisir dan penyangga kehidupan. Mari lestarikan mangrove demi lingkungan yang lebih baik.

0: untuk yang bersamanya, lagu dari Mahal ini menjadi penutup perjumpaan kita siang hari ini pendengar ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dari siang hingga sore hari ini. Dan sudah menjelang pukul jam 3 sore, tandanya sudah waktunya Sally pamit undur diri. Jadi terima kasih untuk semua pendengar yang sudah bergabung di 100% Indonesia. Sampai ketemu lagi, selamat menikmati akhir pekan dan sampai jumpa.
1: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat, akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
1: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
2: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar.
3: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
4: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
3: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
0: Obrolan hangat dan sharing opini.
5: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
1: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Dan aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
4: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
3: Kamu ya?
0: Ada juga lagu-lagu pilihan.

Jakarta Sore Ini. Setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Kesehatan mental kini menjadi isu global yang semakin serius. Data Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, sekitar 1 dari 8 orang di dunia hidup dengan gangguan mental. Di Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan masalah depresi dan kecemasan masih dialami banyak masyarakat, sementara sebagian di antaranya belum mendapatkan penanganan yang memadai. Di lingkungan kerja, tekanan target, beban pekerjaan, hingga minimnya waktu istirahat bisa memicu stres berkepanjangan. Tanda-tandanya antara lain, mudah lelah, sulit fokus, emosi tidak stabil, kehilangan motivasi, hingga gangguan tidur. Sementara di lingkungan keluarga, konflik yang terus berulang, komunikasi yang buruk, atau tekanan ekonomi juga dapat berdampak pada kondisi psikologi seseorang. Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal The Lancet Psychiatry menyebutkan, stres berkepanjangan tanpa penanganan dapat meningkatkan risiko depresi dan gangguan kecemasan. Karena itu, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Pertama, atur waktu kerja dan istirahat secara seimbang. Tidur cukup minimal 7 jam, rutin olahraga, serta batasi paparan hal-hal yang memicu stres berlebih. Jangan ragu berbicara dengan keluarga, sahabat, atau tenaga profesional ketika beban terasa berat. Yang perlu kita ingat, meminta bantuan bukan tanda kelemahan, tetapi langkah berani untuk menjaga diri. Karena pikiran yang sehat akan membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik. Terima kasih telah menyimak Jakarta Siang Ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Barat kembali melakukan penghijauan untuk memperluas ruang terbuka hijau dan menanam pohon tabebuya pink pada lahan aset milik Pemprov DKI di RT 8 RW 9 Wijaya Kusuma Grogol Petamburan hari Jumat 17 Juli 2026. Kepala Sudintamhud Jakarta Barat Dirja Kusuma saat dikonfirmasi menjelaskan sasaran kegiatan ini yaitu lahan aset milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berupa taman, media jalan, bantaran kali, dan tempat pemakaman umum. Pihaknya pun mengimbau masyarakat agar bersama-sama merawat lingkungan. Beralih ke informasi berikutnya, Perpustakaan Jakarta terus memperkuat posisinya sebagai ruang publik inklusif bagi masyarakat yang tercermin dari tingginya minat warga di gelaran Night at the Library dalam hari ulang tahun ke-4 Perpustakaan Jakarta yang digelar di Perpustakaan Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat pada Jumat malam kemarin. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta, Nasruddin Joko Suryono, mengatakan ekosistem literasi di Jakarta terus berkembang dan perpustakaan tidak lagi sekedar menjadi tempat membaca, menjadi ruang berkumpul, berdiskusi, berkarya, dan membangun jejaring sosial. Dia berharap Perpustakaan Jakarta dapat menjadi salah satu inovasi layanan yang menghadirkan perpustakaan sebagai third place atau ruang ketiga bagi masyarakat Jakarta. Sekian kelas berita pukul 15. Untuk informasi lengkap lainnya, Anda bisa cek di portal berita kami di www.rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar Pro 1, Roli Utahayan menemani Anda di Jakarta sore ini. 18 Juli 2026, hari Sabtu nih. Gimana kabar Anda di minggu ketiga Juli ini pendengar Pro 1? Semoga baik-baik aja, rekeningnya juga masih bagus gitu ya. Jadi bisa ajak anak-anak, keluarga, pasangan untuk ya mungkin jajan-jajan keluar rumah gitu. Di hari Sabtu ini jujur ya, cuaca panas banget loh Jakarta, luar biasa panasnya, terik sekali dan apa ya, bikin gerah gitu loh, pliket kalau habis dari outdoor pendengar Pro 1. Di Medan Merdeka Barat dan sekitarnya sih cuacanya cerah ya. Di tempat Anda seperti apa nih pendengar Pro 1 ya? Apakah cerah juga, cerah berawan atau mendung gitu? Boleh update-update sama saya ya di Jakarta sore ini. Dan untuk Anda yang mau melanjutkan berbagai aktivitas di hari ini, hati-hati di jalan, senang-senang terus, semoga lancar aktivitas nya ya. Siapa tahu ada yang mau ajak hewan peliharaan Anda ke salon atau ke dokter hewan ya. Ada vaksin-vaksin mungkin, atau justru lagi nemenin pasangan Anda kontrol ke ini, ke Opjin ya. Wah, senang sekali. Sehat-sehat untuk Anda, ibu dan calon anaknya ya, pendengar Pro 1. Boleh silakan yang mau update cerita di hari Sabtu ini di Jakarta sore ini 0811 7972 7912.

0: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
1: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
6: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
7: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan.
8: Harus

0: Jakarta Malam Ini, setiap hari mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Win, deadline kerjaan tuh emang gak ada habisnya. Jangan kamu paksain untuk kerja lembur dan begadang terus.
2: Emang kenapa?
1: Kamu tahu gak? Kebiasaan tidur yang gak teratur dan porsi tidur yang kurang bisa memicu penurunan daya tahan tubuh dan gangguan kesehatan jangka panjang loh.
2: Ah, masa?
1: Iya, begadang itu bisa mengacaukan metabolisme tubuh dan bikin otak gak bisa istirahat dengan optimal loh.
2: Oh, pantesan. Akhir-akhir ini badanku gampang capek dan susah fokus ya.
1: Nah, makanya mulai sekarang atur waktu tidur. Karena sehat itu investasi jangka panjang.
2: Oke deh, aku bakal coba tidur lebih awal dan gak begadang terus.
1: Oh, sama itu, jangan lupa untuk tetap santai dan jangan terlalu memaksakan diri. Nanti stres loh, gak baik untuk tubuh.
3: Ingat, tidur cukup dan teratur sama pentingnya dengan makan sehat dan olahraga.
2: Jaga kesehatanmu mulai dari sekarang.

0: Tulus dengan Interaksi dari tahun 2022. Terus tuh kalau bikin lagu ya, pendengar Pro 1, liriknya tuh selalu mudah dicerna gitu ya kayaknya. Walaupun kiasan-kiasannya banyak, tapi paham gitu maksudnya. Salah satunya seperti lagu Interaksi tadi ya, kalau bukan untukku jauhkanlah, kalau bukan untukku dekatkanlah gitu katanya. Rolly Huta Hayan menemani Anda di Jakarta sore ini. Saya akan temani hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan sekarang saya akan mengajak Anda bergabung dalam Beranda Asta Cita Green Radio edisi 18 Juli 2026 dengan tema Biopori, solusi sederhana dengan fungsi ganda untuk lingkungan. Nah, biopori ini sudah mulai banyak digalakkan di beberapa rumah orang-orang gitu ya. Saya mau bilang warga Indonesia, takutnya belum pada punya biopori juga. Tapi kalau misalnya pendengar Pro 1 sekarang gitu ya, atau beberapa tahun belakangan, baru-baru ini beli rumah baru, ada masuk di komplek baru atau mungkin klaster, nah biasanya itu di taman depan rumah itu mulai banyak tuh dibikinin lubang-lubang biopori untuk mengolah sampah organik gitu pendengar Pro 1, di mana nantinya bisa digunakan untuk menyuburkan tanah gitu atau pupuk. Lebih detailnya ya terkait dengan biopori ini yang menjadi solusi untuk lingkungan gitu ya, ada Bapak Dewa Gede Agung Aryawan yang akan menjelaskan secara langsung untuk Anda, yang merupakan PIC Riset Air dan TTS Wilayah Bali. Ini dia Green Radio, biopori, solusi sederhana dengan fungsi ganda untuk lingkungan.
1: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Green Radio, rumah bagi yang peduli terhadap bumi. Bersama-sama menjaga kelestarian alam dan bumi tercinta.
2: Selamat sore pendengar, Green Radio kembali hadir menemani Anda dengan tema Biopori, solusi sederhana dengan fungsi ganda untuk lingkungan. Pendengar, perubahan kondisi lingkungan akibat berkurangnya daerah resapan air dan meningkatnya volume sampah organik menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian bersama. Berbagai upaya dapat dilakukan untuk mengurangi dampaknya, mulai dari langkah berskala besar hingga tindakan sederhana yang dapat diterapkan langsung di lingkungan rumah maupun fasilitas umum. Komunitas Pusaka Indonesia turut peduli terhadap kondisi tersebut melalui berbagai upaya pelestarian lingkungan. Bersama Dewa Agung Aryawan, selaku PIC Riset Air dan TTS Wilayah Bali, komunitas ini memperkenalkan salah satu solusi ramah lingkungan yang dinilai mampu membantu meningkatkan daya resap air sekaligus mengelola sampah organik secara lebih efektif. Seperti apa solusi tersebut dan mengapa manfaatnya begitu besar bagi lingkungan? Untuk lebih jelasnya, kita simak wawancara bersama narasumber berikut ini.
3: Biopori itu adalah lubang silinder vertikal yang dibuat dalam tanah seperti itu. Jadi rata-rata dibuat diameternya ya kurang lebih 10 sentian lah, dengan kedalaman 10 sampai dengan 100. Jadi 1 meteran lah kurang lebih kedalamannya yang dibuat. Yang fungsinya salah satunya adalah untuk lubang resapan air hujan, terutama sampai itu juga dimanfaatkan sebagai tempat untuk pengolahan sampah organik di tingkat rumah tangga. Itu biasanya sampah-sampah organik selasaran ataupun sampah dapur lah masuk ke sana seperti itu.
4: Tadi kan Bapak sebutkan manfaatnya untuk resapan ya Pak ya, pengelolaan sampah organik. Mungkin ada manfaat lain Pak?
3: Ya, Tentu biopori ini cukup banyak manfaatnya, selain memang untuk mengurai potensi banjir ya. Nah, jadi karena ini akan mempercepat proses resapan air masuk ke dalam tanah, jadi tidak meluncur begitu sampai menggenang itu. Kemudian juga dia berfungsi dengan tanah lebih cepat, dengan air lebih cepat masuk ke dalam tanah, tentu akan memperbaiki, menjaga debit air dalam tanah seperti itu, sehingga juga ini akan menjaga permukaan air tanah kita. Nah, di samping itu juga ini juga dimanfaatkan oleh masyarakat biasanya yang memiliki biopori di halaman rumah itu untuk sampah organik yang mereka hasilkan, entah itu sampah dapur ataupun sampah selasaran ya, daun-daunan kering gitu. Jadi dimanfaatkan, jadi dimasukkan ke sana itu biasanya. Dan sampai itu juga ini murah meriah, ya. Murah meriah. Jadi tidak memerlukan biaya yang cukup mahal untuk mengaplikasikan biopori di tingkat rumah tangga seperti itu.
4: Lalu Pak, bagaimana cara pembuatannya dan bagaimana cara kerjanya Pak?
3: Kalau pembuatannya sendiri itu sederhana, jadi tinggal dibuatkan lubang ke bawah seperti diameter yang tadi saya jelaskan, 10 cm kedalaman kurang lebih 80 sampai 100 cm lah, dibuat seperti itu. Nah, di bagian atas itu biasanya dipasangkan pipa paralon yang sudah dilubangi kecil-kecil. Fungsinya ya tentu untuk menjaga stabilitas tanah. Jadi tidak mudah ambles dia ketika misalkan dilewati gitu, keinjak gitu, jadi tidak mudah ambles dia. Jadi tetap terjaga dia ketahanan. Nah, kalau cara kerjanya sendiri, tentu biopori ini karena dia juga selain dia adalah untuk resapan, dia juga dimanfaatkan untuk tempat sampah organik yang dihasilkan. Tentu ini memerlukan proses fermentasi atau pembusukan lah sampah organiknya. Nah, dengan begitu harapannya adalah di setiap wilayah itu pemasangan biopori itu tidak satu titik, jadi bahkan lebih banyak gitu. Bahkan dengan diminta antara 50 sampai 1 meter itu bisa dipasangkan biopori, sehingga nanti ketika pengaplikasiannya, penggunaannya itu satu, jadi tidak diisi bersamaan. Ketika diisi sampah organik itu enggak diisi barengan, jadi satu dulu penuh baru pindah lagi satu. Nah, ketika pindah ini yang satu ini memberikan ruang kesempatan untuk terjadinya pembusukan seperti itu.
4: Iya. Lalu Pak, apakah ada ketentuan khusus dalam pembuatan dan penggunaan biopori ini, Pak?
3: Kalau ketentuan khususnya sih nggak terlalu gini ya. Artinya biopori ini biasanya banyak dipasang di daerah-daerah yang padat penduduk atau yang ruang resapannya mungkin sedikit karena permukaan tanahnya sudah dipasang rabatan beton seperti itu, sehingga resapan air hujan itu sangat minim. Nah, itu banyak diaplikasikan di sana, sehingga upaya-upaya yang dilakukan itu harapannya memang biopori ini dibuat jangan satu unit tapi lebih banyak unit, karena tentu akan sangat membantu proses resapan tersebut. Kemudian dengan memberikan sampah organik ke sana, tentu akan menyelesaikan permasalahan sampah organik ya yang yang ada di tingkat rumah tangga seperti itu. Nah, dalam prosesnya itu seperti yang dijelaskan tadi bahwa biopori itu dipasang lebih dari satu, tujuannya adalah memberikan kesempatan biota yang ada di dalam tanah untuk melakukan proses penguraian. Jadi satu penuh dibiarkan, dipindahkan ke diisi di titik yang lain, sehingga di titik yang sudah diisi ini dia akan terjadi proses penguraian atau fermentasi, sehingga dalam kurun waktu kisaran 1 bulan atau 1,5 bulan bahkan 2 bulan itu komposnya, dia akan menjadi kompos ya, walaupun boleh kita katakan media tanam dulu, itu bisa dimanfaatkan nanti seperti itu.
2: Pendengar, lubang biopori merupakan salah satu cara sederhana untuk mengolah sampah organik sekaligus membantu menjaga kesuburan tanah. Dengan memanfaatkan lubang ini, sampah organik dapat terurai secara alami dan memberikan manfaat bagi lingkungan. Lalu, sampah organik apa saja yang dapat dimasukkan ke dalam lubang biopori ini?
3: Kalau bahan-bahan organik biasanya yang bisa masuk ke sana itu satu selasaran. Jadi sampah-sampah mungkin daun-daun kering yang dari pepohonan itu bisa masuk ke sana. Kemudian sampah dapur, ya sampah dapur, sisa-sisa makanan juga bisa masuk ke sana. Dan kalau kami di Bali itu kan sering melaksanakan upacara ya. Ya, hampir setiap 15 hari kita melaksanakan upacara, dan masyarakat yang rumahnya ada biopori biasanya sisa-sisa bunga, sisa-sisa daun sesajen itu dimasukkan ke sana seperti itu. Itu juga bisa asalkan, jadi biasanya mereka sih dipotong kecil-kecil, lebih kecil biar lebih cepat proses penguraiannya. Seperti itu.
4: Ini biopori.
3: Jadi disarankan memang daun kecil-kecil ya.
4: Iya. Nah, ini kan berarti biopori ini kecil ya, Pak ya. Nah, itu apa betul-betul bisa mengurangi timbunan sampah yang dibuang ke TPA, Pak?
3: Kalau tentang mengurangi timbunan sampah TPA, selama masyarakat kita mengelola dengan baik organik, sebenarnya biopori ini cukup mampu menjawab permasalahan itu. Nah, karena kalau kita bicara tentang biopori yang dimensinya memang kecil, 10 cm kedalamnya 1 meter, itu kalau memang dimanfaatkan dengan digunakan sesuai dengan manfaatnya yang benar, itu bisa menampung sampai dengan 5 kilo sampah organik bisa masuk ke sana. Nah, kalau itu dibuat lebih dari satu unit, tentu akan sangat membantu sehingga masyarakat itu tidak harus mengeluarkan sampah organik mereka. Jadi sampah organik yang dihasilkan di tingkat rumah tangga itu selesai, seperti itu bisa diselesaikan di tingkat rumah tangga. Tentu kalau lebih besar, kalau sekarang kami malah dibikin dimensinya yang lebih besar. Biopori dibuat dimensi yang lebih besar, kalau kami di Bali menyebutnya tebo modern, seperti itu. Jadi dimensinya memang lebih besar, diameternya sampai 80 cm. Jadi itu biasanya dipasang di tempat-tempat yang komunal sifatnya, atau di satu wilayah yang penduduknya mungkin ruangnya tidak terlalu banyak, itu dimanfaatkan seperti itu. Jadi pakai tebo modern itu juga biopori tapi dengan dimensi yang lebih besar. Jadi cukup bisa menjawab permasalahan untuk sampah organik, bisa ya, kalaupun tuntas kami kira belum ya, karena ya kita perlu membangun kebiasaan masyarakat kita tentang bagaimana mereka mengelola sampahnya dengan bijak seperti itu.
4: Lalu Pak, di mana lokasi yang paling tepat nih Pak untuk membuat biopori ini Pak?
3: Kalau tempat yang paling tepat di tempat duduk itu bisa di tempat, karena ini dimensinya kecil, jadi di tempat-tempat yang sering dilalui kan air hujan itu sering dilalui, itu di situ bagus. Kemudian yang ada genangannya, di tempat-tempat yang banyak genangan airnya yang berpotensi banyir, itu juga bagus dipasangkan, instalkan biopori seperti
4: Nah,
3: karena masyarakat walaupun bahannya itu, jadi mereka berlalu lalang itu masih aman karena tidak akan mengganggu aktivitas terlalu banyak.
4: Iya Pak. Lalu Pak, kami ingin tahu nih Pak, apa perbedaan biopori dengan sumur resapan Pak?
3: Biopori dengan sumur resapan begitu. Perbedaannya ya, biopori Pak. Dengan sumur resapan begitu ya Pak ya?
4: Iya.
3: Kalau biopori itu cuma dimensinya saja, jadi ukurannya saja yang lebih kecil. Kalau sumur resapan itu kan dia dibuat dimensinya lebih besar. Dibuat dimensinya lebih besar, dan lokasi pengaplikasian sumur resapan pun kan tidak bisa di semua tempat ya, karena tentu dengan kepadatan penduduk, tentu titik-titik untuk pemasangan sumur resapan tentu perlu dipertimbangkan karena dia memerlukan dimensi yang jauh lebih besar. Tapi kalau biopori itu karena dimensinya kecil, itu bisa dipasang atau diaplikasikan di area-area mana saja ya, yang di area terbuka ya, yang dilalui oleh air hujan, ada genangan, itu bisa dipasang. Jadi bahkan di jalan pun itu masih oke dipasang, karena tentu tidak akan mengganggu, apalagi kalau kalau bisa dikemas dengan cantik. Jadi di bagian depannya, kalau kami di beberapa tempat di Bali itu malah dipercantik tampilan bioporinya. Jadi dipasangkan satu casing dari beton yang dilubangi. Jadi kalaupun diinjak, bahkan dilalui sepeda motor pun masih aman, tidak ambles dia seperti itu. Tapi fungsinya tetap berfungsi seperti itu.
4: Jadi lebih kuat ya Pak ya?
3: Lebih kuat dia tanah.
4: Iya.
1: Green Radio, suara untuk masa depan yang lebih hijau.

0: Green Radio, suara untuk masa depan yang lebih hijau.
1: Pendengar, apa kendala yang dihadapi Pak Degung saat membuat dan menggunakan biopori dan apa solusinya? Kita simak kembali wawancaranya.
2: Kalau tentang kendala, biasanya sih satu, karena permukaan tanah kita sekarang di perumahan itu banyak yang sudah ditutupi, ya tanahnya itu sudah ditutupi oleh beton, tentu saat pembuatan tentu perlu alat khusus ya, misalkan entah harus digerinda atau perlu alat bor yang cukup kuat sehingga bisa melubangi permukaan tanah itu. Kemudian tentu yang tak kalah pentingnya adalah tantangannya adalah bagaimana masyarakat kita itu bisa aware ya, lebih bersadar untuk memelihara lingkungannya dengan pemanfaatan biopori ini. Karena tentu biopori ini tantangannya kan dia sama sekali tidak boleh diisi selain organik. Dia harus memang murni organik seperti itu. Jadi ini kan tentu keterlibatan masyarakat atau manusianya sendiri yang berada di lingkungan tersebut terhadap biopori ini sangat berperan. Jadi biopori ini selain dia adalah sebagai resapan air, juga dimanfaatkan untuk pengolahan sampah organik. Jadi hanya organik yang boleh masuk. Kalau sampai non organik yang masuk, tentu ini akan satu, tentu akan menghambat proses yang terjadi di dalam tanah, penguraian akan terhambat, iya betul. Di samping itu kualitas pasti akan jauh berbeda. Ya, kita kan manfaat daripada biopori itu salah satunya juga bisa menyuburkan tanah, karena pori-pori tanah terbuka seperti itu, jadi biota-biota tanah cacing seperti itu dia bertumbuh dengan baik, tanah pun akan menjadi subur. Jadi subur ya, ya seperti ini kan. Jadi itu yang kita menjadi tantangan yang selama ini kita coba gerakkan untuk kita tetap sosialisasikan kepada masyarakat sekitar dulu lah, masyarakat sekitar, dan kita berikan sebuah contoh bagaimana mengelola sampah dengan bijak.
3: Nah lalu nih Pak Degung, kita sudah membuat nih Pak ya, lalu bagaimana cara merawat lubang biopori agar tetap berfungsi dengan baik Pak?
2: Untuk merawatnya, satu, lubang biopori ini saat pengisian sampah organiknya tidak boleh diisi serentak sekalian, tidak boleh. Jadi diisinya satu-satu, satu penuh, pindah ke yang lain. Kemudian pada saat masa panen itu harus dipanen. Jadi kompos atau bahan apa namanya, tanah suburnya, ya, karena dia akan menghasilkan tanah subur, itu harus dipanen. Jadi dipanen, pemanenannya pun sebenarnya sederhana, bisa menggunakan alat sederhana atau bahkan karena diameter 10 cm tangan kan masih bisa masuk ya, tentu tangannya tinggal dipakaikan slop aja ya, slop tangan untuk bisa menjangkau. Jadi perawatnya sebenarnya sederhana itu, jadi tidak ada hal-hal yang sifatnya effortnya cukup besar untuk merawat itu, enggak. Cuman konsistensi, jadi konsisten organiknya, sampah organiknya dimasukkan ke sana, tapi tidak numplak di satu, tidak sekalian di semua titik, tapi bergiliran diisi. Jadi bergiliran diisi, memberikan kesempatan lubang yang sudah terisi ini terurai dengan baik komposnya atau sampah organiknya, kemudian dilakukan proses pemanenan secara berkala. Jadi dia akan pasti akan tetap terjaga kondisinya seperti itu.
3: Nah, lalu Pak, manfaat mengolah sampah organik melalui lubang biopori ini Pak ya, dibandingkan dengan membuangnya langsung ke tempat sampah Pak.
2: Nah, kalau kita kelola di sumber, sampahnya kan clear ya, beres, selesai, dan kita juga bisa manfaatkan hasilnya itu berupa media tanam. Nah, itu sudah pasti jelas langsung dirasakan oleh pengguna biopori. Tapi kalau langsung dibuang ke TPA, ya kalau langsung dibuang, satu, tentu kita tidak ada jaminan kalau ternyata proses pemilahan yang sudah dilakukan di tempat organiknya, kita sudah milah nih organik, diserahkan ke petugas kebersihan untuk mengangkut, tidak ada jaminan sampah organik nanti masuk ke TPA itu dia dikumpulkan, bisa jadi nyampur lagi kan.
3: Iya.
2: Nah, artinya apa, bahwa ini menjadi tanggung jawab kita bahwa memastikan bahwa setiap sampah yang kita hasilkan itu terkelola dengan baik. Bahkan ketika kita lepas, kita serahkan tanggung jawab serahkan kepada petugas kebersihan, harus dipastikan juga bahwa ketika ini dibawa ke TPA, di TPA pun sudah dilakukan proses pemilahan, sehingga masyarakat itu enggak sia-sia mereka memilah di rumah, sudah memilah, tetapi ketika dikirim ternyata di ujung-ujungnya akhirnya tercampur lagi, kan mubazir juga gitu. Tapi kalau ini sudah bisa diselesaikan di tingkat rumah tangga atau di sumber, berarti kan sudah terjawab, jadi sudah selesai di sumber pengelolaan sampah organiknya. Jadi manfaatnya juga bisa langsung dirasakan oleh masyarakat.
1: Pendengar, tantangan apa yang dihadapi Pak Degung dalam mengajak warga untuk menerapkan biopori dan bagaimana jalan keluarnya?
2: Tantangannya yang pertama tentu konsistensi. Jadi masyarakat kita diajak untuk memilah. Memilah ini menjadi sesuatu yang sih menjadi tantangan di masyarakat. Jadi ketika kita minta mereka memilah, itu masih menjadi tantangan tersendiri. Ya nanti saja dan sebagainya. Berbagai alasan muncul, bahkan alasan-alasan yang sering muncul, faktor ekonomi, enggak keburu, enggak sempat dan sebagainya. Nah ini yang perlu tetap kita edukasi. Nah salah satu pola atau strategi yang kami lakukan adalah kami melakukan di lingkungan ya, kami melakukan proses pendampingan atau setelah sosialisasi kita pendampingan dengan anak-anak sekolah. Jadi kami memulainya dari anak-anak kita, dari anak-anak kita, anak-anak sekolahan ya, untuk belajar bagaimana berperilaku bijak terhadap sampah yang mereka hasilkan sejak dini, sejak dini, sehingga proses ini dengan harapan terbangun sebuah habit, sebuah kebiasaan mereka berperilaku bijak terhadap sampah, tidak hanya di sekolah, bahkan ketika mereka kembali ke rumah, ke lingkungannya, mereka berperilaku sama. Jadi harapannya seperti itu. Jadi kami memulai penguatannya dengan melalui anak-anak didik kita, anak-anak sekolah di lingkungan. Jadi di lingkungan sekolah kami juga

0: Seperti itu. Jadi mereka sudah mengolah sampahnya seperti itu. Memang tantangannya cukup besar sih. Memang masih, kita tidak pungkiri tantangan terhadap gerakan ini masih sangat besar. Jadi masyarakat mesti banyak berasumsi bahwa urusan sampah itu masih jadi tanggung jawab pemerintah seperti itu, bahwa padahal kalau kita mau sadari sampah kita yang hasilkan, dia tanggung jawab ya si penghasil sampah harusnya. Oke.
1: Iya. Lalu Pak Degung, jika setiap rumah ya atau sekolah memiliki beberapa lubang biopori yang dikelola secara konsisten ya Pak ya. Nah, dampak jangka panjang seperti apa yang dapat dirasakan bagi lingkungan Pak?
0: Tentu dampak kalau setiap rumah tangga itu bisa mengaplikasikan atau menginstalkan biopori di lingkungannya dan digunakan sesuai dengan sesuai dengan prosedurnya, tentu dampaknya akan sangat luar biasa. Pertama, tentu sampah organik yang kita hasilkan tentu terkelola dengan baik, tidak lagi ada sampah organik yang dikirim ke TPA. Jadi menjawab tantangan tentang bagaimana mengurangi timbunan sampah organik yang masuk ke TPA, itu satu. Kemudian tentu masyarakat akan bisa merasakan langsung atas dampaknya, yaitu memperoleh media tanam atau kompos itu dari biopori ini. Kemudian tentu yang tidak kalah pentingnya adalah dapat mengurai banjir. Jadi yang mungkin biasanya kalau air itu meluncur gitu langsung terkumpul dia ke daerah rendah, dataran rendah. Kalau masyarakat mulai sadar menggunakan biopori, tentu air itu akan banyak masuk ke langsung ke dalam tanah melalui lubang-lubang biopori ini. Jadi ya tentu cukup bisa mengatasi permasalahan banjir lah, atau dan genangan-genangan yang muncul ketika terjadi di musim hujan.
1: Jadi banjir dan sampah ya Pak ya?
0: Betul. Iya.
1: Nah, ini yang terakhir Pak, apa ada saran atau masukan dari Bapak Degung nih ya, agar masyarakat semakin tertarik membuat dan memanfaatkan lubang resapan biopori di lingkungan tempat tinggalnya Pak?
0: Kalau saran kami sih bahwa sampahku adalah tanggung jawabku. Kita harus kelola dengan bijak. Kita bersama-sama harus menjaga ibu bumi kita, tempat kita bertumbuh, tempat kita hidup gitu. Jadi kalau kita tidak menjaganya, terus siapa? Siapa lagi? Jadi salah satu teknologi lah kita katakan yang bisa kita manfaatkan untuk menjaganya adalah ini, biopori. Bagaimana kita memanfaatkan biopori ini untuk mengelola sampah organik yang kita hasilkan. Samping itu juga ini menjadi satu aksi nyata kita terhadap bagaimana kita wujud nyata kita menyayangi ibu bumi kita ini, tempat kita tinggal, tempat kita bertumbuh, yang akan kita warisi ke anak cucu kita ke depan, seperti itu. Jadi ini perlu kita bangun, memang tantangannya besar, tetapi bukan tidak mungkin. Jadi kita harus lakukan dari lingkungan yang terkecil, dari rumah. Jadi seperti itu saran kami, mudah-mudahan ada gerakan yang akan cukup signifikan terhadap masyarakat untuk pengelolaan sampah organiknya.
2: Pendengar, sampai di sini jumpa kita melalui acara Green Radio. Biopori merupakan langkah kecil yang bermanfaat untuk menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi sampah organik. Saya Nining undur diri, kita jumpa lagi dalam acara yang sama dan topik yang berbeda.

0: Radio, suara untuk masa depan yang lebih hijau. Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
1: Selamat 1,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kalau informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini bersama Roli Hutahayan, pendengar Pro 1. Saya akan temani hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Setelah tadi kita sudah sama-sama bergabung dalam Beranda Asta Cita Green Radio ya, dan pembahasannya tentang biopori. Semoga ini bisa bermanfaat untuk Anda, dan Anda juga bisa langsung mulai kali ya untuk bisa punya biopori sendiri di rumah. Dan pendengar Pro 1, ini saya masih punya banyak informasi untuk Anda, dan juga lagu-lagu yang enak untuk menemani Anda di hari ini. Tapi sebelumnya saya mau update dulu nih terkait dengan adanya informasi kompensasi gangguan layanan air dari PAM ke pelanggan, di mana Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya memberikan penjelasan usai disebut perlu memberikan kompensasi kepada pelanggan yang terdampak gangguan sementara pasokan air bersih. Humas PAM Jaya Gatra Vagansa menyampaikan pelanggan yang terdampak penghentian sementara pasokan air seperti yang saat ini terjadi di Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, memang mendapatkan kompensasi sesuai ketentuan yang berlaku, di mana kompensasi yang diberikan ini merupakan bentuk penagihan berdasarkan volume air yang benar-benar digunakan pelanggan. Jadi pada prinsipnya pelanggan hanya membayar tarif sesuai dengan air yang digunakan. Adapun kompensasi terhadap pelanggan 2A1 rumah tangga sangat sederhana dan 2A2 rumah tangga sederhana yang mendapat program KAS, Kartu Air Sehat Berjalan, apabila terjadi gangguan. Dan pernyataan ini sekaligus menjawab keluhan warga yang mempertanyakan mengapa sambungan air pam cepat diputus ketika pelanggan terlambat membayar tagihan, sementara saat pasokan air terhenti tidak ada pengurangan tagihan. Jadi memang sistem penagihan PAM ini didasarkan pada jumlah pemakaian air oleh pelanggan ya. Jadi mengikuti seberapa banyak Anda menggunakannya gitu. Dan gangguan pasokan air bersih yang terjadi di Cengkareng ini murni disebabkan oleh pekerjaan pemeliharaan instalasi di hutan kota. Dan selama proses pemeliharaan berlangsung, PAM Jaya juga menyiapkan mobil tangki dan tandon air untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, pendengar Pro 1, agar tetap bisa mensuplai air bersih juga gitu ya. Semoga ini gangguannya atau hambatannya bisa segera selesai gitu ya. Kalau saya nggak salah ini juga ada jadwalnya gitu ya. Dan semoga terbantu juga tuh dengan mobil air yang telah disediakan oleh PAM Jaya. Apakah di lokasi rumah Anda ini juga terkena gangguan PAM? Boleh nih update-update cerita-cerita dan berinfo sama saya ya di 0811 7972 7912.

0: FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Bagi saya pribadi, karena saya memang orang yang rajin jogging ataupun lari ataupun jalan, itu adalah hal yang harus dilakukan bersama-sama agar warga Jakarta lebih sehat.
3: Tapi momentum ini tetap harus terus sosialisasikan, harus juga terus membuat masyarakat ini nggak usah disuruh-suruh lagi menjadi kesadaran sendiri, itu menjadi PR kita.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Roli Utahayan. Sari berita penting. Gubernur Jakarta Pramono Anung ajak masyarakat rajin olahraga, wujudkan kota Jakarta yang sehat. Legislator DKI dorong peningkatan sosialisasi pemilahan sampah di lingkungan masyarakat. Berita selengkapnya. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengajak masyarakat untuk rajin berolahraga agar Jakarta menjadi kota dengan masyarakat yang sehat. Berikut Penta Medita melaporkan.
4: Gubernur Jakarta Pramono Anung mengajak masyarakat Jakarta untuk rajin berolahraga. Hal ini sebagai upaya untuk menjadikan Jakarta sebagai kota dengan masyarakat yang sehat sekaligus ramah bagi pejalan kaki. Gubernur Pramono sendiri mengaku aktif bergerak dan rutin melakukan olahraga. Ia pun berharap hal tersebut dapat menjadi contoh yang baik untuk diikuti oleh masyarakat Jakarta sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup. Demikian seperti yang disampaikan oleh Gubernur Pramono di Jakarta.
2: Bagi saya pribadi, karena saya memang orang yang rajin jogging ataupun lari ataupun jalan, itu adalah hal yang harus dilakukan bersama-sama agar warga Jakarta lebih sehat. Saya ingin mengatakan bahwa saya ingin menyemangati warga Jakarta untuk berolahraga.
4: Adapun berdasarkan hasil survei Time Out, saat ini Jakarta belum memasuki daftar 20 kota paling ramah pejalan kaki. Oleh karena itu, Gubernur Pramono mendorong warga Jakarta untuk aktif bergerak dan rutin berolahraga. Di samping itu, Pemprov DKI Jakarta juga akan terus meningkatkan fasilitas publik untuk dinikmati masyarakat, termasuk melakukan pembangunan dan penataan pada jalur pedestrian yang ada di Jakarta. Hal tersebut diharapkan dapat mendukung aktivitas masyarakat Jakarta dalam berolahraga maupun berjalan kaki. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: Legislator DKI Jakarta mendorong adanya peningkatan sosialisasi pemilihan sampah di lingkungan masyarakat. Berikut Rizky Basuki melaporkan.
5: Komisi D DPRD DKI Jakarta mendukung berbagai program percepatan pengolahan sampah oleh pemerintah daerah. Terlebih, pembuangan sampah ke TPST Bantar Gebang Bekasi, Jawa Barat akan dibatasi. Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan pihaknya mendukung program yang mampu mempercepat proses penguraian dan pengolahan sampah. Dengan demikian, hasilnya dirasakan secara nyata. Menanggapi wacana pemberian sanksi bagi yang belum memilah sampah, lanjut Yuke, penerapannya bila pemerintah sudah memastikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat berjalan maksimal. Demikian disampaikan Yuke kepada wartawan di Jakarta beberapa waktu lalu.
6: Karena kan kita sangat-sangat khawatir kalau nggak bisa seperti apa, udah bayangan kita kan, karena dalam 2 minggu apakah bisa semuanya membuat masyarakat itu memilah dan mengolah. Tapi momentum ini tetap kita harus sosialisasikan, harus juga terus membuat masyarakat ini nggak usah disuruh-suruh lagi menjadi kesadaran sendiri, itu menjadi PR kita.
5: Selain sanksi, Yuke juga mendorong pemberian insentif bagi masyarakat yang konsisten memilah sampah dari sumbernya. Menurut politisi PDI Perjuangan itu, penghargaan atau keringanan retribusi dapat memotivasi masyarakat agar semakin disiplin mengelola sampah. Berdasarkan paparan Dinas Lingkungan Hidup DKI, sejumlah wilayah telah menunjukkan perkembangan positif untuk pengurangan sampah. Yuke menilai keberhasilan sejumlah wilayah dapat menjadi contoh. Dengan begitu, seluruh elemen dapat bergerak bersama mengurangi timbunan sampah. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Tanggul Wika Kalibaru yang Malang tertutup bambu nelayan. Selain itu, corn block jalan pun turut dijarah. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
7: Di ujung utara Jakarta, tepatnya di kawasan Tanggul Wika Kalibaru Cilincing, ada sebuah mimpi warga yang perlahan-lahan pupus. Area yang sejatinya memiliki potensi besar sebagai ruang publik, tempat warga menghirup angin laut, berjalan kaki, hingga berolahraga di pagi hari, kini justru berubah menjadi kawasan yang semrawut, kotor, dan sulit diakses. Agus, warga setempat, menjelaskan harus menghadapi dua persoalan pelik sekaligus, tumpukan bambu nelayan yang menutup jalan, serta hilangnya pondok jalanan akibat dijarah oleh oknum tak bertanggung jawab. Setiap harinya, pemandangan di sepanjang Tanggul Wika disuguhi oleh tumpukan bambu-bambu panjang milik nelayan. Bambu-bambu yang biasa digunakan untuk membuat bagang ini diletakkan melintang dan menumpuk begitu saja di badan jalan. Beberapa di antaranya bahkan merupakan bambu yang sudah rusak, tidak terpakai dan dibiarkan membusuk.
8: Rekreasi gitu kan?
9: Iya, ya,
8: bukan untuk orang bambu.
9: Buat naruh bambu tanggul itu ya?
8: Iya, itu kan untuk orang rekreasi gitu. Apalagi kan tersendiri, kalau orang mau jalan ada bambu jadi
10: jalan kan digoyang.
9: Sukses ya, bis RT RW-nya juga kayak membiarkan kan. Habis itu
8: dia tuh. Iya, seharusnya kalau mau bikin langsung jadi bawa ke laut. Iya. Terutama orang mau nyapu enggak bisa juga ada bambu.
9: Jangan ditaruh di lokasi area jalan
8: iya,
9: itu ya.
8: Bisa taruh lokasi tapi begitu tuh langsung turun.
9: Udah jadi ya, jangan dibiarin gitu aja. Iya. Banyak yang rusak itu ya, bambu-bambunya ya udah enggak kepake.
8: Iya. Terutama yang masalah ini loh, yang bambu itu kan banyak sampahnya tuh. Mm-mm. Orang mau bersihin sampah itu enggak bisa.
9: Iya, iya.
8: Karena ada bambu.
9: Susah sih.
8: Kalau bisa bikin di bawah nanti diangkut langsung turun ke laut, jadi aman.
7: Dampak dari pembiaran ini tidak main-main. Sampah-sampah plastik dari laut dan sisa aktivitas warga kerap tersangkut di sela-sela tumpukan bambu. Warga yang ingin menyapu dibuat frustasi karena sapu mereka terhalang oleh tumpukan material kayu yang berat. Seolah belum cukup menderita dengan tumpukan bambu, kini warga yang membawa kendaraan roda dua harus mengelus dada. Akses jalan tanggul yang dulunya rata kini mulai berongga. Penyebabnya mengejutkan, sejumlah komblok jalan dijarah dan dicuri oleh tangan-tangan jahil. Warga menyayangkan sikap acuh tak acuh dari pengurus lingkungan setempat, baik RT maupun RW dinilai kurang tegas dalam mengawasi lingkungan, membiarkan para nelayan menumpuk bambu sembarangan serta meloloskan aksi penjarahan konblok yang merugikan fasilitas umum. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang kembali menggelar pelatihan kerja sebagai upaya meningkatkan kompetensi dan daya saing pencari kerja. Berikut Fitri Aulia melaporkan.
11: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang tengah melaksanakan pelatihan welder 3G bagi pencari kerja yang bersumber dari APBD Kabupaten Serang tahun 2026. Pelatihan tersebut masih berlangsung hingga Jumat 17 Juli 2026. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja di Senaker Trans Kabupaten Serang, Muhammad Furkon, saat ditemui di kantornya pada Jumat 17 Juli 2026. Pelatihan diikuti 32 peserta yang berasal dari berbagai kecamatan di Kabupaten Serang. Selama pelatihan, peserta mendapatkan materi pengelasan kelas 3G, pembelajaran berbasis praktik, serta pembekalan keselamatan dan kesehatan kerja. Disnaker Trans berharap pelatihan ini dapat meningkatkan kompetensi peserta agar siap bersaing di dunia kerja. Muhammad Furkon mengatakan, pelatihan welder 3G merupakan salah satu program peningkatan kompetensi tenaga kerja yang telah dilaksanakan sejak Senin 13 Juli 2026. Menurutnya, peserta akan mengikuti pelatihan selama 20 hari, termasuk uji kompetensi di akhir kegiatan.
12: Pelatihan ini direncanakan selama 18 hari. Nah, ini 18 hari atau 180 jam dan 2 hari untuk proses uji kompetensi. Jadi totalnya 20 hari.
11: Selain memberikan materi teknis pengelasan, Disnaker Trans Kabupaten Serang juga menyiapkan langkah penempatan kerja bagi lulusan pelatihan melalui koordinasi dengan sejumlah perusahaan. Kesempatan bekerja tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri apabila tersedia peluang dan sesuai dengan minat serta kualifikasi peserta. Pada akhir pelatihan, seluruh peserta akan mengikuti uji kompetensi. Peserta yang dinyatakan kompeten akan memperoleh sertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi sebagai bukti kompetensi. Disnaker Trans Kabupaten Serang berharap sertifikat tersebut dapat menjadi nilai tambah sehingga lulusan pelatihan memiliki daya saing yang lebih baik saat memasuki dunia kerja. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
1: Sementara itu, saudara pendengar, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang menyiapkan pelatihan keterampilan bagi 300 warga untuk meningkatkan peluang kerja pada tahun ini. Berikut Lucy Astari melaporkan.
13: Disnaker Trans Kota Serang kembali menyiapkan program pelatihan kerja gratis untuk meningkatkan keterampilan pencari kerja di Kota Serang. Sebanyak 300 peserta akan mengikuti pelatihan yang diselenggarakan bersama Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Serang mulai bulan depan. Materi pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri, di antaranya operator alat berat, satpam, bahasa Mandarin, kelistrikan, las, dan operator mesin jahit. Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Disnaker Trans Kota Serang Nafis Hani mengatakan, selain mendapatkan keterampilan, peserta yang lulus juga akan diprioritaskan untuk disalurkan ke perusahaan yang telah bekerja sama dengan Pemkot Serang.
14: Disalurkan kami ke tempat pekerjaan, gitu kan, yang ada di perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Serang yang membutuhkan, yang memang sudah bekerja sama juga dengan pemerintah Kota Serang, bahwa kami concern untuk setelah mendapatkan pelatihan, akan kami salurkan ke perusahaan-perusahaan ataupun dunia usaha. UA ataupun public speaking, kita akan kerjasama dengan beberapa LPK, LPK yang sudah kerjasama dengan misalnya wedding organizer.
13: Sebelumnya, Disnaker Trans juga sukses menggelar pelatihan angkatan pertama untuk bidang tata boga dan public speaking. Bagi warga Kota Serang yang berminat, informasi pendaftaran dapat dipantau melalui akun media sosial resmi Disnaker Trans Kota Serang, dan persyaratan pelatihan kerja nantinya dikirim ke kantor Disnaker Trans Kota Serang. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Gubernur Jakarta Pramono Anung ajak masyarakat rajin olahraga wujudkan kota Jakarta yang sehat. Legislator DKI dorong peningkatan sosialisasi pemilahan sampah di lingkungan masyarakat. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan besok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Warta berita sore ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila
2: 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Indonesia dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending nggak untuk anggaran kesehatan?
3: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Astacita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta.
8: Aduh, Mbak, aku tuh habis bongkar-bongkar gudang. Banyak banget nih sampahnya, Mbak. Mau dikemanain ya? Ada botol, plastik, kardus. Aduh.
9: Jangan dibuang semua dulu. Sampah bisa dimanfaatkan.
8: Hah? Maksudnya gimana, Mbak?
9: Iya, nih kardus ini bisa jadi kotak mainan anak. Terus botol plastik bisa jadi pot bunga atau tempat pensil lucu. Ada lagi nih, plastik bekas. Bisa dijadiin kerajinan unik buat rumah. Kreatif kan? Seperti yang kamu lihat di rumah Mbak.
8: Wah, ide bagus tuh Mbak. Iya ya, ternyata sampah juga bisa berguna.
9: Iya.
8: Aku nggak nyangka loh Mbak, dari barang-barang yang kelihatannya nggak penting bisa jadi sesuatu yang bermanfaat ya Mbak.
9: Iya dong, rumah jadi rapi, anak senang, lingkungan pun terjaga. Yuk, mulai dari rumah sendiri, pilah sampah, daur ulang, dan ajak tetangga juga. Pilah sampah, manfaatkan, jaga bumi.
0: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

Agus Hafi dengan kalau bukan cinta apalagi, apalagi coba, apalagi, apalagi, apalagi. Kadang-kadang tuh emang ya pendengar Pro 1 suka susah gitu membedakan cinta yang beneran sama yang cinta yang menggebu-gebu gitu. Beneran cinta apa enggak sih gitu ya. Mungkin kalau beneran cinta, Anda langsung ajak pasangan untuk jalan-jalan di hari ini ya, untuk bisa punya quality time berdua. Saya punya satu acara yang oke punya nih, yang bisa langsung Anda wujudkan bersama pasangan atau mungkin sama anak-anak ya, pendengar Pro 1. Dan ini diadakan di Monas, karena malam ini akan ada konser Akbar Monas 2026. Digelarnya di area Monumen Nasional Gambir, Jakarta Pusat pada hari Sabtu 18 Juli malam. Diinformasikan kalau di acara ini pendengar Pro 1 akan padat sekali, sehingga akan banyak rekayasa lalu lintas nih di sekitar area Monas ya, di mana acaranya nanti akan dimulai pada pukul 18.30 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Dan ada juga rekayasa lalu lintasnya dijadwalkan di sore nanti, dan sudah ada juga di detail dari akun Instagram Dishub DKI Jakarta ya, pendengar Pro 1. Ini akan diberlakukan di Jalan Medan Merdeka Selatan sisi utara, Jalan Silang Merdeka Tenggara. Dan untuk menghindari kepadatan di lokasi tersebut, pengguna jalan bisa menggunakan rute-rute alternatif. Kalau dari utara, Anda bisa menuju Medan Merdeka Barat tuh lewat Jalan Muhammad Tamrin. Kemudian kalau dari Harmoni menuju ke arah timur, ke arah Tugu Tani, bisa lewat Jalan Juanda, Jalan Pos, kemudian GKJ, lalu Lapangan Banteng ya, kemudian ke Jalan Medan Merdeka Timur. Kalau dari selatan, Anda bisa dari Bundaran Hotel Indonesia menuju ke arah utara, dapat melalui Jalan Muhammad Tamrin, Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan Majapahit, atau dari Tanah Abang menuju ke arah timur, ke Tugu Tani, bisa melewati Jalan Jati Baru Raya sampai ke Jalan Kebon Sirih, pendengar Pro 1. Jadi memang ada rekayasa lalu lintas ya, karena konser Akbar Monas ini juga memang akan penuh sekali. Untuk Anda yang nanti mau ikutan hadir, ini ada 8 kantong parkir ya, untuk informasi kepada pendengar Pro 1, di mana hal ini telah diinformasikan oleh Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaludin, yang mengatakan kalau telah disediakan 8 kantong parkir yang akan bisa menampung totalnya ada 5.020 kendaraan, yaitu ada 1.840 mobil dan 3.180 sepeda motor. Dihimbau juga kepada masyarakat untuk memanfaatkan kantong parkir yang telah disediakan dan tidak memarkirkan kendaraan di badan jalan agar tidak mengganggu arus lalu lintas. Ini akan ada 8 tempat yang akan saya informasikan kepada Anda. Yang pertama itu di pelataran parkir Irti Monas, kemudian di stasiun Gambir, lalu bisa juga di Menara Dana Reksa, kemudian ke Lemhanas, lalu ada juga Perpustakaan Nasional dan Kementerian BUMN, lalu Gedung Indosat juga bisa, pendengar Pro 1 ya, di depan patung kuda tuh di seberangnya. Kemudian Gedung Telkom Stasiun Gambir juga bisa, pendengar Pro 1. Di mana konser Akbar Monas 2026 ini adalah merupakan pertunjukan orkestra megah yang diadakan oleh Aula Sinfonia Jakarta, dan ini menampilkan lebih dari 200 musisi dari Jakarta Sinfonia Orchestra dan Jakarta Oratorio Society di bawah arahan konduktor Stephen Tong. Wah, seru sekali nih ya untuk Anda yang mau nonton orkestra secara gratis, karena memang ini acaranya terbuka untuk umum dan penonton juga tidak perlu melakukan registrasi terlebih dahulu. Biasanya kan kalau menonton
nonton orkestra tuh agak mahal ya tiketnya. Nah sekarang kita bisa menikmatinya secara gratis. Tadinya ya saya punya rencana tuh untuk main-main ke Ponas, karena memang kalau dilihat promonya bagus banget pendengar Pro 1. Mungkin sekarang Anda bisa cek sendiri gitu ya, konser Akbar Monas 2026 orkestra gitu. Bagus banget trailernya tuh, ada trailer gak tuh kata saya. Jadi previewnya bagus sekali. Terus kayak ih main yuk nonton gitu, ajak teman-teman. Eh ternyata saya sama teman-teman saya juga lagi pada acara yang lain nih. Saya lagi siaran kebetulan. Jadi kami menikmati dari seberang gedung RRI aja. Semoga kebagian ya nanti ngelihatnya. Jadi untuk Anda yang nanti mungkin punya acara ke sekitaran Monas di luar mau nonton konser Akbar, mending pikir-pikir lagi ya atau cari rute lain. Nah untuk Anda yang mau naik Transjakarta, Anda bisa memanfaatkan sejumlah halte Transjakarta di sekitar lokasi ya, seperti halte Monumen Nasional, halte Balai Kota, halte Gambir 2, halte Gambir 3, dan ini juga melayani berbagai koridor untuk menuju kawasan Monas ya pendengar Pro 1. Kalau tidak mau menggunakan kendaraan pribadi, bisa tuh naik transportasi umum. Udah duduk manis, gak usah bingung ya. Untuk Anda yang mungkin hari ini juga punya rencana untuk nonton konser Akbar di Monas 2026, boleh update-update ke Rolly ya. Nanti bisa kirim-kirim fotonya atau mungkin update perjalanannya gitu ya, di 0811 7972 7912, atau di 0213440696 dan 3441499. Saya akan memutarkan satu buah lagu yang evergreen banget. Lagu dari Oasis, pendengar Pro 1. Nih band dari Inggris ya, Britpop era banget. Ini saya yakin kalau Anda penggemarnya Oasis, ketika dengar lagu ini langsung ikutan bernyanyi bersama. This is Wonderwall untuk Anda pendengar Pro 1.

Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut, sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada tempat mereka hidup.

0: Dan beberapa jenis hepatitis ini bisa menular loh, sehingga kita perlu mengenali cara pencegahannya.
1: Jadi penyakit ini punya gejala apa, Dok?
0: Jadi gejalanya itu bisa berupa tubuh mudah lelah, mual, hilang nafsu makan, demam, nyeri perut, hingga kulit dan mata menguning. Namun, ada juga tuh orang yang tidak merasakan gejala sama sekali.
1: Gitu. Terus, gimana cara kita mencegah penyakit hepatitis ini?
0: Mencegah hepatitis ini bisa dilakukan dengan mencuci tangan dengan sabun, konsumsi makanan dan minuman yang bersih, dan jangan berbagi jarum suntik atau alat pribadi seperti alat cukur. Dan jangan lupa juga, lakukan vaksinasi hepatitis B sesuai anjuran tenaga kesehatan.
1: Siap, Dok. Sekarang saya jadi paham pentingnya menjaga kesehatan hati.
0: Hepatitis bisa dicegah. Mari jaga kesehatan hati untuk masa depan yang lebih sehat.

Shanti dengan Mencari Cinta Sejati dari tahun 2005, pendengar Pro 1. Mana-mana kita di Jakarta sore ini bersama saya Roli Hutahayan hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di hari Sabtu ini bagaimana kegiatannya? Apakah Anda memilih untuk bersantai saja di rumah ya? Karena capek kerja seminggu, mau rebahan aja hari ini? Boleh banget. Boleh banget. Kalau libur tuh gak harus jalan-jalan keluar rumah ya. Enak banget nyantai di rumah, nonton, denger radio, makan ya. Baking untuk Anda yang suka bikin

Kue ya, masak-masak, ya ampun seru sekali bisa ngobrol berkumpul dengan keluarga dan juga pasangan ya pendengar Pro 1. Seru-seru semuanya. Kalau mau berbagi keseruannya boleh bersama saya di 0811 7972 7912. Dan pendengar Pro 1, saya juga masih akan kembali nih menemani Anda dengan lagu-lagu yang enak. Saya akan ajak Anda flashback nih ke tahun 1995, ke tahun 2002, lalu ke tahun 2004, karena ada Take That dengan Back For Good untuk Anda, lalu ada Rida Sita Dewi dengan Kusadari, dan juga nanti kan ada Elmen dengan Satu Cerita Tentang.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
2: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
3: Ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media @pro1RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
0: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
4: Saat terjadi longsor, langkah pertama adalah mencari tempat yang aman dan menjauh dari area yang berpotensi mengalami pergeseran tanah lebih lanjut. Carilah lokasi yang stabil seperti area terbuka, jauh dari tebing atau lereng yang curam. Jika berada di dalam rumah, segera pindah ke lantai bawah atau area yang lebih rendah dari lokasi longsor dan hindari jendela serta dinding luar. Kedua, pastikan untuk tetap mendengarkan informasi terkini dari radio atau layanan darurat dan ikuti instruksi evakuasi jika diperlukan. Jangan mencoba kembali ke area yang terdampak hingga dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Selalu siapkan kit darurat yang berisi perlengkapan penting seperti air bersih, makanan, dan alat komunikasi untuk menghadapi situasi darurat ini.

0: rumahku hampir habis. Aku beli semua deh, biar aman.
1: Bu, hah? Jangan kebanyakan juga. Tisu itu kan terbuat dari pohon. Tiap lembar yang kita pakai ada dampaknya ke hutan.
0: Ah, masa sih? Aku pakai juga buat lap-lap sana-sini. Bersih itu penting, Bu.
1: Bersih itu penting, tapi bersih yang ramah lingkungan juga lebih penting. Misal, pakai kain lap yang bisa dicuci ulang. Bisa hemat tisu, hemat pohon, dan rumah tetap bersih.
0: Tapi kan praktis pakai tisu, Bu.
1: Praktis sih, tapi kalau tiap orang borong tisu, pohon habis, sampah menumpuk. Bayangkan bumi kita, Bu. Bersih itu bukan cuma rumah kita, tapi lingkungan kita juga.
0: Iya ya, mungkin aku beli secukupnya aja dan mulai pakai kain lap juga.
1: Nah, itu baru bijak. Rumah tetap bersih, bumi juga tersenyum.
2: 91,2 FM Jakarta. Instagram @rriPro1Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Jakarta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Beredar sebuah berita nih terkait dengan Gibran mengumumkan bantuan modal usaha untuk masyarakat pendengar Pro 1. Informasi ini saya ambil dari komdigi.go.id, di mana unggahan di media sosial Facebook tersebut mengklaim bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka mengumumkan bantuan modal usaha untuk masyarakat. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ada informasi valid yang membenarkan isu tersebut. Video asli pada unggahan merupakan hasil rekayasa dari unggahan video pada kanal YouTube Gibran Raka Buming, di mana video tersebut menunjukkan partisipasi Gibran dalam sesi pleno ketiga KTT G20 di Afrika Selatan pada November 2025. Ia juga mendorong agenda kemitraan yang lebih adil dalam pemanfaatan AI serta pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab dan beretika. Namun, Gibran sama sekali tidak menyinggung tentang penyaluran bantuan modal usaha untuk masyarakat Indonesia dalam video tersebut. Ketika dicek menggunakan Hive Moderation, suara Gibran dalam video terdeteksi memiliki probabilitas 99,2%. Ini dihasilkan oleh AI, sehingga informasi tersebut adalah tidak benar atau hoax. Untuk informasi lengkap lainnya, Anda bisa cek di portal berita kami di www.rri.co.id.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pernah kepikiran gak sih kapan pertama kali es batu masuk ke Indonesia? Ternyata es batu pertama kali tiba di Indonesia pada November 1846 loh. Dibawa oleh kapal dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie and Co. Kabar kedatangannya bahkan udah dimuat sehari sebelumnya di surat kabar Kavache Koran yang bikin heboh warga Batavia. Bayangin, belum ada teknologi pendingin waktu itu. Jadi esnya disimpan pakai selimut wol supaya nggak cepat mencair. Es baru dibongkar sehari setelah kapal merapat dan jadi sorotan utama karena memang belum pernah ada sebelumnya di tanah Hindia Belanda. Saat itu, es batu adalah barang mewah yang cuma bisa dinikmati oleh kalangan elit Belanda di kawasan Weltevreden atau Sawah Besar dan Meester Cornelis atau Jatinegara. Banyak orang sampai ngomongin es batu. Ada yang bilang itu obat sariawan. Ada juga yang ngaguminya karena bentuknya yang kristal putih dan bikin tangan kaku kalau disentuh. Bahkan sampai tahun 1870, es batu masih terus diimpor dari Boston karena belum bisa diproduksi secara lokal. Thank you.

Seindah Biasa. Ini lagu dari tahun 2004 ya, Mendengar Pro 1, dimana lagu ini menjadi single keempat dari album Prasasti Seni. Lagu pop balada ini diciptakan oleh Pongky Barata nih, mantan dari vokalisnya Jikustik, yang menceritakan tentang kesetiaan menghadapi cobaan hidup bersama pasangan, katanya gitu. Pokoknya apapun ya situasinya, yang penting bertahan dulu gitu, saling dukung, saling bareng-bareng menghadapi rintangannya bersama. Ya ampun, lagu ini di 2004 salah satu lagu yang paling sering saya tunggu dulu di stasiun televisi ya, waktu itu masih ada kanal musik gitu ya di TV, dan ini lagunya lumayan diputar sering sekali waktu itu dan hafal jadinya. Lagu ini keluar lagi jadi seneng gitu ya, flashback lagi denger lagu-lagu lama yang udah gak pernah kita dengerin, tiba-tiba ada di radio. Iya, kadang-kadang kami suka bikin magic sih, pendengar Pro 1. Semoga lagu-lagu yang Anda rindukan juga sebentar lagi bisa Anda dengarkan ya di RRI Pro 1 Jakarta, pendengar Pro 1, dan Roli Kutahyan juga masih menemani Anda tentunya hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Kita bermalam mingguan bersama, gak apa-apa aku temenin untuk Anda yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan ya, karena di Monas nanti akan ada konser Akbar tuh, bisa nonton orkestra dari Aula Simfonia Jakarta ya. Pendengar Pro 1 gratis, tis-tis gratis, ada hiburan gratis. Kapan lagi? Coba ya kan, tinggal berangkat ke Monas. Nanti saya coba intip-intip deh dari gedung RRI Jakarta. Semoga kebagian euforia senangnya. Dan pendengar Pro 1, saya punya informasi nih dari aktris legendaris Indonesia. Ada Christine Hakim, pendengar Pro 1. Ternyata Christine Hakim nih usianya udah mau menjelang usia 70 ya. Tapi kadang-kadang tuh masih keren banget melihat dia di beberapa film Indonesia ya. Dan aduh, kalau saya gak salah, terakhir saya nonton Christine Hakim tuh di film Pangku. Film Pangku ini merupakan salah satu film yang diangkat dari kisahnya, bukan kisah nyata ya, apa ya, dari kebiasaan yang sudah ada ya di area jalur pantura, khususnya di kedai kopi yang ada di jalur pantura. Jadi memang judulnya adalah Pangku. Kalau nanti mau nonton setelah dengerin saya, siapa tahu ya kan, boleh tuh dicari nanti film Pangkunya. Dimana film Pangku ini merupakan karya sutradara dari Reza Rahadian, pendengar Pro 1. Filmnya lumayan membuat saya punya sebuah edukasi baru gitu ya. Dan oh, ternyata kehidupan di jalur pantura tuh seperti ini. Oh, ternyata kehidupan bapak-bapak supir yang lewat jalur pantura tuh kayak gini gitu. Kayak seneng sih ya, walaupun buat saya endingnya agak kurang memuaskan ya. Tapi kan itu buat saya. Siapa tahu Anda punya pandangan yang berbeda, boleh nanti ikutan nonton. Yang udah nonton juga boleh ikutan cerita ya di 0811-7972-7912. Christine Hakim yang juga main di film Pangku ini ternyata umurnya sudah mau masuk 70 tahun, pendengar Pro 1. Dan pastinya dia mengajak keluarganya untuk mengubah pola hidup juga, terutama setelah suaminya diketahui memiliki masalah jantung. Jadi memang perubahan gaya hidup ini menjadi hal penting yang perlu dilakukan secara bersama-sama. Dan Christine Hakim berusaha untuk menerapkan kebiasaan hidup yang lebih sehat di tengah kesibukan dirinya dan juga sang suami. Apalagi kalau ngelihat jadwalnya Christine Hakim gitu ya, masih sering syuting, masih aktif juga gitu ya. Dan suaminya pun memiliki pekerjaan yang menuntut untuk begadang. Dan ternyata suaminya, Ibu Christine Hakim ini adalah seorang workaholic juga gitu.
gitu. Jadi memang mengubah pola hidup bukanlah kebiasaan yang mudah gitu ya. Apalagi untuk, ya mungkin saya bisa bilang untuk teman-teman IT, untuk teman-teman pegiat seni, untuk teman-teman yang kerjanya shift-shiftan ya. Ya kan? Shift-shiftan tuh bisa banyak loh pendengar Pro 1. Kalau di sini dari jam 5 pagi, coba berarti kita mesti tidur cukup tuh, karena setengah 5 udah mesti berangkat ya, kalau rumahnya gak begitu jauh dari studio RRI. Ntar pulangnya yang paling malam, penyiar kami pulang jam 12.00 ya kan. Untuk Anda yang juga punya shift lain ya, mungkin di kantornya juga ada shift-shiftan, weekend kerja, ini juga harus penting nih untuk memperhatikan gaya hidup ya. Dan goalnya pasti mau sama-sama sehat, sama-sama bisa menikmati hidup yang enak gitu ya, gak sakit-sakit, masih bisa gendong cucu, masih bisa jalan-jalan gitu. Jadi memang walaupun Anda saat ini mengkonsumsi obat-obatan dari dokter karena treatment gitu ya, tapi seiring dengan perjalanan tersebut, pola hidup juga harus mulai diubah gitu ya. Karena punya pasangan, punya keluarga yang sama-sama punya goal mau ubah gaya hidup menjadi lebih baik tuh ternyata adalah blessing loh pendengar Pro 1 ya. Akhirnya kesadaran ini diterapkan dalam kesehariannya Christine Hakim sama suaminya. Salah satunya dengan mengatur waktu tidur nih, Bapak Ibu pendengar Pro 1 ya. Waktu tidur, coba waktu tidur nih dibenerin ya. Jangan begadang-begadang lagi. Walaupun memang saya kan juga punya toddler vintage ya di rumah ya, berusia 79 tahun gitu. Nah, kadang-kadang tuh kalau udah orang lanjut usia itu justru malah susah tidur cepat ya. Jadi tidurnya tuh kadang-kadang suka malam gitu. Tapi alhamdulillah puji Tuhan, toddler vintage saya di rumah tuh tidurnya teratur tuh. Setengah 10 malam dia udah tidur ya. Jam 6 dia bangun, abis itu dia jalan kaki ya. Nah, jadi PR utamanya adalah waktu tidur. Di umuran saya yang sekarang ini, waktu tidur adalah hal yang menjadi tantangan besar ya. Karena tidur jam 10, ya ampun gitu. Kadang masih mau main, kadang masih abis nonton, kadang abis ada kegiatan lain sama teman-teman gitu ya. Kayaknya susah gitu punya waktu tidur yang pas. Tapi semoga dengan kegigihan mau mengubah gaya hidup dan sehat, kita bisa usahakan waktu tidur yang sempurna itu ya pendengar Pro 1 ya. Apalagi kalau memang udah gak ada kegiatan di malam hari, jadi memang sebaiknya membiasakan tidur lebih awal. Dimana tidur jam 9 deh targetnya, jam 8 malam tuh lampu udah mulai diredup-redupin gitu ya, biar mulai ngantuk gitu. Ini juga salah satu tips yang dibagikan sama Christine Hakim pendengar Pro 1 ya. Dan juga kalau misalnya tidurnya cukup, ini juga bisa membantu menyesuaikan waktu bekerja dengan kondisi tubuh. Lama-lama dia nurut tuh ya. Kalau kata trainer olahraga saya, kan kalau orang tuh selalu bilang listen to your body gitu kan. Kalau kata trainer saya, body listen to me. Ayo kita sleep jam 10 malam. Atau ayo kita sleep jam 9 malam, besok pagi kita bangun dan olahraga. Mau kita mulai besok boleh? Boleh lah, kan besok CFD ya. CFD gak nih pendengar Pro 1? CFD lah, masa enggak? Nanti update-update ya kalau CFD ya. Anda juga bisa cerita-cerita nih untuk kebiasaan tidur Anda. Sudah mulai bener apa belum? Biasa tidur jam berapa setiap harinya ya? Boleh cerita-cerita di 0811 7972 7912, atau di line telepon kami di 0213440696 dan 3441499. Ada dua lagu yang enak untuk Anda. Ada Dikta featuring Andina dengan Tak Mungkin Ku Melepasmu, lalu ada Raisa Anggiani dengan Kau Rumahku untuk Anda.

0: Akhir-akhir ini lo kok kelihatan lemes banget sih? Lagi kurang sehat? Kurang tidur atau kurang duit nih?
1: Iya, gue kurang tidur, begadang semalam, ngerjain deadline.
0: Pantesan aja lo kelihatan drop. Kurang tidur itu bisa bikin badan lemah, gampang pusing, bahkan daya tahan tubuh juga turun loh. Makanya penting banget jaga kesehatan.
1: Hah? Emang ngaruh banget ya?
0: Banget. Jadi cewek tuh harus jaga kesehatan. Bukan cuma biar gak sakit, tapi juga biar badan, hormon, sama pikiran tetap seimbang.
1: Oh, jadi bukan soal fisik doang?
0: Iyalah, makan yang benar, istirahat cukup, sama rutin cek kesehatan.
1: Wah, gue sering banget ngabaikan tuh.
0: Nah, jangan gitu. Kalau kita sehat, kerja juga jadi lancar, gak gampang drop.
1: Oke deh, mulai sekarang gue mau lebih peduli.
0: Gas, mulai dari sekarang, cewek sehat itu powerful.
2: Piala Dunia merupakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang mempertemukan negara-negara terbaik. Turnamen ini diselenggarakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinantikan oleh para penggemar sepak bola. Tahun 2026, Piala Dunia akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Penyelenggaraan ini juga menjadi yang pertama dengan jumlah peserta terbanyak 48 tim, sehingga persaingan akan semakin seru. Piala Dunia 2026 diharapkan menjadi ajang yang tidak hanya menghadirkan pertandingan berkualitas, tapi juga mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Mari kita dukung.

Jakarta sore ini bersama saya Roli Huta Hayan, mendengar Pro 1 menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih di sini dengan lagu-lagu yang enak nih menemani menuju malam minggu Anda ya, pendengar Pro 1. Saya juga punya informasi menarik nih dari Pemprov DKI Jakarta yang mempersiapkan berbagai kegiatan yang melibatkan komunitas lintas agama dan juga kelompok masyarakat dalam menyambut hari ulang tahun ke-500 atau 5 abad Jakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno melalui keterangan resminya mengatakan perayaan lintas budaya dan agama ini tidak hanya menghadirkan hiburan tetapi juga memperkuat harmoni serta menunjukkan Jakarta sebagai rumah bersama bagi seluruh warganya. Salah satu kegiatan yang telah digelar sebelumnya adalah penampilan paduan suara Christmas Carol yang melibatkan 1.000 peserta di Bundaran Hotel Indonesia. Kemudian dilanjutkan melalui perayaan Imlek, parade ogoh-ogoh, kemudian Ramadan, festival beduk, hingga Waisak. Dan ini merupakan bentuk kolaborasi dan juga kecintaan masyarakat Jakarta terhadap kotanya. Kemudian bertepatan dengan peringatan 5 abad Jakarta, Rano menargetkan sedikitnya ada 500 anggota suara Jakarta 80 yang akan tampil di kawasan Bundaran Hotel Indonesia pada 2027 ya. Dan ini Bang Karno minta minimal ada 500 orang deh yang bergabung ya. Dimana diketahui kalau Suara Jakarta 80 ini merupakan komunitas paduan suara yang beranggotakan alumni lintas SMA se-Jabodetabek angkatan 1980 sampai 1989. Berarti saya tidak bisa masuk di sini. Karena di tahun-tahun ini saya belum lahir kebetulan ya. Ibu bapak saya mungkin masih jalan masing-masing dan saya masih jadi bintang-bintang di langit ya. Kemudian Suara Jakarta 80 yang merupakan komunitas binaan Bang Rano ini akan membawakan lagu-lagu populer era 1980-an serta lagu tradisional Betawi dengan aransemen modern, mendengar Pro 1 ya. Dan ini juga mendorong komunitas paduan suara Jakarta 80 untuk membentuk kelompok di 5 wilayah di kota administrasi. Langkah ini diharapkan membuka lebih banyak ruang berkesenian sekaligus mempererat kebersamaan warga melalui musik. Di mana menurut Bang Rano, Suara Jakarta 80 ini bisa mendapat sambutan positif setelah tampil pada kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Gitu. Baiklah. Kita tunggu nanti ya pendengar Pro 1 di 2027. Semoga nanti sama-sama kita bisa menikmati Suara Jakarta 80 dalam perayaan 5 abad Jakarta.

0: Eh, Burani, lihat nih. Tas saya baru dateng nih. Impor. Kualitas kan beda dong sama yang lokal.
1: Kalau saya, yang penting bisa muat dompet sama HP, Bu. Mau lokal kek, impor kek, sama aja.
2: Eh, Bu Siska, Burani. Tapi tahu gak sih, sekarang banyak produk Indonesia yang udah mendunia. Kualitasnya gak kalah. Bahkan ada produk-produk yang udah go internasional loh.
0: Halah, masa sih? Baru dengar aku?
2: Iya, benar. Mulai dari tas, skincare, sampai makanan. Selain bagus, kita juga bantu UMKM. Ekonomi naik, kita juga untung.
1: Kalau gitu, mending beli yang deket aja. Nggak perlu nunggu kiriman luar negeri 3 minggu.
0: Ih, iya juga ya. Kok aku malah ribet sendiri sih? Jadi pengen lihat produk lokal nih.
2: Nah, yuk mulai bangga pakai produk Indonesia. Kualitas oke, harga ramah, bikin negeri makin maju.
3: Cintai produk dalam negeri, bangun Indonesia maju.
4: Otak menjadi salah satu organ yang memiliki fungsi penting pada makhluk hidup, baik manusia ataupun hewan. Otak menjadi pusat pengendalian sistem syaraf ke seluruh tubuh. Walau begitu, ternyata ada sejumlah hewan yang tidak memiliki otak. Faktanya, mereka bisa tetap hidup dan berkembang biak meski tanpa otak. Dikutip dari AZ Animals and Wildlife Informer, bintang laut adalah salah satu binatang yang tidak mempunyai otak. Bintang laut sama sekali tak tergolong sebagai ikan. Dia tergolong sebagai hewan echinodermata, yaitu hewan berduri dan bergerak lamban yang berada di kedalaman laut. Sama halnya dengan bulu babi dan teripang. Bintang laut memang tak memiliki otak terpusat, namun memiliki sebuah sistem jaringan syaraf yang dapat bereaksi terhadap lingkungannya. Jaringan saraf ini terdiri dari saraf radial dan sirkumoral yang terletak di sekitar mulut. Jika manusia menyimpan semua ingatan dan informasi di dalam otak, maka bintang laut menyimpannya di saraf radial. Di saraf radial ini, bintang laut akan mendapatkan informasi tentang makanannya dan dapat merasakan kondisi lingkungan.

91,2 FM dari Pro 1 Jakarta. Kalian informasi dan inspirasi. Roli Huta Hayan masih menemani Anda di Jakarta sore ini mendengar dan update juga nih untuk acara konser Akbar Monas 2026 yang nanti akan dimulai pada pukul 18.30 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Sehingga banyak rekayasa lalu lintas yang terjadi ya pendengar Pro 1, tapi untuk lajur Transjakarta ini tetap aman-aman aja ya. Dan untuk mendukung acara ini juga nih 13 kereta api keberangkatan Gambir berhenti di Jatinegara pendengar Pro 1.

PT Kereta Api Indonesia Daop 1 Jakarta ini memberikan fasilitas pemberhentian tambahan bagi 13 perjalanan kereta api jarak jauh keberangkatan stasiun Gambir di stasiun Jatinegara pada hari Sabtu ini. Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo, mengatakan pola operasi berhenti luar biasa atau BLB ini diterapkan untuk memberikan alternatif akses keberangkatan kepada pelanggan sekaligus mengantisipasi potensi kepadatan penumpang dan lalu lintas di sekitar kawasan stasiun Gambir sehubungan dengan adanya pelaksanaan konser Akbar Monas 2026. Dan rekayasa operasi ini disiapkan untuk memudahkan akses masyarakat, khususnya bagi pelanggan yang berpotensi terdampak kepadatan arus lalu lintas menuju kawasan Gambir dan Monumen Nasional. Mengingat konser tersebut dijadwalkan pada pukul 18 hingga selesai ya pendengar Pro 1. Meskipun terdapat fasilitas pemberhentian tambahan di stasiun Jatinegara, dipastikan bahwa belasan perjalanan kereta api ini tetap diberangkatkan dari stasiun Gambir sesuai dengan jadwal yang tertera pada tiket. Dimana update-nya itu kereta api Gajayana akan berangkat pada pukul 18.50, kereta api Cakrabuana Gambir Purwokerto pada 19.10, Sembrani Gambir Surabaya Pasar Turi 19.30, kereta api Pandalungan Gambir Jember berangkatnya pada pukul 19.55, dan Argo Anjas Moro ini berangkat pada pukul 23, kereta api Manahan pada pukul 22.50, kereta api Taksaka 21.20, kereta api Argo Lawu ini 20.45, kereta api Anggrek 20.30, dan kereta api Gunung Jati 22.05. Ini untuk Anda yang mungkin butuh informasi jadwal keberangkatan kereta api ya, yang terkait dengan nanti akan ada pemberhentian juga tambahan di stasiun Jatinegara. Semoga perjalanan Anda lancar. Untuk yang punya jadwal berangkat naik kereta api, bisa berangkat jauh-jauh lebih awal tentunya. Dan juga semoga rekayasa lalu lintas yang ada sedikit membantu memudahkan Anda supaya enggak kena macet ya pendengar Pro 1. Lancar-lancar semua perjalanannya, aman-aman dan sehat-sehat selalu untuk Anda. Pokoknya kita buat menyenangkan aja deh, ya kan Bernadia? Kini.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Bernadia dengan kita buat menyenangkan. Ini menjadi pengantar saya juga untuk mengingatkan Anda kalau tepat nanti di pukul 17.56 akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Tapi sebelumnya saya mau mengajak Anda untuk bersama-sama mendengarkan Murotal Quran dari surat Al-Baqarah nomor 69 sampai 74. Saya mengucapkan selamat beribadah salat maghrib bagi Anda yang menjalankannya.

0: Allahumma rabba hadihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafawat darajatal aliyatar rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan ladzi wa'attah innaka la tuhliful mi'ad.
1: Kisah Uwais Al-Qarni. Meski belum pernah berjumpa dengan Rasulullah, pemuda ini memiliki kisah yang menginspirasi tentang bakti kepada orang tua. Tinggal di pinggiran Yaman, pemuda ini bernama Uwais Al-Qarni. Dia adalah orang yang tidak terkenal, miskin, dan memiliki penyakit kulit sehingga tidak ada orang yang mengenalinya. Namun, dia merupakan pemuda yang pernah disebut oleh Rasulullah sebagai seseorang yang sangat dicintai oleh Allah dan terkenal di langit. Allah subhanahu wa ta'ala mencintainya karena ia begitu patuh dan menghormati ibunya yang lumpuh. Pada suatu ketika, ibunya meminta Uwais untuk mengantarkannya pergi haji. Uwais tidak menolak, meski mereka merupakan keluarga yang miskin. Dengan sekuat tenaganya, Uwais menggendong ibunya yang lumpuh itu untuk berkunjung ke Baitullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Uwais dengan mengatakan kepada para sahabatnya, yang artinya, suatu ketika apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan penghuni bumi. Hadis riwayat Ahmad.

Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 912. Jakarta sore ini.

suatu hari, Abu Dzar Al-Ghifari, seorang sahabat Nabi yang terkenal dengan kesederhanaannya, sedang berjalan di pasar Madinah. Tiba-tiba, ia melihat seorang budak berkulit hitam sedang membawa beban berat. Abu Dzar merasa kasihan dan menghampiri budak itu. "Wahai saudaraku, izinkan aku membantumu membawa beban ini," kata Abu Dzar. Budak itu terkejut dan berkata, "Wahai tuan, janganlah engkau bersusah payah. Aku hanyalah seorang budak." Abu Dzar tersenyum dan berkata, "Kita semua adalah hamba Allah. Tidak ada perbedaan di antara kita. Marilah, aku bantu engkau." Abu Dzar kemudian membantu budak itu membawa beban beratnya. Mereka berjalan bersama sambil berbincang-bincang. Abu Dzar menanyakan kabar budak itu dan keluarganya. Budak itu merasa sangat senang dan terharu dengan kebaikan Abu Dzar. Ketika mereka sampai di tempat tujuan, budak itu mengucapkan terima kasih kepada Abu Dzar. Abu Dzar pun berkata, "Wahai saudaraku, janganlah engkau berterima kasih kepadaku. Kita adalah saudara seiman. Sudah sepantasnya kita saling membantu." Kisah ini menunjukkan betapa Abu Dzar, seorang sahabat Nabi yang mulia, sangat menghargai sesama manusia. Beliau tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan status sosial atau warna kulit. Beliau memperlakukan semua orang dengan penuh kasih sayang dan penghargaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah beriman salah seorang di antara kamu hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Cuaca panas saat musim pancaroba dan kemarau bukan hanya membuat tidak nyaman, tapi juga berdampak langsung pada kesehatan tubuh. Menurut berbagai penelitian kesehatan, paparan panas berlebih dapat meningkatkan risiko dehidrasi, heat exhaustion, bahkan heat stroke. Studi dari Lembaga Kesehatan Global menunjukkan bahwa ketika suhu lingkungan meningkat, tubuh kita bekerja lebih keras untuk menjaga suhu internal tetap stabil. Akibatnya, kita lebih cepat kehilangan cairan dan elektrolit melalui keringat. Selain itu, cuaca panas juga dapat memicu gangguan lain, seperti sakit kepala, kelelahan, penurunan konsentrasi, hingga memperburuk kondisi penyakit kronis, seperti hipertensi dan gangguan jantung. Bahkan, penelitian juga menemukan bahwa kualitas tidur bisa menurun saat suhu malam hari terlalu tinggi. Lalu, bagaimana cara kita menjaga kesehatan di tengah cuaca panas? Pertama, pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan cukup minum air putih, bahkan sebelum kita merasa haus. Kedua, hindari aktivitas berat di luar ruangan pada siang hari, terutama antara pukul 11 hingga 15 sore saat suhu mencapai puncaknya. Ketiga, gunakan pakaian yang ringan, longgar, dan berwarna terang untuk membantu tubuh tetap sejuk. Dan yang tidak kalah penting, konsumsi makanan bergizi yang kaya air, seperti buah dan sayur. Cuaca panas memang tidak bisa dihindari, tapi dengan langkah sederhana, kita bisa menjaga kesehatan dan beraktivitas dengan optimal.

Masif Jangan Pergi, pendengar Pro 1 menemani kita di Jakarta sore ini pukul 18.22 menit waktu Indonesia Barat. Roli Hutayan juga masih akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, pendengar Pro 1. Semoga Anda sudah mulai memikirkan mau makan malam apa ya? Karena biasanya kan makan malam jam 7 ya. Jadi siapa tahu sudah mulai mikir-mikir gitu ya, mau makan apa. Atau mungkin Anda tadi siang sempat masak-masak besar gitu ya, bisa lanjut dipanasin deh makan bareng, makan malam sama keluarga di rumah lagi ya. Atau justru mau memilih untuk mencoba tempat makan dekat rumah kali, atau pergi ke restoran favorit Anda bersama dengan pasangan dan anak-anak. Wah, seru juga sih. Anda bisa update nih sama saya ya, kalau mau cerita-cerita tentang makanan, atau ada yang hari ini mau kasih rewards untuk makan makanan fast food untuk anak-anak ya. Atau siapa tahu juga anak kangen gitu makan burger, makan fried chicken, makan sandwich ya. Boleh, dimana makanan ini juga menjadi makanan favoritnya anak-anak ya, pendengar Pro 1. Biasanya kalau udah sekolah pinter seminggu gitu ya, bangunnya gak telat, ada rewards tuh, makan fried chicken atau makan burger gitu ya. Tapi diingatkan ya pendengar Pro 1, jangan banyak-banyak nih untuk makan makanan fast food ya. Karena nanti ini bisa bikin anak-anak jadi diabetes secara dini, pendengar Pro 1. Oleh karena itu, hal ini juga diingatkan oleh Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia, PIMRIM, Basarah Yanuarso, yang mendorong pemerintah juga melakukan upaya pembatasan iklan junk food untuk menekan angka diabetes pada anak. Kandungan karbohidrat dalam produk seperti susu, minuman manis, kue, snack, ini juga perlu ya dituliskan dalam kemasan. Dan di mana untuk iklan junk food ini bisa juga membatasi dengan menuliskan kandungan karbohidrat serta berapa gram gula, dan juga memberikan peringatan konsumsi berlebih bisa menyebabkan diabetes gitu ya. Banyak makan gula juga nih, harus hati-hati ya. Siapa tahu juga ada yang mau kasih rewards untuk minum minuman manis, minum minuman boba gitu ya, atau milk tea, milk tea, atau maca-maca. Nah, itu kan juga konsumsi gulanya tinggi sekali. Oleh karena itu perlu diingatkan kembali nih untuk batas konsumsi gula harian pada anak, di mana pemerintah bisa melakukan hal ini jika memang bertekad untuk menekan angka diabetes pada anak. Untuk informasi di mana konsumsi gula harian pada anak ini setiap harinya harus kurang dari 24 gram. Dan hal lain yang dapat dilakukan pemerintah khususnya untuk diabetes mellitus tipe 1 yaitu dengan penyediaan insulin dan juga alat pemeriksaan. Dengan begitu masyarakat bisa lebih cepat mengetahui diabetes di kalangan anak-anak. Sebelumnya, IDAI menyebutkan kasus diabetes pada anak tahun 2023 meningkat 70 kali lipat sejak 2010, dan dicatat sekitar 1.645 anak di Indonesia ini sudah mengalami diabetes. Ketua Unit Kerja Koordinasi Endokrinologi IDAI Muhammad Faizi mengatakan kejadian diabetes pada anak bahkan dapat lebih tinggi dari yang telah tercatat saat ini. Dan data yang tercatat dari 15 kota di Indonesia, mulai dari Jakarta, Surabaya, Palembang hingga Medan, di mana jumlah ini merupakan kota-kota yang terbesar, tapi ternyata laporan yang paling banyak ini berasal dari Jakarta dan Surabaya. Ayo, jadi kita sama-sama pendengar Pro 1, jadi tugas bersama nih untuk membatasi junk food buat anak-anak ya. Mungkin yang rewardnya seminggu sekali bisa jadi rewardnya dijadiin ya 6 bulan sekali ya. Bapak ibunya juga harus kasih contoh tuh untuk makan makanan yang sehat, bergizi, ngemilnya pakai salad, pakai buah, pakai yogurt gitu ya. Yuk, bisa yuk.

0: Bu Sri, saya sih lebih nyaman berteman sama yang suku dan agamanya sama, biar nggak ribet.
1: Loh Bu, justru Indonesia ini kuat karena keberagamannya. Dari Sabang sampai Merauke, kita punya banyak suku, bahasa, dan budaya.
0: Tapi kan beda-beda Bu, takutnya malah sering bertengkar.
1: Kalau saling menghormati, perbedaan bukan penyebab pertengkaran. Tapi kekayaan harus kita banggakan. Kita semua tetap satu bangsa, Indonesia.
0: Oh, jadi meskipun berbeda, kita tetap harus saling menghargai dan hidup rukun ya?
1: Betul banget. Persatuan dimulai dari lingkungan kita sendiri. Saling menghormati, saling membantu tanpa membeda-bedakan.
2: Keberagaman adalah kekuatan bangsa. Mari jaga persatuan, hormati perbedaan, dan bangga menjadi Indonesia. Karena Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu.
3: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: Kemenku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Mukjizat Puasa Garapan Dr. Zafrul Khan. Secara sederhana berisi tentang keagungan, kemuliaan, keistimewaan dari bulan Ramadan. Hikmah yang dibicarakan di dalam buku ini bukanlah secara umum, melainkan hikmah yang diambil dari pelaksanaan puasa secara lebih spesifik. Beberapa bagian penting dari buku ini menyangkut hikmah puasa. Terkait tentang ibadah puasa di bulan Ramadan, bukan hanya mampu mengantarkan kita menyadari keagungan bulan Ramadan, tapi juga dapat membawa kita menyadari makna hakikat persaudaraan dan menumbuhkan kesadaran ketuhanan dalam relung-relung kalbu kita. Ibadah puasa bukan hanya dapat menjadi kawah candra di muka spiritual bagi penundukan hawa nafsu, tapi juga sebagai sarana untuk mendidik keikhlasan dalam hati jiwa kita. Ibadah puasa bukan hanya sebagai wahana yang dapat mengobati berbagai penyakit kronis hati kita, seperti riya, takabur, rakus, dengki, dan pengikis penyakit cinta dunia yang berlebihan atau hubud dunia, tapi juga mampu membawa pencerahan spiritual bagaimana kita bersikap secara tepat ketika mendapat kenikmatan dan ujian, atau ketika tengah menunaikan ketaatan. Ibadah puasa sebagai benteng bagi orang-orang beriman dan berbagai tipu daya setan, dan juga mampu menumbuhkan kesalehan sosial, mengembalikan kemurnian fitrah kita, sekaligus mengingatkan kita mengenai fenomena kematian. Yang menjadi nilai keunikan dari buku ini terletak dari adanya uraian tentang detail-detail hikmah puasa selama 30 hari. Pendekatan yang digunakan ialah sufistik. Penulis mengambil banyak inspirasi dari dua maestro terkenal untuk menjelaskan butir-butir hikmah puasa agar menjadi lebih menarik bagi pembaca, yakni Hujjatul Islam, Imam Ghazali dengan karya terkenalnya Ihya Ulumuddin, dan In Atailah sebagai master Syadziliyah. Kedua tokoh tersebut adalah dua sufi berpengaruh dan terkenal di dunia. Buku Mukjizat Puasa, garapan Dr. Zafrul Khan.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: and Mash, cinta luar biasa pendengar Pro 1. Menemani Anda di Jakarta sore ini. Saya mau menyapa Teh Eca nih di Bogor. Bogor, apa kabar Teh Eca? Cuacanya gimana nih Bogor? Di sore hari ini yang sudah menjelang malam ya, mau pukul 19 ya. Apakah mendung atau berawan? Ini ternyata mau update ya, kalau Bogor 28 derajat Celcius nih, Mbak Roli ya. Ini baru aja turun hujannya dengan intensitas sedang dan durasinya singkat. Wow, terima kasih Teh Eca. Selamat malam minggu ya Mbak Ulil. Selamat bertugas, sehat selalu, sukses dan jangan lupa bahagia. Amin. Doa yang sama juga buat Teh Eca. Mari kita malam mingguan di sini aja kalau gitu ya. Saya kebetulan baru dikasih salad buah nih sama tetangga Pro 4 ya. Makasih Bang Jojo, kita di support salad buah nih malam mingguan ya. Kalau Anda gimana mendengar Pro 1 malam hari ini, sudah makan malam apa belum? Atau justru lagi nge-dessert kayak saya? Boleh nanti di-update-update ya pendengar Pro 1, saya tungguin ceritanya di 0811 7972 7912. Sambil saya juga mau memberikan informasi untuk Anda, dimana informasi ini dihadirkan oleh Stasiun Maritim Meteorologi Tanjung Priok untuk informasi cuaca kelautan di wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat bersama dengan Prakirawan Laraski nanti di line telepon. Silakan.
1: Baik, terima kasih. Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Laras Kinanti sebagai prakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok, Jakarta. Pada sore ini akan menyampaikan prakiraan cuaca perairan DKI Jakarta hingga perairan utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 18 Juli 2026 pukul 19 WIB hingga 24 jam ke depan. Untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Sementara itu untuk kondisi angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau setara dengan 28 km per jam yang terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Kasikarawang, perairan Subang, dan perairan Cirebon. Serta waspada terhadap kecepatan angin maksimum mencapai 20 knot atau setara dengan 37 km per jam yang terjadi di perairan Indramayu. Selanjutnya untuk adanya gelombang laut dalam kategori rendah yaitu pada ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter yang diperkirakan terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Kasikarawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 0,9 meter diperkirakan terjadi pada pukul 22 WIB malam nanti, dan surut minimum dengan ketinggian 0,3 meter diperkirakan terjadi pada pukul 9 WIB esok pagi. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat pada sore hari ini. Dan jangan lupa selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Terima kasih untuk informasinya Prakirawan Laraski nanti untuk RRI Pro 1 Jakarta. Pendengar Pro 1, kalau Anda juga mau update informasi cuaca boleh ya. Saya mau menyapa Ibu Tati di Bogor juga ya. Halo Ibu Tati, selamat sore menjelang malam. Saya ragu-ragu gitu. Ini udah bisa dibilang malam apa belum ya? Bu Tati, apa kabar di Bogor? Semoga sehat-sehat ya. Nih tadi sepertinya lagi jalan-jalan naik KRL ya, Bu ya. Apakah sudah kembali lagi ke rumah ya? Boleh cerita.

Cerita nih sama Roli Bu Tati. Semoga malam minggunya menyenangkan ya. Dan pendengar Pro 1, tepat di pukul 19 waktu Indonesia Barat, Anda saya akan ajak bergabung bersama dengan RRI Programa 3 untuk Warta Berita Sentral setelah lagu-lagu yang berikut ini.

0: Cuaca sekarang gak bisa ditebak ya. Pagi panas, sore hujan deras. Kita jadi gampang sakit.
1: Iya bu, musim gini memang rawan penyakit. Makanya tuh kita harus jaga kesehatan.
0: Iya ya pak.
1: Ya, pokoknya tuh makan yang bergizi, cukup istirahat, dan jangan lupa minum vitamin. Terus yang paling penting, jangan malas cuci tangan, pakai masker kalau keluar rumah.
0: Betul pak, pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan.
2: Cuaca tak bisa ditebak, kesehatan harus dijaga.
3: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia.
2: Mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian, salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan.
0: Presiden Prabowo Subianto menekankan ketahanan pangan merupakan tugas seluruh komponen bangsa. Menko Perekonomian memastikan kelanjutan kerjasama kawasan industri dengan Tiongkok. Amerika Serikat akan membentuk badan pengawas artificial intelligence. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah tugas dan tanggung jawab bersama-sama seluruh komponen bangsa. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
3: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak.
4: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah strategis Tentara Nasional Indonesia TNI yang turut andil dalam sektor pemenuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam gelaran Panen Raya TNI yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur pada Jumat kemarin. Presiden Prabowo menilai bahwa Panen Raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata dalam upaya Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat terrealisasikan dengan peranan satu pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
1: Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
4: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi capaian gerakan ketahanan pangan yang dilakukan institusi Polri. Sebagai puncak tertinggi komando alat negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tidak hanya memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara, namun juga memiliki tugas yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia.
1: Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI, ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia.
4: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan peran dan fungsi TNI Polri yang tidak terlepas dari hajat hidup rakyat Indonesia. Hal ini dijelaskan Presiden Prabowo karena TNI dan Polri merupakan anak kandung rakyat bangsa Indonesia yang harus siap berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan setiap kesulitan yang dialami rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam kunjungan kerja ke Tiongkok bertemu dengan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wengtao yang membahas kelanjutan kerjasama kawasan industri antara Indonesia dan Tiongkok. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Pembicaraan dengan Wang Wentao, Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai
5: pertemuan antara Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao di Shanghai mengevaluasi sejumlah kerjasama di bidang industri dan perdagangan termasuk kerjasama di bidang digital. Di sektor industri, Menko Perekonomian Erlangga secara khusus membahas kelanjutan kerjasama dalam kerangka Two Countries Twin Park atau TCPC antara Indonesia dan Tiongkok. Menurut Menko Erlangga, berbagai nota kesepahaman yang telah ada dalam kerangka kerjasama tersebut perlu ditindaklanjuti menjadi proyek investasi yang konkret, termasuk adanya perusahaan-perusahaan Tiongkok yang masih berada di luar kawasan industri dan ingin masuk ke kawasan industri tersebut.
2: Pembicaraan dengan Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian. Salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan. Memang ada beberapa tantangan, terutama perusahaan-perusahaan China yang beroperasi di luar kawasan ekonomi khusus, itu juga ingin mendapatkan fasilitas yang minimal setara dengan yang diberikan di kawasan ekonomi khusus.
5: Menurut Kemenko Perekonomian, hingga saat ini sudah ada 30 nota kesepahaman yang telah ditandatangani dengan Tiongkok dalam kerangka Two Countries Twin Parks yang nilainya mencapai 37,1 triliun rupiah. Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, Tiongkok tetap menjadi mitra Indonesia yang penting. Pada tahun 2025, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok mencapai nilai terbesar. Sementara investasi langsung Tiongkok ke Indonesia nilainya juga cukup signifikan.
2: Di mana mengevaluasi dari kerjasama industri dan perdagangan, termasuk di dalamnya terkait dengan kerjasama di bidang digital. Indonesia sendiri dengan China, trade-nya mencapai tahun lalu mencapai 160 miliar, yaitu trade terbesar, dan investasi China ke Indonesia tahun kemarin yang langsung dari China adalah 7 billion, sedangkan yang melalui Hong Kong 10 billion. Jadi ini adalah betul-betul negara strategis bagi Indonesia.
5: Selain perdagangan dan investasi, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto juga membahas kerjasama di bidang energi terbarukan, yakni pembangunan pembangkit listrik tenaga surya. Saat ini, Tiongkok sudah berinvestasi dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata. Proyek tersebut menunjukkan besarnya potensi kerjasama Indonesia dan Tiongkok dalam mendukung transisi energi, pengembangan energi bersih, dan pencapaian target penurunan emisi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta, melakukan panen tebu dalam kegiatan panen raya TNI untuk menyukseskan program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
6: Saudara-saudara, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
7: Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta, sukses membuktikan dapat menjalankan program ketahanan pangan yang diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Hal itu tampak dari panen raya serentak yang berlangsung Jumat sore di lapangan aeromodeling Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta. Presiden Prabowo Subianto sendiri memimpin panen raya TNI yang digelar secara simbolik di Lanut Abdurrahman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kegiatan itu juga digelar secara serentak di 43 lokasi. Dan Lanut Adi Sucipto, Marsma TNI Toto Ginanto kepada awak media menuturkan ada sekitar 30-35 hektar lahan tidur di Lanut Adi Sucipto yang mampu dimanfaatkan untuk perkebunan tebu.
8: Di Lanut Adi Sucipto ini sendiri kita melaksanakan ketahanan pangan di mendukung bidang pertebuan yang mendukung komoditi gula di wilayah DIY. Memang pendampingan kita sejumlah tadi disampaikan Bapak mewakili Bapak Gubernur ada 1.900 perlu kita dampingi dalam rangka untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Tadi juga disampaikan bahwa untuk tebu sendiri sudah bisa mendukung 43% gula nasional yang dilaksanakan oleh pendampingan TNI Angkatan Udara.
7: Sementara itu, staf ahli Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta bidang ekonomi dan pembangunan Novia Rahmat mengapresiasi kegiatan ketahanan pangan yang diinisiasi oleh TNI dan Polri. Novia Rahmat menuturkan, areal perkebunan tebu yang mampu digarap di 5 kabupaten kota di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai sekitar 1.000 hektar lebih. Novia Rahmat berharap hasil dari komoditas tebu itu tak hanya mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga mampu berkontribusi untuk memperkuat ketahanan energi lewat produksi etanol untuk campuran bahan bakar.
9: Bahwa di DIY ada potensi 1.000 hektar kebun tebu yang bermitra dengan pabrik gula Madukismo. Dan memang potensi terkait dengan gula yang dihasilkan di 1.000 hektar ini mencapai 40 ribu ton selama satu tahun yang tersebar di 5 kabupaten kota. Artinya bahwa DIY mempunyai potensi yang 1.000 hektar ini bisa juga dikembangkan nantinya bila produk-produk yang tadi yang sudah disampaikan oleh Presiden ada produk ikutan yang nanti dari tebu ini mulai dari etanol, kemudian ke malasenya nanti akan menjadi E10 sampai E20. Yang sebagai bahan pengganti energi yang terbarukan.
7: TNI Angkatan Udara memang mendapat penugasan khusus dari Presiden Prabowo untuk berkontribusi pada ketahanan pangan lewat komoditas tebu dan juga gula. Kerja keras TNI AU pada musim panen tahun ini sukses mendampingi lahan tebu seluas 236.048 hektar dengan potensi produksi 1,36 juta ton gula.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. Anik Hasanah melaporkan selengkapnya.
10: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim terus melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. 3 pelabuhan tersebut yakni Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Pelabuhan Jangkar Situbondo, dan Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi. Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono menjelaskan adapun optimalisasi yang dilakukan adalah dengan penambahan sejumlah fasilitas mulai dari meningkatkan pemanfaatan dermaga, pengoperasian kapal berkapasitas besar maupun pemberdayaan pelabuhan penyangga.
11: Sekarang ini yang sudah 50 ton kan masih dermaga LCM sama dermaga punya Pemprov ya. 3 dermaga itu harusnya di atas 50 ton. Karena apa? Karena 90% logistik Bali itu dari Jawa Timur. Sementara 80%-nya tiga sumbu. Ya, Situbondo tetap, Jangkar nanti akan lembar WP. Nanti ada tambahan satu kapal katanya, nanti akan masuk, kemudian Jangkar nanti ke Celukan Bawang.
10: Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan untuk melakukan optimalisasi keberadaan sejumlah pelabuhan di Jawa Timur tersebut. Dijelaskannya, selain untuk memperlancar arus logistik, juga memperlancar arus penumpang. Harapannya 2029 proyek tersebut rampung dan bisa dimanfaatkan.
12: Itu kami harapkan atau meminta kepada SDP untuk mengganti kapal-kapal yang berukuran kecil. Jadi diganti dengan ukuran besar sehingga bisa menampung lebih banyak lagi penumpang maupun kendaraan yang akan menyeberang. Insya Allah mohon doanya supaya penyeberangan ini bisa menjadi lebih lancar lagi. Harus tahun ini karena kita juga akan menghadapi lebaran di tahun 2027 di mana kita harapkan apa yang terjadi pada saat lebaran kemarin menjadi pelajaran buat kita dan ingin kita perbaiki pada lebaran nanti.
10: Pelabuhan Ketapang menjadi pintu gerbang utama logistik dan penyeberangan kendaraan dari Jawa menuju Gilimanuk, Bali. Pemerintah saat ini tengah merevitalisasi dan meningkatkan kapasitas dermaga, seperti movable bridge di Ketapang agar mampu menampung kendaraan logistik berkapasitas di atas 50 ton. Ani Hasana melaporkan.
0: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, kembali bersiap melaut setelah harga solar non-subsidi resmi turun menjadi Rp15.000 per liter. Agus Pambudi melaporkan selengkapnya.
13: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati bersiap kembali melaut setelah 3 bulan lebih memilih berhenti beroperasi akibat mahalnya harga solar. Kepastian harga bahan bakar solar non-subsidi sebesar Rp15.000 per liter mendorong para pemilik kapal segera memperbaiki armada dan jaring tangkap mereka. Ketua Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Eko Budiono menyampaikan sekitar 1.600 kapal nelayan Juwana kini bersiap kembali melaut setelah lama tertahan akibat biaya operasional yang tak sebanding hasil tangkapan. Ia menyebut ratusan kapal di antaranya merupakan kapal bertipe Pursin yang tergabung dalam paguyubannya.
14: Teman-teman ini mulai bersiap mempersiapkan kapal-kapalnya. Mereka melakukan perbaikan untuk berangkat di bulan ini dan bulan depan. Bukan masalah tidak bisa melaut ya. Kalau kita dipaksakan dengan harga yang kemarin itu tidak akan menutup biaya operasional kita selama kita melaut.
13: Pemilik kapal Juhari turut merasakan dampak positif kebijakan tersebut setelah selama 6 bulan menahan operasional akibat biaya melaut yang membengkak. Kenaikan solar sebelumnya diperparah oleh naiknya berbagai komponen biaya operasional lainnya seperti perbaikan kapal dan perlengkapan tangkap.
15: Pelaku perikanan dengan harga yang sekarang ditetapkan pemerintah itu sangat membantu sekali. Soalnya selisih harga dari yang dulu sama sekarang itu sangat terasa. Terutama dalam hal operasional untuk berangkat ke laut. Nah, soalnya dulu kan di atas, katakanlah di harga 20 aja sudah berat. Apalagi kemarin sampai 30.
13: Aktivitas di galangan kapal berkaminan Desa Pajeksan kini kembali sibuk dengan anak buah kapal yang memperbaiki lambung dan jaring untuk persiapan melaut. Sejumlah kapal termasuk KM Bahari 6 direncanakan berangkat pada Agustus hingga September mendatang menuju perairan Papua untuk menangkap ikan layar pindang dan tongkol. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Memperingati Hari Mangrove Sedunia, ratusan bibit mangrove ditanam di Tanjung Benoa yang melibatkan berbagai pihak yaitu BUMN, swasta, hingga masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Nadia Syarif.
16: Upaya pelestarian ekosistem pesisir terus dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak dalam memperingati Hari Mangrove Sedunia 2026. Dompet Sosial Madani atau DSM Bali bersama PT Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal Ngurah Rai menggelar aksi penanaman 150 bibit mangrove di kawasan konservasi penyu dan mangrove Balaram Tanjung Benoa, Kabupaten Badung. Kegiatan bertajuk Menjaga Mangrove Mengamankan Generasi Mendatang tersebut merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL. Penanaman mangrove diharapkan dapat memperkuat fungsi kawasan pesisir sebagai penyerap karbon biru, habitat berbagai biota laut, sekaligus pelindung alami dari abrasi dan dampak perubahan iklim. Selain melakukan penanaman, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan mangrove agar manfaat ekologisnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Fundraising Dompet Sosial Madani Bali Taufik Hidayah kepada RRI mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi nyata antara lembaga sosial dan dunia usaha dalam mendukung rehabilitasi ekosistem pesisir.
17: Ya, benar sekali, kita dari DSM Bali bekerja sama dengan PT Pertamina Patra Niaga Ngurah Rai menanam pohon mangrove dalam rangka Hari Mangrove Sedunia 2026.
16: Lebih lanjut, pihak DSM Bali menyebutkan sebanyak 150 bibit mangrove ditanam di kawasan konservasi Tanjung Benoa sebagai upaya memperkuat tutupan vegetasi pesisir.
17: Total yang kita tanam ada sekitar 150 bibit mangrove yang kita tanam di Tanjung Benoa, Nusa Dua, Bali.
16: Kolaborasi antara dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat upaya pelestarian ekosistem pesisir secara berkelanjutan. Dengan perawatan dan pemantauan yang konsisten, mangrove yang ditanam diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekaligus mendukung terwujudnya pariwisata Bali yang lestari. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menyebut Indonesia siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif, membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
18: Kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia...
19: Indonesia siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri RI Sugiono ketika ditemui usai menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Vietnam di Jakarta. Sebelumnya, pada pertemuan informal para Menteri Luar Negeri ASEAN minggu lalu di Bangkok, Menlu RI mendorong adanya dialog inklusif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Myanmar. Kesediaan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan dialog dengan turut menggandeng Filipina sebagai Ketua ASEAN 2026 juga telah disampaikan pada pertemuan tersebut.
18: Tentu saja, kita juga menyampaikan kita siap kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia posisinya adalah dalam kita lebih bisa diterima sebenarnya posisinya, dan saya sudah menyampaikan kemarin kita siap jadi host kalau misalnya dibutuhkan.
19: Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan pertemuan di Bangkok pekan lalu membicarakan perkembangan situasi di Myanmar, terutama terkait implementasi 5 poin konsensus. Namun menurutnya, Indonesia menilai implementasi 5 poin konsensus dapat dipahami sebagai sebuah proses yang tidak diperoleh secara instan.
18: Membangun atau nation building itu tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Sejarah bangsa kita sejak kemerdekaan sampai sekarang, itu kita terus melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam rangka memperkuat landasan tersebut. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Myanmar, bahwa mereka juga sedang berproses.
19: Terpisah Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN, Wang Qing, mengatakan Tiongkok terus mendukung Myanmar dalam mencari jalan menuju rekonsiliasi dan stabilitas. Namun di saat yang bersamaan, ia mengharapkan negara-negara di kawasan dapat meningkatkan keterlibatan dengan Myanmar.
20: Melalui keterlibatan tersebut, saya yakin negara-negara kawasan dapat menemukan solusi yang lebih baik bagi penyelesaian politik di Myanmar, serta membantu Myanmar kembali ke keluarga besar ASEAN secepat mungkin. Saya berharap kedua belah pihak dapat saling mendekat dan bertemu di tengah jalan.
19: Pertemuan informal para Menteri Luar Negeri ASEAN dengan Myanmar yang digelar di Bangkok, Thailand minggu lalu diinisiasi oleh Filipina selaku Ketua ASEAN 2026, bekerja sama dengan Thailand sebagai tuan rumah.
18: Ini kan prosesnya lama.
19: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Tidak terpresentasikan.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, Amerika Serikat akan membentuk badan pengatur independen untuk meninjau keamanan model kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Badan pengawas independen pengawas artificial intelligence tersebut akan berada di bawah naungan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat yang sedang dikaji bersama dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat serta akan ditinjau oleh Gedung Putih. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Semarak nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 RRI Jambi turut melibatkan UMKM kerjasama Jambi Night Culinary. Haris Ahmad melaporkan selengkapnya. Haris.
21: Ya, baik. Benar. Menyemarakan nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 LPP RRI Jambi melibatkan ratusan pelaku UMKM dengan kerjasama Jambi Night Culinary. Bazar UMKM ini juga menjadi bagian penting bagi RRI Jambi hadir turut serta menggerakkan ekonomi masyarakat. Baik, untuk mengetahui seperti apa pergerakan ekonomi dan perputaran uang sendiri dengan adanya bazar UMKM ini dalam rangka menyemarakan Piala Dunia 2026, sudah bersama inisiator Jambi Night Culinary ada Mas Iman. Mas Iman.
22: Halo, ya Pak. Ya. Perputaran ekonomi uang ya. setiap harinya berapa ini kalau
23: perputaran ekonomi ini rata-rata kita ada ratusan tenan UMKM dan saya lihat di sini lumayan ramai, bisa-bisa ya mungkin putaran di sini bisa sampai ratusan juta juga Pak untuk putaran di dalam sini.
22: gitu. Yang dihadirkan berapa UMKM?
23: Kalau untuk hadirkan kita ada 100 tenan UMKM yang viral-viral yang ada di Kota Jambi ini, Pak. Gitu.
22: Ya, dilaksanakan berapa hari ini?
23: Kita dilaksanakan selama 4 hari. 4 hari itu kita mulai dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Pak. Dan ini malam ketiga, besok terakhir.
22: Iya, ini mendapat kepercayaan untuk pelaksanaan Piala Dunia juga.
23: Iya.
22: Ekonomi Jambi.
23: Iya, betul. Jadi kita dikasih kepercayaan untuk melaksanakan Jamine Kulineri kolaborasi untuk nonton pesta bola Piala Dunia ini agar memeriahkan Piala Dunia ini, Pak. Ya, Basar UMKM dalam nobar dan dengar Piala Dunia 2024 ini juga berbagai produk kuliner dari UMKM lokal serta Dharma Wanita RRI Jambi dan DWP Provinsi Jambi. Sedangkan untuk pembukaan secara resmi akan dibuka langsung oleh Gubernur Jambi Al-Harith malam ini. Sedang dalam kegiatan ini juga dihadiri oleh Direktur Program dan Produksi, Direktur SCM dan Umum, serta Direktur Keuangan LPP RRI Jambi. Jambi LPP RRI. Dari Jambi, Haris Ahmad, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 712. Jakarta sore ini.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Selamat pagi, Smart Pen Indonesia. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Margit Erwin. Tentang trust. Pada saat Anda membangun trust dalam lingkungan Anda atau dalam bisnis Anda, Anda harus benar-benar yakin dan paham bagaimana trust itu dibangun. Orang yang yakin terhadap Anda, mereka tidak perlu bukti. Tetapi orang yang tidak yakin terhadap Anda, mereka tidak akan pernah percaya walaupun sebanyak apapun bukti Anda tunjukkan kepada mereka. Ingat, trust dibangun secara bertahap, bisa hilang dalam satu hari. Bagaimana Anda membangun pelanggan Anda untuk loyal, untuk percaya kepada Anda? Anda butuh tahu apa yang mereka butuhkan. Anda butuh tahu apa yang mereka sukai terhadap jasa dan bisnis Anda ke depan. Bangunlah secara bertahap, bangunlah secara terstruktur dan tersistemasi sehingga Anda membuat pelanggan Anda atau klien Anda yakin. Jangan pernah meyakinkan mereka karena mereka akan mencari bukti. Tapi jika Anda membuat mereka yakin, mereka akan beli dari Anda. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pasto dengan aku pasti kembali. Sama seperti saya pendengar Pro 1, saya pasti kembali nih untuk Anda di Jakarta sore ini. Karena belum jam 8 ya. Jadi saya masih melanjutkan Jakarta sore ini sambil memberikan informasi kalau hari ini adalah konsernya Afgan yang ke-18 tahun pendengar Pro 1. Nama konsernya adalah Afgan Retrospective The Concert, perayaan 18 tahun perjalanan karir Afgan di industri musik Indonesia, di mana konser ini diadakan di Plenary Hall Jakarta Convention Center. Dan konsernya ini menampilkan 30 lagu yang dikemas dalam format simfoni. Ya ampun, pasti ini merinding sekali ya. Lagu-lagu Afgan sendiri juga kayaknya udah pada hafal di luar kepala nih mendengar Pro 1 ya. Yang paling hafal ini kali ya, Jodoh Pasti Bertemu ya. Apalagi sih lagu Afgan, coba ya pendengar Pro 1, awal-awal Afgan keluar gitu ya. Ada Terima Kasih Cinta di tahun 2008. Ada Bukan Cinta Biasa juga ya. Ada Bawalah Cintaku. Wah, nih Afganisme pasti lagi sudah bersiap-siap ada di GCC ya. Dan Wajahmu Mengalihkan Duniaku juga menjadi salah satu lagu yang pernah dibawakan Anda, kemudian memikat para wanita Indonesia ya. Semuanya suka sekali sama lagu ini. Dan dalam konser ini Afgan juga nantinya akan memperkenalkan album terbarunya yang namanya Retrospective ya, pendengar Pro 1. Retrospective ini punya sekitar 6 lagu. Dan ini adalah album ketujuhnya Afgan, dimana 2 lagu tuh sepertinya sudah sering kita dengar. Yang terakhir di 2025 adalah Kacamata, kemudian Sampai Jumpa. Saya suka sekali sama si Sampai Jumpanya Afgan ini. Sedih, tapi gimana ya? Sedih tapi ya udah aku ikhlas gitu. Lalu ada Misteri

pun ini kalau misalnya udah 18 tahun perjalanan Afgan gitu ya. Dan katanya Afgan akan melihat semua chapter yang ada selama 18 tahun ini gitu. Seru sekali ya. Dan juga konser ini nanti akan dimeriahkan oleh Mahalini, ada Krisdayanti dan Petra Sihombing. Ah, oh, penasaran. Aku penasaran sama Mimi Krisdayanti, Mimi Kade akan duet apa ya sama Afgan kira-kira. Terima kasih cinta oke sih, jodoh pasti bertemu juga oke sih ya. Penasaran aku ya, ntar kita tonton deh pendengar Pro 1 ya. Untuk anda yang nggak bisa ikutan nonton juga sama kayak saya, nanti kita tonton di sosial media aja. Biasanya warganet baik-baik suka ngerekamin konsernya gitu ya. Mengobati supaya nggak sedih-sedih banget ya, nggak nonton Afgan. Ya udah deh, saya puterin nih salah satu lagu dari album retrospektifnya. Ini dia, sampai jumpa untuk anda.

0: Bu Foni, tadi aku lihat anak ibu ngobrol dengan bahasa isyarat sama temennya ya?
1: Iya bu, anak saya lagi belajar berkomunikasi dengan teman-temannya yang tuli. Katanya biar mereka bisa main bareng tanpa hambatan.
0: Wah, saya jadi tersentuh. Kadang kita lupa ya kalau teman-teman tuli juga ingin didengar, meski bukan lewat suara.
1: Betul bu, yang mereka butuhkan bukan kasihan, tapi pemahaman. Cukup dengan belajar beberapa isyarat dasar atau sekedar menatap wajah saat berbicara, mereka sudah sangat dihargai loh.
0: Iya ya, itu sederhana bu, tapi berarti besar.
1: Kalau kita mulai dari yang sederhana, inklusif itu bukan sulit, hanya butuh niat aja bu. Mari ciptakan lingkungan inklusif untuk teman-teman tuli, karena setiap suara terdengar atau tidak, tetaplah berharga.

0: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Ajeng dengan Saat Kau Tak di sini. Aku mau bilang Saat Kau Tak Ada, ternyata judulnya Saat Kau Tak Di Sini. Menjadi penutup saya di Jakarta sore ini, pendengar Pro 1, Roli Hutayan pamit dulu. Terima kasih sudah bergabung dari pukul 15. Dan saya mau mengucapkan selamat nonton Prancis lawan Inggris ya. Ini nanti jam 4 dini hari ya, waktu Indonesia Barat. Anda juga bisa bergabung di RRI Pro 1 Jakarta, karena kami relay juga dari Pro 3. Jadi kita bisa sama-sama nonton bola ya, pendengar Pro 1. Gimana kalau Prancis sama Inggris? Ini sedikit berat ya. Aku pegang Prancis deh ya, mendengar Pro 1. Di mana pertandingan ini akan berlangsung di Hard Rock Stadium Miami ya, hari Minggu 19 Juli 2026. Kick off-nya pukul 4 waktu Indonesia Barat. Selamat nonton bola untuk Anda besok pagi ya. Dan selamat bermalam Minggu untuk Anda yang masih mau melanjutkan hari Sabtunya. Sehat selalu, sampai ketemu pendengar Pro 1.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta sore ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 102,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini. Jakarta malam ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Semoga kesehatan dan kebahagiaan menyertai kita semua. Jumpa kembali di Jakarta malam ini, di mana sebelumnya di Jakarta sore ini bersama dengan Ruli dan bersama dengan Sefali Jan, sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Anda dapat berbagi informasi seputar traffic ataupun cuaca di sekitar Anda melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 7972 7912, dan juga bisa mendownload aplikasi kami yaitu RRI Digital melalui Google Play ataupun App Store di smartphone Anda. Berbicara, kita awali Jakarta malam ini satu single dari Drew dengan Yang Ini Untuk

0: 91 RRI Jakarta. Baik, saudara pendengar, saat kami mengajak Anda untuk mendengarkan sebuah drama radio produksi RRI Jember dengan judul drama Sosmed Bukan Real Life Proses. Selamat mendengarkan.
1: Pagi ini, suasana desa terasa lebih hidup dari biasanya. Warga tampak sibuk bersiap, karena hari ini satu rombongan akan berangkat menghadiri manten Riko di desa sebelah, yang sebenarnya tak begitu jauh jaraknya. Uniknya lagi, kendaraan yang dipilih bukan mobil mewah, melainkan sebuah truk dengan bak terbuka yang siap mengangkut para penumpang. Lengkap dengan cerita, tawa, dan tentu saja gosip yang akan mengiringi perjalanan sepanjang jalan.
2: Ayo ibu, cepet naik, jamnya mepet, masih harus ngurus kambing, masih harus ngangkut kambing, ini truk saya.
3: Minggir, saya mau di depan yang dekat kabin.
4: Loh, saya dari tadi sudah naruh tas di sini, Bu Tati.
3: Ya ampun, banyak banget sih tasnya. Mau pindahan apa kondangan?
4: Terserah saya dong. Pokoknya, saya gak mau di pinggir ya. Rumah jatuh saya. Nah kan, mulai kan. Saya bilang juga apa?
2: Belum jalan, Bu. Itu cuma saya injak gas dikit.
3: Itu mah gara-gara bawaan Bu Sari aja tuh yang kebanyakan.
4: Kok saya sih, Bu? Bu Tati tuh bajunya lebay banget, berbulu-bulu.
2: Waduh, perasaan saya ngangkut kambingnya masih nanti deh, Bu.
5: Bus, ngawur Pak Darto. Udah, ayo ditutup ini bak belakangnya. Kita berangkat.
2: Oh, siap, Bu Lina. Awas, semua merapat. Ahai.

0: Perjalanan dimulai. Angin berhembus, truk bergoyang, dan mulut ibu-ibu mulai memanas.
1: Alhamdulillah, akhirnya si Riko nikah juga ya.
2: Iya ya Bu, meskipun ya lumayan agak lama ya.
3: Iya lama, dan ternyata ceweknya.
2: Kenapa ceweknya?
3: Kalian belum pernah lihat postingan-postingan ceweknya Riko di Instagram?
2: Apa?
3: Mana sih? Nih, lihat nih ibu-ibu. Apalagi foto yang ini. Aduh, yang ini juga make up-nya berlebihan banget gak sih? Dan ini nih kayak editan, fotonya cerah banget.
2: Apa? Foto cerai? Hah? Apa cerai?
3: Cerai? Bukannya bohong.
1: Enggak sih, Bu. Astagfirullah, Bu. Mau nikah, Bu. Mau nikah loh dia.
4: Waduh, Bu. Kalau cerai ya tak putar balik aja ini truknya.
0: Begitulah kalau ibu-ibu sudah berkumpul di tengah terik matahari sepanjang perjalanan. Ternyata yang lebih panas justru percakapannya. Dan belum selesai sampai di situ. Semuanya bisa semakin mendidih ketika mereka menemukan bahan obrolan yang lebih panas lagi.
3: Coba lihat deh Bu, postingan video lamanya ini. Nih, masa di kafe malam-malam?
2: Apa Bu? Macam-macam?
1: Malam-malam Bu, di kafe, malam-malam.
3: Nah itu, malam-malam di luar, gimana coba?
2: Waduh, anak malam ya ternyata.
4: Bu, saya juga sering di warung kopi malam-malam.
2: Lah beda Pak, ini calon istri orang.
4: Loh, Bu, dulu gini-gini saya ini juga calon suami orang Bu.
2: Beda Pak, emang ada yang mau ngelirik Pak Darto malam-malam?
4: Lah, Bu, jangan salah. Dulu saya juga primadona.
2: Mana ada primadona antar jemput pakai truk gini, Pak? Pak,
4: saya bilang dulu, Bu. Udah lama juga saya nggak ngopi malam gitu. Lagian, itu kan juga video lama si istrinya Riko itu kan, Bu?
3: Iya sih, ini postingan di 2015.
1: Nah, loh, 2015 loh. Kayak nggak pernah muda aja, Bu.
3: Tapi, Bu, lihat deh, Bu, captionnya. Healing time.
2: Hilang? Dia hilang.
1: Aduh, Bu Tati. Healing, Bu, healing. Santai-santai.
2: Ih, kok kurang serg ya saya lihatnya?
3: Nah, kan, saya juga dengar. Dia sering keluar malam.
2: Dengar dari siapa?
3: Ya, dari status juga sih. Status dia sama temen-temennya.
2: Aduh, saya gatal, Bu Tati. Nah, kan.
4: Ada jalannya rusak, Bu.
2: Bukan, Pak. Ini pasti gara-gara omongan Bu Sari tadi nih.
4: Tuh, jadinya saya yang kena dosanya ya, Bu.
3: Tahu nih Bu Tati, zaman gini masih percaya gituan.
1: Bu Sari juga tuh, zaman gini masih percaya apa yang kelihatan di sosmed doang.
3: Beda dong, Bu. Di sosmed kan juga kehidupan dia, Bu.
4: Coba lihat profil saya itu, Bu. Udah kayak artis Korea kan? Mirip banget kan? Coba lihat. Mirip banget kan sama saya?
1: Nah tuh, coba lihat profilnya Pak Darto. Samain sama spion depan tuh. Ada mukanya Pak Darto sekarang.
3: Ih, amit-amit. Dah, Pak, fokus nyetir aja, Pak.
0: Begitulah, dari postingan jadi kesimpulan. Obrolan sederhana bisa berubah jadi penilaian tajam. Padahal belum tentu yang kelihatan di media sosial adalah cerita aslinya.
2: pilih.
3: Nah, iya Bu, kita harus selidiki.
4: Wah, jadi kita harus semua ini ya.
3: Kita harus cek Pak, kalau ternyata yang di sosmed benar gimana? Kalau dia jahat gimana?
2: Nah, itu tuh kan jadi kasihan si Riko.
1: Kita kan belum kenal langsung sama istrinya Riko kan?
3: Lah, dari postingannya aja sudah kelihatan.
1: Duh, Bu Sari ini susah dibilangin. Masa menilai orang cuma dari postingan aja, Bu?
3: Bu Lina tuh ketinggalan zaman. Sekarang tuh sosial media jadi personal branding, Bu.
2: Apa? Glinding?
4: Iya nih, Bu Tati. Dari tadi, truk saya tuh glinding. Tapi kok nggak sampai-sampai ya, Bu?
1: Branding, Bu Tati, branding, personal branding, citra yang dibangun di sosmed.
3: Nah, tuh Bu Lina tahu.
1: Lah ya iya toh, wong saya juga main sosmed kok.
3: Nah itu berarti ngerti dong Bu, dari situ saja kelihatan orangnya gimana.
1: Belum tentu Bu, di sosmed itu orang biasanya nunjukin yang bagus-bagus aja.
2: Loh? Terus yang postingan di kafe malam-malam itu gimana?
3: Nah tuh, gimana tuh?
1: Ya, bisa aja lagi kerja. Bisa aja lagi ketemu temennya. Bisa aja ada acara. Ya kita kan gak tahu cerita lengkapnya. Lagian ketemu istrinya Riko aja kita belum pernah loh Bu.
4: Nah, bener tuh. Jangan-jangan cuma ngopi aja dari angin. Kayak saya.
3: Alah Pak, beda.
1: Jangan langsung menilai dari apa yang kelihatan aja deh Bu. Kan yang mau nikah si Riko, pasti dia lebih kenal sama calon istrinya.
4: Nah, bener lagi. Kalau dari foto aja itu bisa nilai orang, saya ini mungkin sudah jadi miliarder Bu.
3: Bener-bener mulu Pak Darto. Coba lihat dulu tuh jalanan depan hutan-hutan. Emang bener ini jalannya?
4: Lah, iya ya. Apa kali ini saya salah ya Bu ya? Kok sepi ya Bu? Bukannya ini Kang masuk rumah mantennya?
1: Kayaknya salah deh Pak. Harusnya sebelum ini gak sih Pak?
2: Ini kayaknya gang menuju rumah mantan tetangga saya dulu yang pindah ke daerah sini deh. Suami istri. Terus ya Bu, dia itu...
1: Sudah. Kelewat loh kita Pak Darto. Ayo putar balik saja.
4: Siap Bu Lina. Ternyata belum sampai masuk hutan aja saya udah takut tuh sama cerita Bu Tati tadi kalau dilanjutkan. Ngeri.
0: Setelah berputar ke sana kemari, perjalanan yang seharusnya dekat menjadi terasa jauh. Karena bukan hanya sekedar penumpang yang dibawa, tapi tentu saja dengan paket lengkap gosip yang tak ada habisnya. Rombongan itu pun akhirnya sampai di rumah mempelai wanita.
5: Hati-hati Bu, sini saya bantu.
1: Nak, ini istrinya Riko.
5: Enggih Bu, terima kasih enggih sudah datang. Monggo Bu, lewat sini. Pak, minta tolong Pak, ini dibukain pelan-pelan.
3: Loh, kok sopan banget?
2: Iya ya, ramah lagi.
1: Tuh kan, kalau belum ketemu langsung itu jangan menilai orangnya. Jangan gampang nilai orangnya.
2: Ternyata beda ya dari yang kita kira.
1: Nah kan, kebanyakan menilai sih kalian ibu-ibu.
4: Wah, sepertinya penumpang saya dari tadi komentator handal nih.
0: Keluar dari lokasi rumah mempelai wanita, justru canda tawa yang mengiringi mereka. Istri Riko menemani ibu-ibu untuk kembali naik ke atas truk, membantu dengan tangan yang sopan. Di momen itulah, tanpa perlu banyak kata,
6: mereka mulai sadar bahwa apa yang terlihat dari jauh belum tentu sama dengan kenyataan yang ada di depan mata. Dari perjalanan hari ini bukan hanya mengantar mereka ke sebuah hajatan, tapi juga membawa pelajaran sederhana tentang tidak terburu-buru menilai seseorang hanya dari sepotong cerita.
4: Gimana ibu-ibu? Beda kan sama cerita tadi yang pas kita jalan itu?
3: Iya ya pak. Iya ya, mungkin postingan tadi itu cuma lagi santai aja kali ya.
4: Gini nih, kalau omongan udah keburu jalan, susah direm.
1: Lain kali, coba kenal dulu, ya kan? Sebelum kita menilai.
3: Iya, tapi...
1: Tapi apa lagi, Bu Sari?
3: Makanannya enak banget.
4: Oh, ini sip ini. Baru ini saya setuju ini.
6: Memang, terkadang apa yang kita lihat belum tentu itulah kenyataannya. Sepotong cerita, satu unggahan, atau sekilas pandangan bisa dengan mudah menipu penilaian kita. Karena itu, jangan terburu-buru menilai seseorang sebelum benar-benar mengenalnya. Jangan biarkan prasangka mendahului kenyataan. Yuk, mulai lebih bijak melihat dan lebih berhati-hati dalam menilai. Mini drama ini diproduksi oleh RR.

mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman

91,21 RRI Jakarta. Baik, saudara pendengar, di mana akhir pekan tentunya yang paling kita tunggu-tunggu ya, untuk bisa kita nikmati bersama dengan keluarga tercinta dan juga warga Jakarta untuk bisa melepas penat setelah bekerja dan juga beraktivitas. Nah, pendengar, ada beberapa tempat yang bisa Anda datangi dan menjadi rekomendasi ya untuk bisa berwisata dan acara yang dapat Anda kunjungi. Yang pertama adalah pameran Wastra dengan tema menjaga warisan untuk masa depan. Jadi bagi warga DKI Jakarta dan sekitarnya yang ingin menikmati libur akhir pekan, Anda bisa mendatangi pameran Wastra. Dan ini dari tanggal 18 Juni hingga 30 Agustus mendatang, yang diadakan di Museum Tekstil Jakarta, di mana pameran menampilkan sebanyak 62 helai wastra pilihan yang bernilai historis tinggi, yaitu 19 wastra legendaris sumbangan dari pendiri HWP, 13 wastra hibah dari donator, serta 12 ulos langka kolektor dari Torang Sitorus. Dan juga ada event lainnya, Sontrenalin Sana Sini. Nah, bagi warga Jakarta dan sekitarnya yang ingin menikmati festival musik bisa datang ya ke Sontrenalin Sana Sini di Blok M District pada 18 sampai dengan 19 Juli 2026. Dan konser ini menjadi fondasi Sontrenalin tahun ini. Dan Anda bisa menikmati festival dari perjalanan yang mengalir tanpa harus terburu-buru pendengar. Selanjutnya juga ada pameran seni yang bisa Anda datangi, yaitu Suara dari Muara. Ia diadakan di Museum Bahari yang sudah dibuka sejak 4 hingga 31 Juli 2026 mendatang. Nah, pameran ini menyatukan antara pameran fotografi dan juga kolaboratif dengan menampilkan potret, kisah kehidupan dan tantangan lingkungan yang didokumentasikan langsung oleh perempuan-perempuan dari Muara Angke. Oke, dan juga terakhir pendengar, ini dekat sekali dengan RRI, yaitu konser Akbar Monas. Jadi bagi Anda yang suka menghadiri konser, ini bisa hadir tentunya di Monumen Nasional hari ini dari pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Anda bisa langsung datang tanpa dipungut biaya ya. Konser ini merupakan salah satu konser musik terbesar di Indonesia yang hadir dengan pertunjukan spektakuler tentunya. Dan mungkin ada event lain yang bisa dibagikan, diinformasikan bersama kami di malam hari ini. Dapat bergabung melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 7972 7912.

0: menemani istirahat malam Anda. Kami hadirkan drama Radio Republik Indonesia, menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Scott, kenapa bisa begitu?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam kemana kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.

91,21 dari Jakarta, Dewa 19 dengan Cintailah Cinta. Serba dengar di mana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan Pemprov DKI Jakarta segera mengendalikan kenaikan harga sejumlah komoditas sayuran yang dipicu berkurangnya pasokan dari daerah sentra produksi akibat cuaca dan ancaman kekeringan. Di mana disampaikan tim pengendalian inflasi daerah segera mengecek penyebab kenaikan harga sekaligus menyiapkan langkah penanganan. Dan meski terjadi kenaikan harga sejumlah komoditas di mana kondisi inflasi di Jakarta masih tetap terkendali, bahkan hingga Juni 2026, DKI Jakarta mencatat inflasi terendah di antara seluruh provinsi di Pulau Jawa. Berdasarkan data hingga Juni 2026, inflasi bulanan Jakarta tercatat sebesar 0,41% dan angka tersebut memang lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya, namun masih lebih rendah dari inflasi nasional yang mencapai 0,44%. Iya, pendengar, semoga inflasi ini bisa tetap teratas ya dengan langkah cepat yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Bagi rekan sapa yang sudah bergabung, ada Mom Agung ya di Bekasi, selamat bertugas Mas Ferli, dan juga ada Ibu Iren di Tangerang. Selamat malam Ibu Iren, informasi malam hari ini Tangerang cuaca berawan dengan udara 27 derajat Celcius, and God bless you untuk Ibu Iren. Baik, berkata untuk Anda yang ingin berbagi informasi seputar trafik ataupun cuaca di sekitar Anda, masih kami tunggu di WhatsApp Pro 1 di 0811 7972 7912.

0: Ih, Ra, aku pengen banget deh punya tas ini. Warnanya keren, modelnya juga bagus.
1: Loh, bukannya tas ini dari kulit harimau ya?
0: Loh, kok kamu tahu? Bagus kan? Kelihatan mewah dan elegan gitu.
1: Kamu nggak tahu? Tas dari kulit hewan atau bulu hewan itu sering ngelewatin proses yang menyakitkan bahkan kejam loh.
0: Tapi kan mahalnya karena sulit dibuat dan langka. Dibuat tas begini, justru itu bikin nilai jual mereka nambah dong.
1: Coba kamu pikir, di balik kemewahannya ada penderitaan hewan yang gak terlihat. Bayangin aja, hewan-hewan itu harus mati atau disiksa supaya kulitnya bisa dijadiin tas mewah kayak gini.
0: Gitu ya, aku baru sadar. Kasian ya.
1: Sedih kan? Makanya sekarang pemerintah mulai menjalankan regulasi dan standar kesejahteraan hewan supaya praktek seperti ini bisa dibatasi dan diawasi. Kita juga punya andil untuk mengampanyakan isu ini. Jadi makin banyak orang yang sadar dan lebih bijak dalam memilih.

mengapa bendera putih digunakan sebagai tanda menyerah. Dikutip dari high.grid.id, tradisi mengibarkan bendera putih ini ternyata sudah digunakan sejak lama oleh bangsa Tiongkok dan Romawi untuk menunjukkan sikap menyerah. Tercatat hal ini sudah digunakan di masa Han Timur sekitar tahun 25 sampai 220 Masehi. Bendera putih pertama kali digunakan sebagai tanda menyerah oleh Livy, seorang sejarawan Romawi kuno. Para ahli sejarah percaya bahwa warna putih adalah warna yang mudah dikenali di tengah suasana peperangan. Pada masa itu juga, kain putih merupakan kain yang sering digunakan dan mudah didapatkan. Semua orang bisa memiliki bendera putih, mereka hanya tinggal mengikatnya pada sebuah tongkat sebagai tanda menyerah. Dalam kebudayaan Tiongkok, warna putih merupakan lambang atas rasa duka dan kematian. Inilah yang menjadi alasan mereka menggunakan bendera putih sebagai tanda bahwa mereka sedang berduka karena kekalahan yang dialami.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Baik, saudara pendengar, saya kami mengajak Anda untuk mengikuti di program RRI Jazz Channel, yaitu JC5 yang dipandu bersama dengan Lia Kusuma Wardani. Selamat mengikuti.
1: RRI Jazz Channel, available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel, jazz up your life.
2: Sangat tidak terasa, tahu-tahu kita sudah di pertengahan bulan Juli aja, ya kan? Minggu depan tuh udah semakin mendekati dengan akhir bulan. Abis itu Agustus, September, Oktober, November, dan abis itu tahun baruan lagi setelah Desember. Oke, jadi bagaimana hari-hari Anda di minggu-minggu ini? Semoga seru ya, Jazz Lovers dan pendengar Pro 1. Dan selamat datang di Jazzy Vibes. Saya Lia Kusuma Wardani yang tentu saja akan menemani Anda sampai pukul 24 malam waktu Indonesia Barat nanti dengan musik-musik jazz pilihan.

0: Jazz, Simfo Jazz.
1: Proyek Simfo Jazz Made in Russia memang dirancang untuk memperkenalkan karya-karya para komponis Rusia yang nama dan warisan musiknya telah terlupakan atau hilang karena berbagai alasan. Setelah tahun 1945, jazz di Uni Soviet mulai kehilangan popularitasnya. Svasmang pun mengalami masa sulit. Ia dipecat dari komite radio dan orkestra yang dipimpinnya dibubarkan. Namun, dekade 1950-an menjadi awal dari second wind baginya. Svasmang menulis karya-karya instrumental dan lagu baru, serta diundang untuk menggubah musik bagi film animasi dan kemudian untuk film layar lebar. Jazz Lovers, inilah Alexander Svasmang, Waltz, Far From the Beloved.

channel.

Pro 1, adakah di antara Anda yang suka banget main board games? Nah, saya tuh suka banget main board game. Jadi beberapa minggu sekali biasanya saya janjian sama teman-teman main board game di beberapa kafe yang ada di Jakarta atau juga di Tangerang Selatan. Karena memang ada beberapa kafe yang menyediakan board game yang seru-seru gitu untuk dimainkan bersama gitu ya. Jadi nggak usah bawa board gamenya, udah ada di situ, kita tinggal pilih dan bisa pilih main misalnya 1-2 jam gitu. Semakin banyak teman seru yang bisa diajak main, itu jadi semakin seru juga permainan board gamenya. Nah, ternyata saya baru tahu kalau ada juga kayak semacam kompetisi gitu ya, kompetisi board game tingkat dunia. Kemarin tuh yang bikin saya senang, ada salah satu board game asal Indonesia, judulnya Ditto, itu menang di sana. Pembuatnya, desainer permainan papan Ditto itu namanya Martin Ang, dan dia menjadi mendapatkan anugerah permainan terbaik 2026 gitu ya. Jadi di situ kalau menurut siapa namanya Maren Hoffman, salah satu dewan juri dari acara ini, nama acaranya Spiel des Jahres tahun 2026. Si juri ini bilang, waktu kita bermain board game yang berkualitas, kita tuh tanpa sengaja sudah belajar soal toleransi. Mau permainannya kompetitif atau kolaboratif, sangat penting untuk melihat perspektif orang lain, apa yang sedang dipikirkan atau direncanakannya, memahami motifnya, memahami tujuannya. Nah, itu tuh ada dan termuat di dalam game Ditto ini. Jadi Maren Hoffman ini menguji ratusan permainan board game yang bersaing untuk mendapatkan penghargaan bergengsi di Jerman, si Spiel des Jahres ini, atau permainan terbaik di tahun 2026. Dan waktu dia memainkan Ditto, dia merasa permainan ini spesial. Bukan cuma pengetahuannya untuk menjawab pertanyaan, tapi juga mencari kesamaan dengan orang lain di meja permainan. Jadi bayangin, kata dia, di satu permainan kita nggak cuma mengenal orang di samping kita pada menit pertama, tapi sampai ke momen tiba-tiba, kayaknya nyambung ya, kita punya chemistry ya, gitu. Gitu katanya, dan itu yang membuat banyak orang menyukai permainan Ditto. Ditto tuh dalam bahasa Indonesia berarti sama atau saya juga gitu. Dan akhirnya menang deh, mengalahkan 570 board game yang lain. Dan penghargaan ini memang penghargaan yang penting ya untuk para pecinta board game sebagai referensi kualitas, supaya kita gak tersesat dalam memilih permainan yang ada gitu. Gimana? Main bareng?

0: Jazz Figure of the Week.
1: RRI Jazz Channel.
2: John Burke's Dizzy Gillespie. Lahir pada tanggal 21 Oktober 1917 di Charlotte, Carolina Selatan. Dizzy adalah anak bungsu dari 9 bersaudara. Dia mulai bermain piano pada usia 4 tahun, trombon pada usia 12 tahun, dan trompet pada usia 14 tahun. Semua alat yang dimainkan Dizzy dipelajarinya secara otodidak. Gillespie dilahirkan dalam keluarga yang unik. Ayahnya, James, adalah seorang tukang batu, pianis, dan juga pemimpin band. Sehingga tidak heran jika trompet, saksofon, gitar, dan piano tersedia untuk Dizzy. Namun sayangnya ayah Dizzy, James, meninggal ketika dia baru berusia 10 tahun. Karir profesional Gillespie berawal saat ia bergabung dengan band Frankie Fairfax. Disinilah ia mendapat julukan Dizzy. Ia dijuluki Dizzy karena kepribadiannya yang ceria dan tidak dapat diprediksi. Sepanjang karirnya, Dizzy Gillespie menampilkan kepribadian uniknya, menginspirasi generasi musisi dengan bakat dan kepribadiannya yang luar biasa. Dari tahun 1939 sampai 1941, Gillespie menjadi salah satu solois utama di band Cab Calloway, sampai dia dipecat karena lelucon yang ia lakukan di atas panggung. Saat bermain di Calloway, dia bertemu dengan pemain trompet Kuba, Mario Bauza, yang memperkenalkan Dizzy dengan ritme Afro-Kuba. Saat itu, dia juga berteman dengan Charlie Parker, yang akhirnya diajak berkolaborasi untuk mengembangkan beberapa ide ritme Afro-Kuba dengan musik jazz dan menginventori musik bebop.
0: Legendary Jazz Figure of the Week.
1: RRI Jazz.

ini. Kan kalau sekarang tren lari itu target pace-nya makin lama makin cepat gitu ya. Nah, di Korea Selatan justru punya metode yang berlawanan arah yang disebut slow jogging. Jadi aktivitas ini fokusnya bukan pada kecepatan, tapi di ritme langkah pendek dan ringan, sekitar 180 BPM yang bisa dilakukan.

semua dan semuanya boleh ikutan gabung. Untungnya ini ya, kalau lihat artikel ini karena bahasanya bahasa Korea semua, untungnya sekarang tuh ada translation gitu, jadi saya bisa tahu apa yang mereka tulis. Jadi mereka tuh bisa mengajak semua orang yang mau ikutan

Jazz lovers dan pendengar Pro 1, Lia Kusuma Wardani masih di sini menemani Anda di Jazzy Vibes. Setiap Sabtu malam ya, adanya pukul 21 sampai 24 malam waktu Indonesia Barat. Dan kalau mau mendengarkan bisa relay lewat RRI Pro 1 Jakarta atau juga download saja aplikasi digital RRI. Kemudian di situ ada channelnya di radio gitu ya, ada channel RRI Jazz Channel, masuk ke channel itu dan bisa deh mendengarkan musik-musik jazz kapanpun, dimanapun. Terus mau komen-komen juga boleh, silakan bisa komen di situ. Nanti kalau komen atau misalnya ada lagu atau musik jazz yang Anda ingin dengarkan, bisa juga kasih tahu di situ supaya bisa diputarkan di acara ini atau juga di acara Jazz Channel lainnya. Jadi mari kita seru-seruan di Jazzy Vibes malam hari ini. Dan kalau ada yang mau dikomenin dari obrolan-obrolan kita, boleh banget juga ya. Komen langsung aja di aplikasi RRI Digital di RRI Jazz Channel.

itu masih di Jessie Vibes, Lia Kusuma Wardani yang masih ada di sini. Saya baru saja membaca sebuah artikel menarik dari Learn Jazz Standards yang berjudul What is Jazz Music? Six Reasons Why Jazz Matters. Membaca judulnya aja mungkin kita udah langsung mikir gitu ya. Lah, bukannya semua orang udah tahu gitu apa itu jazz. Dan itu sebenarnya yang membuat saya tertarik untuk membaca artikel ini. Ternyata tidak juga gitu. Jadi artikel ini justru mengawali pembahasannya dengan satu pertanyaan sederhana. Apa sebenarnya yang membuat sebuah musik bisa disebut jazz? Karena kalau dipikir-pikir, setiap orang

merangkum semuanya. Karena jazz itu menurut mereka ya, menurut penulis ini, bukan sekadar kumpulan aturan musik. Jadi jazz itu lebih menjadi sebuah cara berekspresi. Dua musisi bisa memainkan lagu yang sama, tapi hasilnya benar-benar beda karena masing-masing membawa karakter dan juga pengalaman hidupnya sendiri. Yang menarik, artikel ini juga mengatakan kalau pertanyaan apa itu jazz itu sebenarnya bukan cuma soal musik. Pertanyaan itu mengajak kita memikirkan hal yang lebih besar. Kenapa kita memainkan jazz? Kenapa kita mendengarkan jazz? Apa yang membuat jazz tetap hidup? Dan mengapa setelah lebih dari satu abad, musik ini masih terus dicintai? Ya mungkin karena justru karena jazz ini selalu memberi ruang untuk setiap orang memiliki suara yang berbeda. Dan menurut saya, itu juga salah satu alasan mengapa jazz tidak pernah terasa basi gitu ya. Terus berubah, tapi nggak pernah kehilangan jiwanya. Abis lagu ini saya mau bahas lagi bagaimana artikel ini memotret perjalanan jazz yang kita sudah tahu kalau itu dimulai dari sebuah kota bernama New Orleans. Picture me upon your knee with tea for two and two for tea, me for you, you for me alone. And there's nobody near us to see us or hear us, no friends or relations on weekends.

0: Jazz. Symfo Jazz.
1: Proyek Symfo Jazz Made in Russia. Ini adalah salah satu program untuk memperkenalkan karya-karya dari partitur-partitur unik dari komposer-komposer terkenal Rusia yang ditemukan dan direstorasi kembali oleh staf pusat televisi dan radio Orpheus. Pada tahun-tahun terakhir dalam hidupnya, Alexander Spasmang lebih banyak menghabiskan waktu di luar kota, bermain tenis dan mencurahkan diri untuk menanam mawar. Ia meninggal pada usia 65 tahun. Jazz Lovers, inilah Alexander Spasmang, suit for the film Mary Stars in the Park of Culture.

Symphojazz. Symphojazz.

dan juga pendengar Pro 1 masih membahas artikel dari Learn Jazz Standards, What is Jazz Music? 6 Reasons Why Jazz Matters. Nah, untuk yang bagian ini saya mau bahas penulisan artikel di bagian berikutnya. Di bagian berikutnya tuh artikel ini ngajak kita melihat lagi asal-usul jazz. Seperti yang kita tahu, jazz itu lahir di New Orleans, Amerika Serikat di awal abad ke-20. Terus kota pelabuhan ini jadi tempat ketemunya berbagai budaya dan tradisi musik. Di situ kita juga udah sering membahas juga ya, kalau ada blues, ada ragtime, ada musik Afrika, ada Caribbean music, sampai musik klasik Eropa. Semua unsurnya itu kemudian melebur dan melahirkan sesuatu yang benar-benar baru. Nah, menariknya, jazz di awal itu bukan musik yang dimainkan di gedung konser yang mewah. Ini kita sempat bahas juga beberapa waktu yang lalu ya. Justru sebaliknya, musik jazz ini tumbuhnya di jalanan, di parade, di pesta, sampai juga di marching band. Dan seiring waktu, jazz mulai menyebar ke Chicago, ke New York, ke Kansas City, lalu ke seluruh dunia. Tapi artikel ini menekankan kalau penyebaran jazz itu bukan cuma soal musiknya. Jadi dia bilang jazz juga membawa semangat kebebasan. Waktu masa diskriminasi rasial masih sangat kuat di Amerika, jazz menjadi ruang untuk para musisi Afrika Amerika mengekspresikan identitas mereka.

bukan cuma untuk dengerin, tapi juga untuk menari bersama. Jadi menarik ya, dia mengulas lagi, membahas lagi soal perkembangan jazz yang dari musik jalanan akhirnya menjadi salah satu bahasa musik yang dipahami hampir di seluruh dunia. Nanti saya mau bahas lagi karena menurut saya artikel ini memuat

0: Gender Richest Figure of the Week.
1: Era Richest Channel.
2: Dizzy Gillespie adalah tokoh utama dalam perkembangan bebop dan jazz modern. Dia mengajar dan memengaruhi banyak musisi lain, termasuk pemain trompet Miles Davis, John Faddis, Fats Navarro, Clifford Brown, Arturo Sandoval, Lee Morgan, Chuck Mangione, dan pemain balada Johnny Hartman. Gillespie dikenal karena permainan trompetnya yang luar biasa dan gaya permainannya yang unik. Karena itulah Dizzy Gillespie dianggap sebagai tokoh kunci dalam pengembangan bebop, gaya jazz improvisasi cepat yang muncul pada tahun 1940-an. Mengawali karir di band Cab Calloway, Gillespie mulai menulis musik big band untuk Woody Herman dan Jimmy Dorsey. Dia kemudian menjadi pekerja lepas dengan beberapa band, terutama orkestra Ella Fitzgerald, yang terdiri dari anggota band Chick Webb. Gillespie tidak mengikuti wajib militer untuk Perang Dunia Kedua. Dalam wawancaranya dengan Dinas Selektif, dia mengatakan kepada Dewan Lokal bahwa jika ia ditempatkan di luar sana dengan pistol di tangan untuk menembak musuh, maka Gillespie bisa saja membuat kasus kesalahan identitas siapa yang mungkin ia tembak. Entah itu lelucon atau serius. Namun, Dewan Lokal tidak mau mengambil risiko sehingga tidak mewajibkan Gillespie mengikuti Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1943, dia bergabung dengan band Earl Hines. Namun, band ini tidak pernah membuat rekaman. Sehingga akhirnya, Gillespie bergabung dengan band besar kolaborator lama Hines, Billy Eckstein. Dan, sebagai anggota band Eckstein, dia bertemu kembali dengan Charlie Parker, sesama anggota. Pada tahun 1945, Gillespie meninggalkan band Eckstein karena ingin bermain dengan combo kecil. Sebuah combo kecil biasanya terdiri dari tidak lebih dari 5 musisi, memainkan trompet, saxophone, piano, bass, dan drum.
0: Legendary Jazz Figure of the Week.
1: Era Richest.

4 malam waktu Indonesia Barat nanti. Malam hari ini saya baru saja buka-buka satu artikel. Judulnya What is Jazz Music? 6 Reasons Why Jazz Matters. Jadi artikel ini membahas banyak hal soal jazz gitu ya. Satu hal yang menarik juga masih dari artikel tadi, artikel yang ada di Learn Jazz Standards itu, ada satu bagian yang menurut saya seru. Di situ penulisnya mencoba menjelaskan apa sebenarnya yang membuat jazz terdengar berbeda dibandingkan genre musik lainnya. Jawaban pertama kita tahu lah ya, tentu saja improvisasi. Nah kalau menurut artikel ini, dia juga setuju improvisasi itu jantung dari jazz. Karena seorang musisi tidak hanya memainkan melodi yang sudah ditulis, tapi juga menciptakan ide-ide baru secara spontan saat lagunya sedang berlangsung. Karena itu, lagu-lagunya bisa terdengar sangat berbeda ketika dimainkan oleh musisi yang berbeda. Selain improvisasi, ada juga yang disebut swing. Artikel ini menjelaskan juga, kalau swing itu bukan sekedar tempo, tapi rasa. Jadi, sebuah groove yang membuat musik terasa mengalir dan hidup. Kemudian ada harmoni. Jazz ini terkenal dengan penggunaan akord yang kaya dan kompleks, sehingga warna musiknya terasa lebih luas dan penuh kejutan. Tapi buat saya,

suara mereka sendiri. Jadi tujuan akhirnya bukan menjadi seperti orang lain, tapi menemukan identitas musikal kita sendiri. Mungkin itu juga ya yang menyebabkan kita bisa langsung kenal gitu ya permainan. Oh ini sangat Miles Davis gitu ya. Oh ini Ella Fitzgerald gitu, atau Herbie Hancock. Hanya dari beberapa nada pertama, karena memang gayanya masing-masing tuh beda-beda gitu ya. Jadi setiap pemain jazz jadi punya ciri khas, dan itu bisa menjadi salah satu keajaiban jazz. Setuju gak?

Just Matters. Di bagian akhir dari artikel itu, penulisnya tuh bilang 6 alasan kenapa jazz tetap penting sampai sekarang. Penulisnya tuh namanya adalah Josiah Bournazian. Jadi dia yang menulis artikel panjang ini. Kayaknya memang menjadi salah satu semacam refleksinya dia juga gitu ya. Jadi dia menulis cukup panjang artikelnya. Terus dia bilang 6 alasan kenapa jazz tetap penting sampai sekarang. Menurut saya ini alasannya menarik karena tidak cuma bicara soal musik tapi juga soal kehidupan. Alasan yang pertama, musik jazz ini punya nilai yang besar bagi manusia. Jadi dia ingin mengingatkan kalau musik selalu hadir dalam kehidupan kita. Mulai dari perayaan, pernikahan, pertandingan olahraga, upacara kelulusan sampai momen perpisahan. Nah, musik itu kan menjadi bagian dari cara manusia mengekspresikan emosi gitu kan ya. Menurut penulisnya, jazz itu salah satu bentuk ekspresi yang paling kaya karena memadukan teknik, kreativitas, komunikasi, dan juga emosi dalam satu kesatuan. Terus yang kedua, alasan kedua, jazz itu musik yang demokratis. Maksudnya gimana? Kalau di jazz, di dalam satu grup jazz, setiap pemain itu punya kesempatan untuk bicara lewat instrumen.

bisa saling melengkapi. Penulisnya bahkan menyebut kalau sebuah grup jazz bisa menjadi gambaran kecil tentang demokrasi yang sehat. Ada kebebasan untuk menyampaikan pendapat, tapi ada juga rasa hormat untuk mendengarkan orang lain. Lalu alasan ketiga itu jazz sangat beragam. Jazz ini lahir dari pertemuan banyak budaya, itu kita tahu ya. Seiring berkembangnya waktu, dia berkembang menjadi berbagai gaya seperti swing, bebop, cool jazz, hard bop, Latin jazz, fusion, sampai smooth jazz. Perbedaannya memang banyak, tapi semuanya masih punya akar yang sama. Dan mungkin justru karena keberagaman itulah, jazz jadi mampu diterima oleh banyak orang di berbagai belahan dunia. Dia masih punya 3 alasan lagi menurut dia yang tidak kalah menarik. Nanti kita bahas setelah lagu berikut ya.

mengajak Anda di obrolan terakhir ya tentang si Jazz artikel ini. Masih mengulas sebuah artikel menarik dari Learn Jazz Standards yang judulnya What is Jazz Music? Six Reasons Why Jazz Matters. Artikel ini ditulis sama Josiah Bournazian namanya. Dia ini seorang pemain saksofon, komposer, pendidik, sekaligus akademisi jazz yang sekarang mengajar sebagai Assistant Professor of Jazz and Applied Saxophone di University of Texas Rio Grande Valley di Amerika Serikat. Nah, di bagian akhir artikelnya, Josiah Bournazian ini memaparkan 6 alasan mengapa jazz tetap penting sampai sekarang. 3 alasan terakhirnya adalah, jadi ini alasan yang keempat ya. Menurut dia, jazz itu mendorong kreativitas. Jadi di artikel ini dia bilang jazz menghargai ide-ide baru. Seorang musisi gak cuma memainkan lagu sesuai notasi, tapi juga menafsirkannya dengan gayanya sendiri. Dan improvisasi ini menjadi ruang untuk menunjukkan identitas dan keberanian dalam berkarya. Lalu, alasan berikutnya dia bilang, jazz ini merayakan kehidupan. Di dalam musik jazz, kita bisa menemukan hampir semua emosi manusia. Ada kegembiraan, harapan, cinta, kerinduan, nostalgia, bahkan kesedihan. Tapi yang menarik, ketika jazz terdengar sendu, tujuannya bukan membuat kita tenggelam dalam kesedihan. Justru sebaliknya, jazz ini mengolah berbagai pengalaman hidup menjadi sesuatu yang indah dan bermakna. Dan alasan terakhir dari dia, jazz itu menyenangkan, menantang, sekaligus memperkaya kehidupan. Kalau katanya dia, belajar jazz itu memang gak gampang. Butuh latihan, butuh kepekaan mendengar, kemampuan berimprovisasi, dan keberanian mengambil risiko. Tapi justru tantangannya itu gitu ya, yang membuat banyak musisi terus mencintai jazz sepanjang hidup mereka. Selalu ada yang baru untuk dipelajari, selalu ada ruang untuk berkembang. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa jazz masih penting sampai sekarang, ya itu tadi, mungkin jawabannya bukan cuma karena musiknya yang indah, tapi karena jazz ini mengajarkan banyak hal tentang kehidupan, tentang mendengarkan, bekerja sama, menghargai perbedaan, berani berkreasi, dan juga mengekspresikan diri dengan jujur. Kalau Jazz Lovers dan Berdengar Pro 1 mau membaca artikel lengkapnya, silakan cari tulisannya berjudul What is Jazz Music? Six Reasons Why Jazz Matters yang ada di situs Learn Jazz Standards. Menurut saya artikel-artikel yang ada di sana menarik deh. Oke, mari kita dengarkan dulu yang satu ini sebelum kita ngobrolin yang lain. How insensitive.

0: Symphojazz. Symphojazz.
1: Symphojazz made in Russia. Sesuatu yang menarik dari program ini adalah partitur-partitur unik dari komponis Rusia yang sempat hilang direstorasi kembali oleh staf pusat televisi dan radio Orpheus, sehingga saat ini kita kembali bisa mendengarkan karya-karya terbaik dari komponis Rusia. Alexander Varlamov adalah seorang komponis dan arranger musik jazz sekaligus pelopor jazz Soviet. Ia berperan penting dalam mempopulerkan musik jazz di Rusia pada tahun 1930-an dan menciptakan sejumlah besar karya sepanjang hidupnya, sekitar 400 komposisi. Jazz lovers, Alexander Varlamov, Good Weather.

Simfo Jazz. Simfo Jazz.

sepatu yang dipakai. Karakter di balik gaya alas kaki yang ditulis sama liputan6.com. Jadi ternyata ada ini ya, ilmu psikologi yang menunjukkan kalau sepatu itu bukan cuma pelindung kaki, tapi juga cerminan dari karakter, nilai, dan bahkan suasana hati pemakainya. Ada satu studi yang menemukan kalau orang itu bisa secara akurat menilai kepribadian orang asing dari sepatu mereka. Dan ini penilaiannya mencakup stabilitas emosi, tingkat pendapatan, dan usia individu. Karena memang sepatu itu kan ini ya, salah satu elemen penampilan yang seringkali bisa langsung kelihatan, menyampaikan pesan non-verbal

dalam setiap aktivitas, selalu siap untuk petualangan atau kegiatan spontan. Jadi kalau yang pilih sepatu Cats, menunjukkan individu yang santai dan gampang didekati. Kalau katanya studi di Journal of Research in Personality, ini alas kaki memang terhubung dengan sifat kepribadian, termasuk itu tadi, sifat yang pemakai sepatu Cats, kepribadiannya lebih santai. Selain itu, yang seru ada unsur emosional dalam pemilihan sepatu Cats, yaitu rasa aman. Pemakainya merasa pilihan ini tidak menimbulkan resiko, mengetahui apa yang ingin dilakukan, dan bisa memprediksi dalam berbagai situasi. Gitu. Terus yang kedua, kalau yang kedua itu sepatu hak tinggi. Wanita yang memilih sepatu hak tinggi seringkali menunjukkan kepercayaan diri dan ketegasan dalam penampilan mereka. Jadi mereka menikmati, menjadi pusat perhatian, dan punya selera yang tinggi sama fashion, gitu ya. Dan pilihan ini

lagi tentang kognisi berpakaian, itu katanya menunjukkan kalau apa yang dikenakan bisa mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku, terutama ketika pakaian punya makna simbolis. Nah, memakai sepatu hak tinggi ini seringkali memancarkan energi yang positif, berjiwa pemimpin, dan penuh semangat. Mereka bahkan bisa menjadi inspirasi bagi orang yang di sekitarnya melalui penampilan dan sikapnya. Sepatu yang lain gimana? Tunggu ya di sesi selanjutnya.

0: Jazz Figure of the Week.
1: John Berks Dizzy Gillespie lahir pada tanggal 21 Oktober 1917 di Charlotte, Carolina Selatan. Dizzy adalah anak bungsu dari 9 bersaudara. Dia mulai bermain piano pada usia 4 tahun, trombon pada usia 12 tahun, dan trompet pada usia 14 tahun. Semua alat yang dimainkan Dizzy dipelajarinya secara otodidak. Gillespie dilahirkan dalam keluarga yang unik. Ayahnya, James, adalah seorang tukang batu, pianis, dan juga pemimpin band. Sehingga tidak heran jika trompet, saksofon, gitar, dan piano tersedia untuk Dizzy. Namun sayangnya ayah Dizzy, James, meninggal ketika dia baru berusia 10 tahun. Karir profesional Gillespie berawal saat ia bergabung dengan band Frankie Fairfax. Disinilah ia mendapat julukan Dizzy. Ia dijuluki Dizzy karena kepribadiannya yang ceria dan tidak dapat diprediksi. Sepanjang karirnya, Dizzy Gillespie menampilkan kepribadian uniknya, menginspirasi generasi musisi dengan bakat dan kepribadiannya yang luar biasa. Dari tahun 1939 sampai 1941, Gillespie menjadi salah satu solois utama di band Cab Calloway, sampai dia dipecat karena lelucon yang ia lakukan di atas panggung. Saat bermain di Calloway, dia bertemu dengan pemain trompet Kuba, Mario Bauza, yang memperkenalkan Dizzy dengan ritme Afro-Kuba. Saat itu, dia juga berteman dengan Charlie Parker, yang akhirnya diajak berkolaborasi untuk mengembangkan beberapa ide ritme Afro-Kuba dengan musik jazz dan menginventori musik bebop.
0: Legendary Jazz Figure of the Week.

Okay, mari kita bahas lagi sepatu dan kepribadian. Gak tahu ada yang setuju gak ya sama kepribadian yang dituliskan di artikel ini, yang membahas bagaimana hubungan antara sepatu, alas kaki dengan kepribadian seseorang. Kalau tadi kan udah sepatu caps dan udah sepatu berhak tinggi untuk wanita gitu ya. Sekarang ngebahasnya sepatu datar, flat shoes, termasuk ballet flats dan juga loafers. Ini diasosiasikan dengan kepribadian yang membumi dan praktis. Pemakainya cenderung masuk akal, santai dan mudah didekati, menghargai kepraktisan di atas kemewahan dalam gaya hidup mereka. Dan katanya, individu ini sering dipandang sebagai sosok yang bisa diandalkan, punya gaya hidup yang seimbang juga. Kenyamanan dan fungsi itu diprioritaskan tanpa mengorbankan gaya, mencerminkan pendekatan hidup yang realistis. Gitu katanya. Lalu pemakai boots, oh ini kayaknya banyak yang sepatu-sepatu perempuan ya. Kalau memakai boots itu seringkali punya kepribadian yang kuat, tangguh dan mandiri, cenderung berjiwa petualangan, berani, tidak takut menghadapi tantangan. Karena boots itu melambangkan kekuatan, ketahanan dan juga semangat petualangan. Orang yang memakai boots itu dinilai memiliki kepercayaan diri dan daya tahan terhadap tekanan sosial itu tinggi gitu ya, dari lingkungan sekitarnya. Mereka mudah bergaul, tapi bergaulnya hanya dengan beberapa orang saja, jadi selektif. Mereka punya prinsip yang tinggi untuk diri sendiri, tidak mudah goyah oleh pandangan orang lain. Nah, selanjutnya itu sandal. Kalau sandal gimana? Kalau sandal, ini pilihan populer untuk cuaca hangat dan suasana santai, menunjukkan kepribadian yang berjiwa bebas. Pemakainya seringkali digambarkan sebagai orang yang mudah bergaul, menyukai hari-hari cerah dan juga liburan di pantai, menghargai kebebasan dan relaksasi dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Orang dengan sandal itu katanya mungkin terbuka terhadap pengalaman baru dan merasa nyaman dengan diri sendiri tanpa perlu validasi eksternal. Terus berikutnya ada apa lagi ya, sepatu formal terakhir nih. Formal seperti loafers, oxfords, atau pumps itu dikaitkannya dengan struktur, disiplin, dan identitas profesional. Mereka cenderung terorganisir, berorientasi pada detail, dan bisa diandalkan dalam pekerjaan ataupun kehidupan pribadi. Jadi dia menghargai tradisi dan berusaha untuk keunggulan dalam setiap aspek. Sepatu formal ini bisa bikin seseorang menjadi merasa lebih siap dan profesional. Gitu katanya. Jadi menurut Anda gimana? Apakah Anda setuju dengan korelasi antara kepribadian dan alas kaki?

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka bisa sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Sabtu tanggal 18 Juli 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Sodorkan, alirkan ke sektor sebelah kanan dari Malio Gusto. Sodorkan lagi ke depan, umpan 1-2, masih Gusto mencoba menggiring bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Perancis, namun mundur ke belakang. Upaya dari pemain Perancis, ada juga Warren Zaire Emery di sana. Ada juga Ibrahim Konate mencoba menggiring bola, kesodorkan lagi kepada Hernandez di sektor sebelah kiri, mencoba membangun serangan namun nampak cukup masih kesulitan pemain-pemain Perancis, mundur ke belakang. Adalah Croa juga di sana, mundur ke belakang kepada Konate. Masih Konate, sodorkan bola ke depan, mencari kawannya.